0: karena saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masyarakat adat itu, sekarang tanpa kecuali, ini kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan ya, untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya lah, yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Kementerian Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
1: Sementara itu, warga kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Halisa, mengatakan kabut asap mulai dirasakan oleh warga sejak 2 minggu lalu. Kabut asap mengganggu kesehatan, termasuk juga mengganggu aktivitas kegiatan belajar di sekolah.
2: Mungkin sekitar dimulai dari sekitar 2 minggu yang lalu ya, karena walaupun asap tidak setebal sekarang, tapi hawa-hawanya dan rasa-rasanya itu masih agak terasa gitu. Jadi asap-asap itu mulai sudah tercium gitu. Untuk aktivitas tentunya merasa terganggu ya, karenanya ada asap ini, pernapasan sulit, kemudian penglihatan juga lumayan sulit ya karena adanya gangguan asap ini.
1: Pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk memaksimalkan penanganan karhutlah, diantaranya operasi modifikasi cuaca, mengerahkan pesawat untuk bombardir kobaran api, dan memaksimalkan sumur bor. Sebanyak 1.500 anggota TNI dikerahkan untuk membantu tim lain untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Produksi pertanian di Kabupaten Bantul khususnya beras terus mengalami peningkatan, di mana dengan intensifikasi pertanian maka surplus beras dapat menembus di angka 70 ribu ton. Aji Permono melaporkan.
4: Berarti sektor pertanian di Bantul ini telah memberikan kesejahteraan yang signifikan terhadap
5: Pemerintah Kabupaten Bantul menyebut bahwa produksi pertanian terutama beras terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Terbukti, komoditas tersebut mengalami surplus yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, pada tahun 2024 Bantul tercatat mengalami surplus beras sebesar 50 ribu ton. Jumlah tersebut meningkat pada tahun berikutnya yang mencapai 70 ribu ton. Peningkatan produksi tersebut terjadi di tengah kondisi luasan lahan pertanian yang cenderung terus menyempit. Menurutnya, surplus beras terjadi berkat keberhasilan dari berbagai upaya intensifikasi pertanian. Halim menambahkan, sektor pertanian merupakan salah satu dari 3 sektor ekonomi strategis di bumi Projo Taman Sari. Kontribusinya terhadap perekonomian daerah tercatat berada di posisi kedua setelah sektor industri.
4: Produksi pertanian di Bantul dari waktu ke waktu ini terus naik. Dengan demikian, maka bisa kita simpulkan bahwa intensifikasi mulai dari pemilihan benih, pemilihan pupuk, mekanisasi, elektrifikasi, bahkan hari ini sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul Joko Waluyo menargetkan surplus produksi beras mencapai 100 ribu ton pada tahun 2026. Peningkatan itu seiring dengan bertambahnya luas tanam yang ditetapkan sebesar 35 ribu hektar pada tahun ini.
6: Target luas tanam kami 2026 itu 35 ribu hektar, tapi insya Allah tercapai. Harapan kami di tahun ini kita panen sekitar hampir 33 ribu ton luas panennya, hampir 34 lah. Nah, nanti harapan kami di tahun ini kita bisa surplus 100 ribu ton beras, karena kita di tahun 25 kita itu surplus 70 ribu itu dengan luas panen 31 sekian ribu.
5: Lebih lanjut, peningkatan produksi menjadi indikator positif bagi keberlanjutan sektor pertanian di Bantul. Di tengah berbagai tantangan sektor pertanian, peningkatan produktivitas dinilai penting untuk keberlangsungan perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla melalui penambahan personil, peralatan, dan juga dukungan operasional di lapangan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden.
9: Presiden Prabowo Subianto memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla setelah meninjau langsung kondisi di Kalimantan Barat dan berkoordinasi dengan jajaran terkait di Kalimantan Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau langsung penanganan Karhutla sekaligus membahas kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan, terutama dalam kondisi El Nino yang cukup ekstrim atau kering. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sejumlah wilayah menjadi perhatian pemerintah karena terdampak kondisi kering akibat El Nino. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dalam dua rapat koordinasi, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan mengenai penanganan Karhutla sekaligus berdiskusi mengenai kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan. Dari pembahasan tersebut, Prasetyo Hadi mengatakan Presiden langsung memutuskan penambahan peralatan dan personel untuk memperkuat penanganan kebakaran.
8: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan-penambahan peralatan mulai dari helikopter, untuk water bombing, kemudian pompa air, kemudian di sini tadi juga membutuhkan pompa untuk sumur bor, kemudian juga penambahan personel.
9: Selain peralatan, Prasetyo Hadi menyebut Presiden juga memutuskan penambahan personel untuk memperkuat jajaran yang telah bertugas di wilayah Kalimantan. Tambahan kekuatan tersebut berasal dari luar Kalimantan dan direncanakan dikirim dalam bentuk kurang lebih 3 batalion dengan jumlah sekitar 1.500 prajurit.
10: Juga sangat terbatas, sehingga tadi di dalam rapat koordinasi masih dibutuhkan tambahan dan rencananya akan ada pengiriman kurang lebih 3 batalion kembali ya. Perjalanan
8: dari Jawa yang kurang lebih jumlahnya mencapai kurang lebih 1.200 prajuritnya. Insya Allah sore ini atau paling lambat besok sudah berada di lokasi.
9: Presiden Prabowo Subianto juga meminta seluruh jajaran segera menghentikan perluasan titik api dengan memenuhi kebutuhan yang disampaikan para pejabat di lapangan. Presiden memastikan berbagai kebutuhan tersebut akan diupayakan agar pengendalian Karhutla dapat segera dilakukan.
11: Setiap hari kita tambahkan helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air, semua perlengkapan kita penuhi lah. Jadi saya berharap kita segera bisa kembali kendalikan. Dan kalau kita lihat sejarah tahun-tahun ini, berapa tahun-tahun yang dulu sangat lebih parah kita mampu atasi. Jadi saya percaya ini segera kita atasi.
9: Di Kalimantan Tengah, keterbatasan sumber air masih menjadi salah satu hambatan dalam penanganan Karhutla. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan petugas masih mengendalikan helikopter waterbombing, truk tangki, dan sumur bor untuk menyuplai air ke penampung sementara. Namun kondisi kekeringan membuat sejumlah sumur bor yang telah dibuat sejak lama tidak lagi optimal digunakan. Menteri Kehutanan kemudian menegaskan pemerintah akan memaksimalkan operasi modifikasi cuaca apabila terdapat awan yang secara teknis memungkinkan untuk dilakukan penyemaian.
12: Yang ideal itu sebenarnya operasi modifikasi cuaca. Ya, kalau seandainya ada awan semai, saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BNPB dan Kepala BMKG. Bila ada awan semai sedikit pun, ya kira-kira secara teknis bisa disemai, kita akan lakukan korepsi. Selain dengan operasi cuaca, itu dengan waterbombing. Sekarang sudah dimobilisasi, BNPB ada berapa waterbombing?
13: Ada lima,
12: ya tadi sudah saya sampaikan.
9: Sementara itu, operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada 11 hingga 18 Agustus 2026, kemudian dihentikan sementara karena tidak terdapat potensi awan. Setelah melaporkan pelaksanaan operasi tersebut, tenaga ahli atau staf khusus Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo menyampaikan hasil pemantauan hotspot di Kalimantan Barat berdasarkan data satelit selama 24 jam terakhir.
14: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang

0: Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya penanganan karhutlah.
2: Menurut saya yang paling penting itu pencegahannya harus dilakukan sejak awal, terutama ketika kondisi mulai kering. Nah, kalau terjadinya kebakaran, penanganannya juga harus cepat supaya api tidak semakin luas dan jadi mengganggu masyarakat di sekitarnya.
3: Kalau ada kebakaran hutan ini kan pasti dampaknya terasa juga ke aktivitas masyarakat ya Kak. Apalagi kalau asapnya ini sampai mengganggu jarak pandang dan juga kesehatan. Jadi harapannya penanganannya bisa cepat dan masyarakat juga ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak semakin meluas.
4: Yang paling saya khawatirkan sih sebenarnya kalau asap sampai masuk ke permukiman ya Mbak. Soalnya sekarang kan itu kebakarannya makin melebar juga ya. Karena kalau masuk ke permukiman gitu asapnya, aktivitas masyarakat juga pasti akan terganggu, terlebih anak-anak ya. Jadi menurut saya pencegahan dan penanganannya harus dilakukan bersama-sama supaya lingkungan tetap aman dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman juga.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik optimalisasi penanganan karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian serius, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Persoalannya bukan hanya tentang api yang membakar lahan, tetapi dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Karhutla dapat memicu kabut asap, mengganggu kesehatan, menghambat aktivitas ekonomi, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu, penanganannya membutuhkan kecepatan, ketepatan, sekaligus strategi yang tidak berhenti pada pemadaman. Situasi ini telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto yang meninjau langsung penanganan karhutla di Kalimantan pada Sabtu pekan lalu. Dari peninjauan tersebut, Presiden menyampaikan 5 kebijakan untuk memperkuat penanganan karhutla. Di antaranya, pemerintah akan menambah 1.500 personel TNI untuk mengoptimalkan operasi darat guna menemukan dan memadamkan titik api, kemudian memperkuat armada waterbombing untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit, memperbanyak operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menghadirkan hujan, hingga memperkuat infrastruktur di lahan gambut yang selama ini menjadi salah satu wilayah rawan kebakaran. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan penanganan karhutla kali ini sangat besar. Data hotspot di Kalimantan Barat menunjukkan 198 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi, 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah, dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Data tersebut memang perlu diverifikasi di lapangan, namun tetap menjadi peringatan penting agar potensi kebakaran tidak diabaikan. Selain pemadaman, penanganan karhutla harus berorientasi pada mencegah munculnya api, mendeteksi sedini mungkin, dan bergerak cepat sebelum kebakaran meluas. Inilah saatnya seluruh kebijakan dijalankan secara terpadu dan konsisten. Dengan sinergi kesiapsiagaan serta pencegahan yang kuat, Kalimantan dan Sumatera dapat terlindungi dari ancaman karhutla yang berulang setiap tahun. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Pakistan dan Iran tengah membahas upaya untuk mengintensifkan kembali perundingan damai dengan Amerika Serikat. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membahas situasi regional, serta menghidupkan kembali perundingan langsung yang telah lama terhenti dengan Amerika Serikat untuk segera mengakhiri perang dengan Iran. Dari dunia olahraga, kejuaraan nasional hoki indoor 2026 menjadi momentum untuk membawa hoki Indonesia ke pentas internasional ke depannya. Seperti kami kutip juga dari kantor berita.

0: Dantara dengan digelarnya Kejurnas Hoki Indoor 2026 di Gor Nambo, Banten, diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengembangkan hoki Indonesia agar dapat bersaing di pentas dunia. Selanjutnya kami hadirkan kembali untuk Anda info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Aniza, silakan.
2: Ya baik, terima kasih rekan di studio juga. Selamat pagi pemirsa, saat ini saya melaporkan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama, ya, ini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini memasuki jam berangkat perkantoran memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Arus kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M ataupun Fatmawati terpantau masih dalam keadaan kondusif lancar. Ketersendatan sekali terjadi hanya menjelang traffic light saja, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus, Blok M ataupun Fatmawati yang akan mengarah ke Bintaro, untuk pagi hari ini juga masih terpantau relatif lancar. Antisipasi karena banyaknya kendaraan yang akan memutar balik di kawasan ini dan juga untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop. Masih di kawasan DKI Jakarta, dari kawasan Jakarta Selatan kita bergeser ke kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Simpang Tomang. Arus lalu lintas dari eksit tol Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni ataupun Cawang terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan pada pagi hari ini. Ketersendatan menjelang traffic light yang sudah terlihat adanya dominasi kendaraan pribadi roda 2. Kami mengimbau untuk selalu berhati-hati dan selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan keselamatan. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol melalui flyover pada pagi hari ini masih terpantau relatif ramai dan lancar. Dari kawasan DKI Jakarta, kita akan beralih ke kawasan Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Comal, Pemalang. Arus lalu lintas dari arah Tegal atau Semarang yang akan mengarah ke Jakarta, begitu pun untuk arah sebaliknya. Untuk pagi hari ini masih terpantau relatif lancar, namun kami himbau antisipasi karena banyaknya kendaraan umum yang berhenti di median jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi. Dan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih terpantau relatif lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Untuk yang terakhir, kita akan beralih ke kawasan Palembang, tepatnya di kawasan Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Kolonel Atmo. Untuk pagi hari ini memang sudah ada peningkatan volume kendaraan karena memang sudah memasuki jam berangkat perkantoran. Arus lalu lintas terpantau ramai dan terlihat dominasi kendaraan pribadi roda 4. Kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop dan tidak melebihi jalur. Dan juga kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dan selalu menggunakan sabuk keselamatan. Dan juga kami informasikan berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi sebanyak 182 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 24 luka berat dan juga 213 luka ringan. Dari data tersebut, 60% terjadi pada waktu siang hari. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib berlalu lintas agar tercipta perjalanan yang aman dan selamat sampai tujuan. Kita informasi pada pagi hari ini dan silakan kembali rekan di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3ri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Sayang.
3: Siapa?
2: Nanti kalau orang dua sok kaweng, sayang suka dapade cewek atau cowok?
3: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
2: Stunting?
3: Itu dan sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
2: Waduh, takut
3: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
2: Hah? Apa
3: Mau kaweng bagaimana orang dua kalau DP doi belum ada?
2: Oh, Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kaweng.
4: RRI Pro 1 Channel Informasi dan Inspirasi. Mendengar demikian tadi Warta Berita Nasional pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saya masih menemani Anda di Cirebon pagi ini.

laut dan hamparan jaring yang mengering. Ada tradisi yang tak lekang oleh waktu. Dari pesisir Gunung Jati hingga Bondet, masyarakat Cirebon merajut syukur dalam satu harmoni, nadran. Lebih dari sekedar pesta laut, nadran adalah simbol penghormatan kepada alam. Ritual melarung sesaji di atas replika kapal menjadi bukti rasa terima kasih para nelayan atas rezeki melimpah dari Sang Maha Pencipta. Konon, sejarahnya telah ada sejak masa pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari kata nazar atau nazar, sebuah janji suci untuk mensyukuri hasil laut yang melimpah. Seiring masuknya ajaran Islam melalui dakwah para wali, tradisi ini terus bertransformasi. Syukuran laut menjadi momentum doa bersama, memohon keselamatan hanya kepada Allah

tradisi dan gotong royong yang menjadi denyut nadi. Dari replika perahu berisi sesaji hingga pawai budaya yang meriah, membawa harapan agar laut tetap memberi kehidupan. Mari jaga warisan ini, mari lestarikan kekayaan bumi pertiwi. Karena di balik ombak yang tenang, ada identitas yang harus terus dijaga.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya pendengar di Cirebon pagi ini di edisi hari Senin tanggal 24 Agustus 2026. Dan pendengar, nanti pukul 8 kita akan mengikuti Dialog Cirebon Menyapa Pagi untuk edisi hari ini pendengar. Dan juga untuk Anda di edisi hari ini kita akan membahas mengenai Sekolah Caruban Nagari atau bangkitkan partisipasi, kuatkan demokrasi melalui Sekolah Demokrasi Caruban Nagari. Dan Anda bisa berinteraktif melalui WhatsApp di 081324951935, juga melalui line telepon tentunya.

0: merah putih kembali berkibar. Halo Kang Yayu Cirebon, yuk rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebanggaan.
1: Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026, jangan lupa kibarkan bendera merah putih di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan sekitar.
0: Biar makin semarak, yuk percantik lingkungan dengan dekorasi bernuansa merah putih, pasang umbul-umbul, dan ramaikan berbagai kegiatan serta lomba Agustusan bersama keluarga, teman, dan tetangga.
1: Gunakan juga logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sesuai pedoman yang dapat diunduh melalui logohutri.istanapresiden.go.id.
0: Ayo kibarkan merah putih, rayakan Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kota Cirebon.
3: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam resonansi Indonesia.
4: Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah. Ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis seperti juga kehidupan sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
5: Sekarang ini lagi tren banget ya yang namanya self-upgrade. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal kemampuan dan cara berpikir di mana dalam dunia pengembangan sumber daya manusia, ada istilah keren yang namanya growth mindset. Artinya, kita percaya bahwa kemampuan kita bisa terus berkembang jika kita ingin belajar dan mencoba hal baru. Nah, ada juga nih istilah inclusive environment atau lingkungan yang inklusif. Maksudnya, semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Karena faktanya, kesetaraan gender bukan hanya sekedar wacana, tapi juga bagian dari kemajuan. Saat perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi, ide-ide baru akan bermunculan. Inovasi semakin terasa dan kolaborasi lebih kuat. Di dunia kerja saat ini, yang dicari bukan hanya sekedar pintar, tapi juga adaptif, kolaboratif, dan respect satu sama lain. Jadi yuk, mulai dari diri sendiri, upgrade skill, buka pikiran, dan dukung kesetaraan di lingkungan kita. Karena SDM unggul lahir dari kesempatan yang setara dan semangat untuk terus berkembang.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

0: perasaan pemakaian listrik biasa aja. Kok ini bengkak terus ya? Tagihan listrik membengkak tentu menjadi dilema tersendiri, terutama jika kita merasa pemakaian listrik di rumah tidak mengalami perubahan. Jika kamu sedang mengalami hal ini, tidak ada salahnya mengetahui sebenarnya apa saja alasan kenapa tagihan listrik naik drastis. Mungkin secara tidak sadar, ada salah satu dari beberapa kondisi berikut ini yang kamu lakukan. Yang pertama, lupa mematikan lampu. Yang kedua, membiarkan kabel charger terus terpasang pada stop kontak. Prinsip ini juga berlaku untuk kabel dari perangkat elektronik seperti kipas, televisi, rice cooker, mesin cuci, dispenser, dan perangkat elektronik lainnya yang tidak digunakan. Yang ketiga, terlalu sering buka tutup kulkas. Terlalu sering membuka dan menutup pintu kulkas serta membiarkannya terbuka dalam waktu yang lama dapat berdampak pada peningkatan tagihan listrik pasca bayar. Itu tadi beberapa alasan kenapa tagihan listrik naik drastis yang perlu kamu hindari sehingga pemakaian dan biaya listrik tetap stabil.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya ini kita ikuti Dialog Cirebon Menyapa.
1: Dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dalam Dialog Cirebon Menyapa pagi untuk edisi hari ini, kita akan membahas mengenai bangkitkan partisipasi, kuatkan demokrasi melalui sekolah demokrasi Carubandakari. Dan partisipasi masyarakat ini merupakan salah satu fondasi penting dalam kehidupan demokrasi dan keterlibatan masyarakat sendiri, baik dalam menggunakan hak pilih maupun memahami proses demokrasi, menjadi bagian penting dalam menentukan kualitas penyelenggaraan demokrasi di daerah. Namun pada Pilkada 2024, tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Cirebon masih menjadi perhatian. Kabupaten Cirebon tercatat berada di urutan keempat dari bawah di Jawa Barat dalam tingkat partisipasi masyarakat. Kondisi ini menjadi evaluasi sekaligus tantangan bagi berbagai pihak untuk kembali membangun kesadaran dan semangat masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi. Sebagai salah satu upaya menjawab tantangan tersebut, KPU Kabupaten Cirebon akan menggelar Sekolah Demokrasi Carubandakari pada tanggal 14 dan juga 15 September 2026. Dan kegiatan ini menjadi ruang edukasi dan pembelajaran untuk meningkatkan literasi demokrasi, memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya partisipasi, serta mendorong lahirnya masyarakat yang lebih aktif, kritis dalam kehidupan berdemokrasi. Dan kita akan membahasnya melalui Dialog Cirebon Menyapa pagi ini dengan topik bangkitkan partisipasi, kuatkan demokrasi melalui Sekolah Demokrasi Carubandakari bersama narasumber yang akan hadir di studio dan juga akan kami hubungi juga melalui sambungan telepon. Dan ada Ibu Esya Karnia Pusmawati SH selaku Ketua KPU Kabupaten Cirebon, dan juga ada Bapak Rahaji Roniano SPDMM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, serta Bapak Haji Slamet SAG MPD Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon. Sudah hadir bersama saya pendengar di studio ada Ibu Esya Karnia Puspawati Esa, Ketua KPU Kabupaten Cirebon. Saya sapa dulu, assalamualaikum Ibu, sehat Bu?
3: Waalaikumsalam, sehat Mas Aru.
2: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah di Senin yang mepet ini Bu. Semangat
3: iya.
2: Bu.
3: Semangat.
2: Harus semangat ya Bu ya.
3: Iya, untuk Cirebon.
2: Untuk Cirebon. Dan juga sudah tersambung di sambungan telepon ada Bapak Haji Slamet selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Pak Haji Slamet.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Harul sehat?
2: Alhamdulillah sehat Bapak. Bapak sehat Pak?
4: Alhamdulillah Mas.
2: Alhamdulillah.
4: Kawan-kawan.
2: Amin. Oke, Pak Selamat. Saya ke Ibu Esya dulu, Pak Selamat, sebentar. Ya, Ibu, ini kalau boleh tahu Bu, apa yang melatar belakangi KPU Kabupaten Cirebon menggagas sekolah demokrasi Cirebon Negari ini, Bu?
3: Iya, setidaknya ada tiga latar belakang yang melatar belakangi kami KPU Kabupaten Cirebon secara normatif, secara empiris, dan secara sosiologis. Tadi sudah sedikit disinggung oleh Mas Arul ya, itu secara empiris bahwa data KPU Kabupaten Cirebon berdasarkan data tingkatan partisipasi masyarakat kita untuk pilkada itu menemukan data paradoks. Jadi berbeda dengan hasil partisipasi masyarakat di pemilu. Di pemilu itu kita mendapatkan rata-rata 81% Mas. 81% dan itu kita mendapatkan ranking 21 untuk skala nasional.
2: Itu ranking terbaik.
3: Iya, 21. Dari urutan satu ya, bukan dari bawah gitu ya. Tetapi kemudian data paradoks itu terjadi di pilkada kemarin. Kita ranking keempat dari bawah nih, di 59,49% tingkatan partisipasi masyarakatnya. Nah itu secara empirisnya. Kalau secara normatifnya, kita melaksanakan amanat undang-undang di pasal 22E, kita sebagai lembaga penyelenggara pemilu berprinsip luber jurdil, langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil, ya. Jadi ini adalah salah satu momentum kita untuk mengaplikasikan atau mengaktualisasikan kepada generasi muda nih kita, untuk batch one ini kita khususkan untuk generasi muda nih, gen alpha, gen milenial, gen Z ya. Kita proyeksikan untuk generasi muda yang akan menyongsong di pemilu 2029 nanti. Nah, kalau dari segi sosiologisnya, Cirebon itu kan asal katanya dari Caruban, makanya kita menamakan sekolah demokrasi ini adalah Caruban Nagari. Itu berakar pada nilai budaya dengan prinsip perbedaan itu sendiri, Mas. Jadi kita ingin menyampaikan kepada generasi muda bahwa akar budaya Cirebon itu adalah perbedaan. Makanya kalau ada berbeda pilihan itu tidak menjadi persoalan gitu, bukan menjadi persoalan. Jadi harapan kedepannya bahwa dengan perbedaan itu, dengan tepos liro, dengan musyawarah untuk mufakat, kita bisa menciptakan pemilu yang betul-betul berkualitas dan bukan hanya sekedar prosedural. Itu yang melatar belakangi kami, Mas.
2: Dan kita juga masih menunggu kedatangan Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Haji Ronianto SPD, yang sedang dalam perjalanan tentunya. Dan saya ke Pak Haji Selamat dulu. Pak Haji Selamat, ini kalau dari segi agama nih Pak, seberapa penting sih Pak literasi demokrasi bagi masyarakat, khususnya meningkatkan kesadaran berpartisipasi dalam proses demokrasi nih Pak?
4: Kalau secara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Ya, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pak Ibu Ketua KPU yang sudah hadir, yang saya hormati, Pak Kadis dalam perjalanan, dan RRI serta seluruh pendengar yang berbahagia. Saya kira kalau dari segi agama, justru pondasi yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua KPU itu kan dasarnya dari agama. Agama kita ini kan sangat menekankan jujur, adil, kemudian keanekaragaman. Saya dulu ketika menyampaikan kegiatan-kegiatan di RRI tentang keberagaman, saya sering mencontohkan Kanjeng Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, itu pernah mendapatkan piagam Madinah atau Madinah Charter ya. Itu sebagai sebuah ilustrasi gambaran. Dan gambaran itu adalah gambaran nyata yang pernah diterapkan oleh Kanjeng Nabi ketika beliau hidup di Madinah, yang notabene-nya bukan hanya satu agama, bukan hanya satu suku, bukan hanya satu ras, tapi Kanjeng Nabi mampu merangkul semuanya dalam sebuah kebinekaan yang kemudian diberi semacam piagam atau penghargaan Madinah Charter, karena beliau mampu menciptakan sebuah kondusivitas kehidupan di Madinah saat itu. Nah, ini tentu gambaran ini menjadi dasar buat kita bahwa kehidupan kita seperti itu. Kita sepakat yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua, itu sebenarnya dasarnya kan dari agama juga. Kita ini lahir dalam ketidaksamaan. Orang tua kita berbeda, suku kita berbeda, bahasa kita berbeda, dan lain sebagainya. Dan keberagaman itulah yang kemudian Al-Quran kemudian dengan bahasa lita'arofu, untuk saling kenal-mengenal. Yeah. Nah, ini yang kemudian dikemas misalnya dalam bahasa kita demokrasi. Di demokrasi kita sepakat adalah kebersamaan dalam ketidaksamaan. Tidak masalah si A milih si B, si C milih si B, dan seterusnya. Nah, itu memang ada sih, dan itu sebuah keniscayaan, tidak bisa dipaksakan. Tetapi ini harus menjadi sebuah concern bagi kita untuk dirawat, ya. Karena sekali lagi, mencari kesamaan sejauh pun tidak akan pernah bisa. Di lembaga keluarga yang terkecil pun nggak bisa, kita harus sama. Suami sama sama istri, anak sama dengan ayah atau ibunya, nggak bisa. Tetap mereka punya keberagaman, perbedaan-perbedaan yang itu adalah hakiki, menjadi hak mereka. Nah, demokrasi yang ditanamkan melalui sekolah caruban oleh KPU ini sebetulnya sebuah gagasan yang menurut saya brilian, ya.

0: aksi Caru Bandagra ini apakah meningkatkan partisi masyarakat atau meningkatkan pengetahuan atau literasi masyarakat tentang demokrasi itu, Pak
1: Bu? Iya, sebetulnya keduanya ya, Mas ya. Keduanya tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Kemenag bahwa yang pertama adalah peningkatan literasi itu harus kita upayakan secara terus-menerus. Itu ya, secara umumnya ya. Peningkatan literasi itu kemudian untuk pendidikan demokrasi itu sendiri, pemahaman tentang kepemiluan itu sendiri, itu sudah include. Dan tujuan khususnya kami juga ingin membentuk agen-agen demokrasi yang kemudian agen demokrasi ini bisa menjadi pelopor di lingkungannya masing-masing. Untuk kemudian pengetahuan yang mereka dapatkan di sekolah demokrasi ini bisa mereka tularkan di lingkungan mereka gitu. Jadi membentuk nanti kelompok-kelompok tersendiri yang kemudian bisa membentuk kultur demokrasi dan prinsip Caruban itu sendiri gitu, Mas.
0: Sebenarnya saya harus ke Pak Selamat dulu karena mengingat Pak Selamat ini akan ada acara ini ya, Pak Selamat ya. Pak Selamat, ini bagaimana, Pak Haji Selamat, bagaimana Kementerian Agama ini bisa berkontribusi untuk mendukung upaya KPU Kabupaten Cirebon untuk meningkatkan literasi demokrasi melalui sekolah demokrasi Caru Bandagra ini, Pak?
2: Saya kira Kementerian Agama all out ya untuk hal tersebut, karena menurut saya, bagi saya pribadi, tugas memasifkan sekaligus memahamkan masyarakat tentang demokrasi itu sebenarnya bukan hanya tugas KPU juga, tapi tugas kita semua, termasuk Kementerian Agama. Jadi kalau kita memang all out ke KPU juga ke
3: Your conversation has been held.
0: Okay, Ibu.
3: Your conversation has been held.
0: Halo, Bapak.
3: Your conversation has been held.
0: Okay. Sepertinya terputus dan kembali ke Ibu Aisyah. Ini Ibu Aisyah, kalau tadi ini siapa sasarannya? Apakah hanya Gen Z atau Gen Alpha atau bahkan milenial yang sudah pengalaman gitu dalam berpartisipasi di pemilu ini?
1: Sebetulnya untuk sekolah demokrasi ini kita merangkul berbagai unsur, Mas. Tidak terkecuali usia itu sendiri. Tetapi kemudian karena ini adalah sekolah demokrasi yang akan berkelanjutan, ini adalah batch 1 dan untuk batch 1 ini kami khususkan untuk usia 14-30 tahun terlebih dahulu. Dan harapan besarnya ini akan secara berkelanjutan dan merangkul seluruh aspek ya, atau seluruh sektor kalangan masyarakat. Dan untuk batch 1 ini kita peruntukkan untuk generasi Alpha terlebih dahulu dan sebagian generasi Z ya, yang khusus untuk generasi Alpha ini akan menjadi pemilih pemula nih, first voter di 2029 nanti. Jadi perlu kita masifkan dan tidak antipatik terhadap politik itu sendiri. Itu, Mas.
0: Ya, sudah tersambung kembali dengan Bapak Haji Selamat. Pak Haji Selamat, silakan. Mungkin bisa dilanjutkan ke yang tadi, Pak Selamat.
2: Jadi kolaborasi kita dengan KPU sebetulnya sudah terjalin lama ya. Kita selalu kolaborasi dengan KPU. Awal sebelum ada sekolah demokrasi juga kita dengan Ibu KPU sudah kolaborasi. Saya sudah menjadwalkan teman-teman KPU dan Bawaslu untuk gabung ketika ada pembinaan melalui apel Senin ya. Nah, ini nyambung dengan sekolah demokrasi. Saya kira nyambung dengan kegiatan kita. Jadi kita pengen para siswa ini di tingkat MTS, di tingkat aliyah itu paham, mengetahui betul tentang sisi-sisi demokrasi, sehingga kita bisa meningkatkan tadi kebersamaan masyarakat dalam hal demokrasi yang tadi miris juga baru 80% atau berapa tadi kalau KPU bilang.
0: 80.
2: Nah ini kan partisipasi 80 ya partisipasi kita
1: untuk pemilu. Jadi,
2: untuk pemilu kan
1: 81%.
2: Nah ini saya kira kalau ditanamkan sejak awal ya, sejak awal ditanamkan ke peserta didik, nanti mereka tumbuh pas wayahnya menjadi usia pemilih akan menambah partisipasi itu. Tapi intinya saya lebih sepakat bahwa ini menjadi sebuah gerakan literasi tentang demokrasi, karena ini penting buat kita, buat apalagi mereka-mereka ini, anak-anak kita ini ke depan akan menghadapi masa yang berbeda, zaman yang berbeda, situasi yang berbeda, dan mungkin kepentingan yang berbeda-beda pula. Nah, perbedaan kepentingan, situasi, dan lain sebagainya.

0: Ini akan keberagaman yang harus dipelihara. Nah, ini yang harus kita tanamkan kepada mereka.
1: Ya, Pak Slamet, ini kalau kita tadi dengarkan oleh Ibu Asia sendiri akan diprioritaskan untuk generasi apa ya, Bu ya? Ini kan pemilih pemula. Nah, ini bagaimana Pak Slamet, nilai-nilai keagamaan seperti tanggung jawab, terus kejujuran, kepedulian, dan juga kemaslahatan ini menjadi landasan dalam membangun budaya demokrasi yang sehat ini agar sekolah Caruban Nagari ini bisa memberikan edukasi terkait dengan bagaimana cara memilih pemimpin yang jujur, amanah, dan lain sebagainya gitu, Pak Slamet.
0: Ya, yang ini saya sudah sampaikan ke Ibu Ketua, coba di MPS Aliyah itu kan ada Ketua OSIS ya.
1: Yeah.
0: Nah, ini kan miniatur sebuah demokrasi. Mm-hmm. Nah, ini coba dibikin sebuah contoh demokrasi yang itu bakal menjadi momentum yang monumental bagi peserta didik. Mm-hmm. Nah, makanya di pemilihan OSIS ini, saya pengen Ketua KPU beserta rekan-rekan KPU itu terlibat jauh ke rekan-rekan kita, siswa kita yang ada di madrasah, supaya mereka nanti sebagai pemilih pemula itu tahu persis, seperti ini dan lain sebagainya, kira-kira begitu. Jadi literasi mereka tentang demokrasi itu nantinya sudah tidak diragukan lagi, apalagi gen alpha ini. Nah, cuman kalau bisa nih, ada nggak kemungkinan misalnya, karena mereka ini lebih gandrung ke masalah digital ya. Misalnya kan nanti dikenalkan juga demokrasinya melalui demokrasi digital. Kayak di luar negeri itu kan sudah berjalan tuh. Tidak usah milih di kobong gitu kan. Bisa melalui voting, bisa e-voting dan lain sebagainya. Nah, kira-kira KPU Cirebon juga harus bisa itu menginisiasi. Karena Gen Z, Gen Alpha ini ke medsos itu lebih wah ya, ketimbang yang bersifat verbal. Nah, ini kira-kira Bu KPU ini harus diinisiasi. Ini yang akan lebih menarik ke mereka dibanding misalnya mereka harus datang ke TPS, harus datang ke itu kan bagi mereka apain sih, nggak narik gitu loh. Yang narik bagi mereka itu yang berbau-bau digital yang hari ini menjadi makanan sehari-hari mereka. Nah, ini harus dipikirkan juga itu. Terima kasih.
1: Ya, Pak Slamet, ini kalau kita berbicara secara umum ya untuk masyarakat, bagi apa pendekatan apa yang paling efektif untuk masyarakat yang selama ini apatis gitu agar kembali memiliki kepedulian terhadap proses demokrasi gitu, Pak Slamet?
0: Nah, ini memang harus ada banyak hal ya. Kalau saya sampaikan yang ini agak banyak hal. Harus tahu juga teman-teman KPU, kenapa masyarakat sekarang partisipasinya saya bilang rendah ya. Itu mungkin karena mereka melihat kenyataan bahwa ketika mereka memilih pilihan rakyat gitu ya, dewan dan lain sebagainya, setelah jadi kemudian tidak mewakili aspirasi hati mereka. Ini kan juga salah satu diantaranya. Jadi mereka akhirnya begini, alah buat apa memilih, sudah jadi juga begitu, kira-kira begitu. Ini juga faktor yang harus dipikirkan oleh KPU. Hal lain memang ya itu, mereka belum menyatu betul yang namanya demokrasi itu seperti apa, nggak nyatu. Yang mereka tahu bahwa demokrasi itu hanya dimanfaatkan oleh pihak berpihak, kelompok berkelompok, golongan berkelongan untuk kepentingan mereka, ini kan yang mereka pahami begitu. Tidak dalam posisi secara esensi bahwa demokrasi itu ya punya kita, untuk kita, kepentingannya buat kita. Jadi rasa keputusasaan masyarakat ini juga harus menjadi penggerak utama di KPU. Gimana nih supaya mereka sembuh dalam hal-hal seperti itu. Apakah apakah ketika ada pendaftaran para calon-calon dewan atau pimpinan kemudian diperketat seleksinya supaya mereka betul-betul berkualitas, kemudian ketika mewakili warga masyarakat di tingkat pemerintahan mereka betul-betul mengaspirasi apa yang diinginkan oleh warga, ini kan jadi hal penting juga buat KPU. Jadi kalau sekarang kan jadi kepala daerah dan lain sebagainya kan nyaris ya, saya bilang nyaris nyaris tidak terseleksi secara apik lah ya, karena kalau pemilihan langsung itu kan basisnya adalah basis terkenal. Jadi kalau saya dikenal di negeri ini untuk nyalon dewan dan sebagainya itu lebih gampang gitu kan. Ya yang kayak gitu ini harus diantisipasi. Yang kedua memang mereka betul-betul belum apa ya, belum masif tentang demokrasi itu. Makanya literasi tentang demokrasi ini ya mau nggak mau harus menjadi sebuah apa namanya program otentik lah kira-kira dari KPU. Jangan lupa per hari ini kan digitalisasi layanan di semuanya ini sedang tren ya. Jadi masifnya demokrasi juga harus melalui digital. Nah itu kira-kira Bu Ketua.
1: Oke, mungkin terakhir sebentar Ibu.
2: Iya.
1: Pesan kepada masyarakat Pak Haji Slamet khususnya Kabupaten Cirebon agar generasi muda tidak hanya sebenarnya tidak hanya generasi muda saja, secara umum masyarakat Kabupaten Cirebon agar kembali menggunakan hak politiknya secara bertanggung jawab dan juga sebagai bagian dari upaya memperkuat demokrasi dan juga bagian dari ibadah mungkin Pak Haji. Silakan pesannya.
0: Kalau saya berpesan kepada kita semua ya, warga masyarakat dari semua lapisan lah, dari semua elemen, gunakan hak pilih kita, hak politik kita untuk berpartisipasi di negeri ini. Sedikit, sekecil apapun partisipasi kita ini sangat berarti buat negeri ini. Soal kemudian melahirkan hal-hal yang memang di luar keinginan kita awalnya gitu, yaitulah keberagaman. Jadi berbuat baik itu tidak mesti dibalas dengan kebaikan. Nah, dasar agama begitu kira-kira. Saya berbuat baik ke seseorang itu tidak mesti dibalas dengan kebaikan. Kadang-kadang berbuat baik dibalik dibayar dengan ketidakbaikan. Tapi dalam sisi itu kita sudah mempunyai nilai ibadah. Jadi kalau Bapak Ibu masyarakat warga kita masyarakat ingin hak politik kita dinilai sebagai ibadah, maka ketika menggunakan hak politik kita diniatkan sebagai ibadah, maka ibadah sekecil apapun pasti akan memperoleh pahala dari Gusti Allah. Artinya gini, ketika kita memimpin kepala memilih kepala daerah, dewan dan lain sebagainya, niatilah sebagai ibadah yang nantinya akan menggolkan balzatun tayyibatun warabun gofur. Nah di situ kuncinya. Nah, kalau bukan kita yang menggolkan itu, berarti kita tidak tidak menggiring untuk sampai kepada negeri yang balgatun, tayyibatun, warabun gofur. Soal kemudian di dalamnya nanti terjadi hal-hal yang memang tidak sesuai dengan keinginan kita, yaitulah kenyataan. Tapi sekali lagi, bahwa kita tidak mungkin dan tidak akan pernah sama dalam kesamaan. Kita pasti akan ada dalam ketidaksamaan, itulah keberagaman Indonesia. Gunakan hak pilih kita untuk negeri yang kita cintai ini, sekecil apapun sumbangsi kita buat negeri ini, itulah yang terbaik buat kita, buat negeri kita. Saya kira gitu, Mas.
1: Oke. Terima kasih Pak Haji Slamet, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon atas waktunya berdialog bersama kami tentunya. Saya ucapkan selamat beraktivitas kembali Bapak Slamet.
0: Ya, sama-sama Mas. Salam buat kasih, Ibu Pak KPU.
2: Iya.
0: Sama Pak Kadis dan kru RRI dan semua warga yang hari ini gabung.
2: Siap.
1: Oke. Okay. Okay, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam.
1: Ya, mendengar itu tadi Bapak Haji Slamet, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon. Ya, Ibu, ini terkait dari apa yang disampaikan oleh Pak Haji Slamet, konten yang berbentuk digital dan juga e-voting, apakah akan diselenggarakan atau seperti apa tanggapan Ibu?
2: Kalau untuk saat ini, regulasi, kalau kami kan KPU itu lembaga yang hierarkis. Kami mengikuti regulasi yang memang ada dan dilaksanakan, yang wajib dilaksanakan oleh kami. Dan untuk saat ini memang masih menggunakan manual.
1: Manual.
2: Tetapi kemudian untuk ruang belajar dan untuk ruang bergerak para generasi Alpha dan generasi Z ini, kami kebetulan kemarin itu sudah menggagas untuk pemilihan ketua OSIS secara serentak. Tetapi memang baru dilaksanakan untuk tingkatan SMP. Karena memang kami baru bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Dan ini pun sudah disondingkan dengan Kemenag Kabupaten Cirebon untuk juga bisa melaksanakan. Dan harapannya tahun depan kita bisa melaksanakan secara serentak berjenjang. Ya, tingkatan SMP, tingkatan MTS maupun Madrasah Aliyah, dan di KCD juga yang menaungi SMA dan SMK gitu. Jadi tahun depan, dan tahun depan itu mungkin bisa digagas untuk pemilihan secara e-voting. Tetapi kalau kemudian dalam aplikasi pemilu maupun pemilihan, kami masih menggunakan manual, masih menggunakan kertas suara dengan cara mencoblos. Karena memang regulasi yang diperuntukkan untuk penyelenggaraan pemilu dan pemilihan itu masih di tahapan manual gitu. Jadi saya harus jadi KPU RI dulu nih, Mas.
1: Sebenarnya paket sudah sampai di kantor ya, dan juga kita menunggu sampai di studio tentunya. Ya, Ibu, ini terkait dengan faktor penyebab apatisnya masyarakat. Ini tanggapan Ibu seperti apa nih, Ibu?
2: Ya, tadi sudah disampaikan secara komprehensif ya oleh Kepala Kemenag bahwa demokrasi ini tanggung jawab kita semua gitu ya. Karena dalam konteks kita, sistem pemerintahan Indonesia itu kan demokrasi. Nah, demokrasi itu sesuai dengan pasal 1 ayat 2 itu kedaulatan berada di tangan rakyat. Jadi selamat datang Pak Kadis.
1: Pak.
2: Jadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan sarananya itu adalah pemilu. Maka dalam konteks sekolah demokrasi kali ini, kami KPU Kabupaten Cirebon memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, sehingga nilai yang kemudian dimiliki oleh masyarakat, one man, one food and one value, itu bisa disalurkan kepada memang yang betul-betul bisa menjaga amanah tersebut. Nah, itu adalah PR kita bersama, seperti yang tadi disampaikan oleh Kepala Kemenag.
1: Ya, saya ucapkan selamat datang dulu ke Pak Haji Rorianto selaku Kepala Dinas Pendidikan.
3: Ya, masih Mas Khairul.
1: Sebelum ke Pak Roni, mungkin sambil sedikit melegakan.
2: Lari-lari ya, Pak.
3: Biasa kalau Senin itu harus apel pagi dulu di kantor.
1: Ibu Esya, ini kalau boleh tahu Bu, seperti apa? Apakah akan ada proses seleksi yang lebih ketat lagi agar masyarakat ini percaya bahwa hasil seleksi dari KPU ini benar-benar yang paling bagus gitu?
2: Saya yakin proses seleksi itu ada di tangan rakyat itu sendiri, karena kan demokrasi itu berada di tangan rakyat, kedaulatan berada di tangan rakyat. Makanya hari ini salah satu prasyaratnya adalah masyarakatnya harus cerdas, Mas. Nah, jadi tidak berhenti untuk belajar, tidak berhenti untuk berliterasi tentang demokrasi itu sendiri, tentang pemilu, tidak acuh gitu. Nah, ini merupakan bentuk ikhtiar kami kepada masyarakat Kabupaten Cirebon.
1: Langsung saja ke Pak Haji Rodianto nih, Pak Haji. Menurut Bapak, seberapa penting sih Pak pendidikan demokrasi ini Pak, dan juga literasi politik diberikan kepada usia sekolah gitu?
3: Iya, terima kasih Mas Khairul, Mbak Elsa. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin ada bergabung juga Pak Haji Slamet di Kementerian Agama. Kami menganggap bahwa semua proses pendidikan itu bagi anak-anak adalah bagus sekali, dan kami ucapkan terima kasih untuk KPU Kabupaten Cirebon yang sudah menginisiasi dilaksanakannya kegiatan Sekolah Demokrasi Caruban Nagari ini, sehingga bisa mewarnai anak-anak kita dalam hal pendidikan, terutama pendidikan demokrasi itu sendiri. Karena biar bagaimanapun anak-anak kita, yang terutama sekarang sasarannya adalah anak-anak SMP ya, yang SMP itu yang usianya sekitar 14 tahun, maka 3 tahun yang akan datang gitu pada pemilu di 2029 itu mereka menjadi para pemilih pemula. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini berharap gitu ya, mereka sudah dibekali terkait dengan demokrasi sejak dini, sehingga mereka memahami bagaimana apa fungsi dari baik itu pilkada maupun pileg, itu bagi anak-anak kita. Kemudian tingkatan-tingkatan juga mungkin DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, mereka pahami betul mungkin juga dengan berapa jumlah kursi yang tersedia, kemudian juga terkait dengan dapil, itu karena mereka juga belum paham, saya yakin, bagaimana dapil itu kalau di Kabupaten Cirebon maupun di Provinsi Jawa Barat. Nah, dengan kegiatan sekolah demokrasi ini bisa mewarnai anak-anak kita dalam terutama pengetahuan mereka, pengetahuan mereka selama ini di sekolah mungkin di dalam pembelajaran PKN tentunya ada, namun tidak sampai mendalam, gitu. Tidak hanya sampai dasarnya, mendalam, hanya hanya di luarnya saja, bahwa DPRD dipilih oleh rakyat dan sebagainya. Adapun teknis secara mendalamnya itu kan belum disampaikan, karena memang dalam kurikulum itu hanya luarnya saja, tidak sampai ke teknis gitu. Mudah-mudahan dengan sekolah demokrasi ini yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Cirebon tadi bisa mewarnai dan menjadikan sesuatu hal yang bisa mereka peroleh, sehingga nanti kelak mereka paham betul. Dan karena ini perwakilan ya dari sekolah-sekolah, kami juga berharap ilmu yang mereka berikan ini juga bisa disampaikan kepada teman-temannya di saat-saat mereka melaksanakan kegiatan-kegiatan di sekolah, satuan pendidikannya masing-masing. Jadi kami berharap diseminasinya itu berjalan juga, karena sekolah demokrasi ini sasarannya kan hanya beberapa siswa gitu, tidak menyeluruh dari beberapa sekolah. Nah, kami juga berharap kegiatan ini juga bisa sharing antar mereka, sehingga mereka yang mengikuti sekolah demokrasi ini juga bisa memberikan informasi-informasi kepada teman-teman sebayanya melalui pendidikan teman sebaya seperti itu.
1: Ya Pak, kalau boleh tahu Pak, bentuk sinergi seperti apa Pak antara Dinas Pendidikan dan juga KPU Kabupaten Cirebon ini untuk meningkatkan literasi demokrasi?
3: Iya, baru kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan Prabu ya, pemilihan raya putih biru.
1: Apa tuh Pak?
3: Itu adalah pemilihan serentak
1: OSIS.
3: OSIS, ketua OSIS. Jadi kami menginisiasi dengan KPU dan Bawaslu untuk bisa menyelenggarakan. Biasanya pemilihan ketua OSIS kan hanya pada tataran sekolah, antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain berbeda, sehingga tidak gaungnya tidak ada. Nah, ini kita melalui proses pendidikan demokrasi bersama KPU dan Bawaslu menyelenggarakan kegiatan Prabu. Kegiatan Prabu ini kami lakukan betul-betul seperti demokrasi yang sebelumnya. Jadi ada mulai dari tahap pendaftaran ya Bu Ketua. Mulai pendaftaran itu ya, kalau misalnya di pendaftaran pilkada itu pendaftarannya melalui partai politik gitu ya, dan melalui partai politik. Nah, di sekolah-sekolah itu pendaftarannya itu melalui ekskul-ekskul yang ada.
1: Jadi
3: parpol. Jadi parpolnya itu ekskul.
1: Berarti perwakilan
3: dari perwakilan ya, dari perwakilan dari Pramuka, perwakilan dari PMR, dari Paskibra, dari Marching Band, bisa koalisi antara Pramuka dengan Marching Band gitu, seperti itu. Proses rekrutmennya, pencalonan para ketua OSIS ini. Kemudian setelah itu ditetapkan calon dan mereka juga ada debat, ada kampanye gitu ya, ada kampanye. Lihat ya, cukup meriah, cukup ramai gitu ya, dengan berbagai tradisi yang ada di sekolah itu juga dikembangkan gitu. Bahkan ada sekolah yang seperti pilihanku, ada kursinya, ada gitu.
1: Ada menyanyi nggak Pak?
3: Iya, ya ada gitu, ada satu yang sesuatu hal yang mungkin kreasi anak-anak kita melihat bagaimana kehidupan di desanya. Dan itu sampai pemilihan sampai pemilihan ketua OSIS dan ketua OSIS terpilih. Dan insya Allah di awal September ini kita akan juga lakukan pelantikan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS serempak sekabupaten Cirebon gitu.
2: Ini baru pertama ya Pak di Jawa Barat.
3: Pertama di Jawa Barat ini ya, pertama di Jawa Barat. Dan mudah-mudahan ke depan akan kita gaungkan lebih besar lagi ya
2: Bu
3: Ketua gitu.
1: Ini jangan-jangan di SMP juga. Tadi SMP ya Pak?
3: SMP.
1: Itu ada yang jagain ayam jago ya Pak? Satu malam penuh. Ini ada yang ikut bergabung juga melalui kanal YouTube ini Ibu dan juga Bapak. Ada Supri, apa faktor utama yang menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat partisipasi di Kabupaten Cirebon ini sangat rendah sehingga berada di urutan keempat terbawah di Jawa Barat ini, ya. Ibu, apa nih Bu?
2: Kalau saya mengutip dari Profesor Burhanuddin Muhtada ya, beliau meneliti ini dari tahun 2011, jauh dari di 2011. Dan dalam satu kesimpulannya, hipotesis beliau adalah bahwa tingkatan party ID itu berpengaruh kepada tingkatan partisipasi masyarakat. Jadi partisipasi masyarakat itu dipengaruhi oleh party ID. Rendahnya party ID kemudian akan meningkatkan money politik.
1: Okay.
2: Nah, itu politik pragmatisme.
1: Okay.
2: Di mana partai politik kemudian menggunakan jurus terakhir.
1: Okay.
2: Ya. Nah, salah satunya adalah itu.
1: Okay.
2: Jadi rendahnya party ID di masyarakat itu juga akan berpengaruh kepada tingkatan partisipasi masyarakat itu sendiri. Kalau party ID di masyarakat meningkat, jadi di mana calon yang kemudian mencalonkan diri dengan konstituen partai-partai tertentu mendukung, tanpa embel-embel money politik itu sendiri, mereka akan berbondong-bondong untuk datang. Dan secara otomatis partisipasi masyarakat itu kemudian akan meningkat.
1: Okay.
2: Gitu.
1: Artinya kedekatan para calon ini kurang terlalu dekat gitu ya? Parti ID tadi?
2: Iya, parti ID. Kemelekatan.
1: Oh, kemelekatan.
2: Kemelekatan masyarakat kepada partai politik itu sendiri. Yang kemudian ini menjadi PR besar partai politik kepada para konstituennya. Jadi ada konstituen yang harus dipelihara nih secara terus-menerus oleh para pemimpin kita dan para anggota dewan kita gitu. Sehingga kemudian tidak menjadi politik yang hanya kebut satu malam untuk menghadirkan pemilih di TPS, begitu Mas.
1: Ya, ini kalau kita lihat dari apa namanya yang dilakukan oleh para calon kubu, dia melakukan party ID dari awal-awal. Gitu. Kalau bahasa lornya nanem ya Pak,
2: nandur.
1: Nandur ya. Ya, ini apakah karena apa ya jarak yang begitu luas, bukan begitu lebar sehingga masyarakat ini tidak mengetahui secara pribadi bahkan kedekatannya ini tidak terlalu melekat.
2: Iya.
1: Apakah jarak itu karena apa nih Bu? Boleh tahu?
2: Adanya kesenjangan ya, adanya kesenjangan. Saya tadi menyinggung bahwa demokrasi itu kan tata letaknya di rakyat. Jadi ada sebuah kewajiban masyarakat untuk kemudian masyarakat itu bisa terlibat secara aktif. Nah, demokrasi ini bisa berjalan, Mas, kalau tingkat pendidikannya tinggi di antara masyarakat itu sendiri gitu. Jadi masyarakat demokrasi yang sehat lahir dari masyarakat yang terdidik. Nah, ini kemudian yang menginisiasi kami untuk memasifkan dan menjadi bagian kami selain memang ini adalah amanat undang-undang dan amanat PKPU 9 tahun 2022 tentang partisipasi masyarakat. Ini juga kewajiban moral kami untuk membangun budaya, untuk membangun masyarakat terdidik sehingga demokrasi akan jauh lebih sehat dan jauh lebih baik lagi dari hari ini.
1: Oke. Okay. Ya, saya ke Pak Haji Ronian dulu. Pak, ini apa perlu dilakukan agar generasi muda ini tidak hanya memahami demokrasi secara teori tetapi juga memiliki kepedulian untuk kemauan untuk berpartisipasi nih Pak terkait dengan sekolah Caruban ini Pak.
3: Iya, yaitu yang tadi disampaikan bahwa kami berharap dengan kegiatan sekolah demokrasi ini mereka tidak pragmatis ya terhadap pemilu gitu. Jangan sampai kemudian masyarakat yang sudah berpendidikannya lebih gitu jangan sampai lagi berpendapat bahwa dapat apa melakukan pemilu kemudian daripada ikut nyoblos gitu ya, ikut nyoblos nggak kerja nggak dapat duit gitu. Udahlah saya kerja dari pagi dan buat apa memilih juga. Nah itu yang lebih perlu kita tekankan pentingnya pendidikan untuk anak-anak sejak dini. Sehingga dalam prosesnya nanti diharapkan masyarakat menyadari bahwa pada penentuan satu hari pada saat pilkada atau pemilu itu menjadi hal yang sangat penting bagi keputusan suatu negara dalam 5 tahun ke depan. Itu yang diharapkan. Jadi itu pendidikan seperti itu, dan itu harus dimulai dari sejak dini. Kalau misalnya mungkin masyarakat yang sudah dewasa ya, untuk memberikan pendidikan secara itu mungkin agak susah ya, karena waktu, tenaga mereka juga cukup bekerja, dan kita juga tidak bisa mungkin hanya melalui media sosial ataupun dengan informasi informasinya. Tetapi melalui pendidikan-pendidikan semacam ini akan terasa susah. Nah, oleh karena itu dengan sekolah demokrasi ini juga bisa diharapkan anak-anak juga bisa mewarnai. Mungkin bapaknya ketika mereka nanti mau bekerja pada saat pemilu, dijelaskan, Pak, bapak harus ikut memilih dulu nanti baru kerja. Supaya mereka juga disadarkan oleh anak-anak mereka, itu diharapannya. Jadi anak-anak ini juga di samping untuk ilmu untuk dirinya, kami juga bisa berharap mereka juga bisa memberikan atau mengedukasi hal-hal yang lain, terutama untuk keluarganya, saudara-saudaranya yang ada di rumah, bagaimana pentingnya pemilu ataupun pilkada dilaksanakan, dan partisipasi masyarakat itu sangat diharapkan.
1: Oke, ya satu lagi Pak Haji Roniando, ini kalau dinas pendidikan sendiri langkah taktis apa nih Pak yang akan diterapkan di lingkungan sekolah untuk meredam sikap apatis bagi khususnya bagi para pemilih pemula ini, agar mereka ini tidak memandang kalau politik ini sebagai hal yang tabu atau tidak penting gitu Pak?
3: Ya, kami yang pertama ya di dalam kurikulum sendiri di sekolah gitu di SMP itu ada tentang demokrasi, ya ada terkait dengan demokrasi. Nah, kami berharap gitu teman-teman juga khususnya guru PKN gitu, guru PKN lebih mendalamkan materi tentang demokrasi ini bagi anak-anak, tidak hanya tadi sekedar kulitnya saja, tetapi kami berharap mereka bisa masuk sampai ke dalam, sampai memahami, anak-anak itu memberikan pemahaman bagaimana pentingnya pilkada dan pemilu untuk masa depan bangsa. Nah, oleh karena itu kami dengan KPU tentunya dengan Bawaslu terus mengencarkan ya, tidak hanya dengan kegiatan Prapu, kemudian dengan sekolah demokrasi, tetapi juga dengan sosialisasi-sosialisasi yang lain. KPU juga sudah datang ke sekolah-sekolah untuk memberikan sosialisasi. Di samping itu MGMP PKN, Musyawarah Guru PKN itu juga sudah melakukan beberapa kegiatan kolaborasi untuk bisa tadi berkoordinasi dan berkolaborasi untuk menjelaskan terkait dengan hal itu. Jadi melalui guru PKN ini mereka kita dinas pendidikan maupun KPU memberikan pencerahan gitu ya, memberikan pencerahan dan pengetahuan lebih mendalam lagi tentang kepemiluan, sehingga ketika mereka mengajar di kelas gitu, tidak hanya apa yang ada di textbook, tetapi juga bisa menjelaskan proses yang lainnya gitu, seperti itu.
1: Kalau boleh tahu Pak, ada tantangan tidak Pak, atau tantangan seperti apa ya yang dihadapi oleh dunia pendidikan dalam meningkatkan literasi demokrasi di tengah derasnya arus informasi dan juga media sosial yang berpotensi menyebarkan hoax dan juga informasi yang menyesatkan, bahkan bisa menimbulkan apatis karena memang saking kencengnya informasi ini membuat ngapain sih milih, akhir-akhirnya ribut juga gitu. Seperti apa nih Pak?
3: Ya kita menjelaskan bahwa tadi ya seperti itu, jangan sampai kemudian terutama hal-hal yang bisa mempengaruhi pemilih, misalnya terkait dengan mohon maaf barangkali terkait dengan money politik money politik gitu, supaya mereka ketika memilih itu betul-betul memilih calon yang betul-betul kompeten, betul-betul mampu gitu untuk memberikan aspirasi mereka ketika memilih. Itu juga hal penting gitu. Jadi jangan sampai kemudian anak-anak yang mohon maaf pendidikannya mungkin lebih dibandingkan dengan masyarakat yang lain itu bisa menjadi tameng gitu, menjadi tameng untuk hal-hal yang tadi seperti money politik, serangan pajak dan sebagainya. Itu kan terjadi ya mau tidak mau. Nah, itu yang pendidikan yang paling penting untuk anak-anak kita. Sehingga dalam melaksanakan mereka pilih itu sesuai dengan hati nurani gitu, sesuai dengan pilihannya, sesuai dengan pemikiran dan analisa mereka gitu. Jadi memilih itu bukan hanya karena mohon maaf, karena terima pulang. Itu yang harus kita jelaskan sejak dini bahwa ketika kita melakukan pemilihan itu ya tadi. Nah, itu adalah merupakan pendidikan untuk anak-anak kita. Kita jelaskan bahayanya ketika mereka memilih asal tidak sesuai dengan hati nurani dan tidak sesuai dengan analisa kemampuan dari para calon yang mereka pilih itu. Okay. Ini yang diharapkan ya dalam demokrasi di khususnya sekolah. Di Kabupaten Cirebon, khususnya di sekolah untuk anak-anak kita.
1: Okay. Ya, Ibu, ini kalau boleh tahu, Bu, bagaimana sekolah demokrasi Cirebon ini bisa diharapkan dapat mendorong masyarakat tidak hanya datang ke TPS tapi juga aktif dalam kehidupan berdemokrasi?
2: Iya. Karena misi kami sebetulnya bagaimana menerapkan demokrasi yang substansial. Demokrasi yang substansial itu berarti bukan hanya tahapannya diikuti gitu ya, datang ke TPS, tetapi seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Kadis, bagaimana masyarakat bisa memilih berdasarkan hati nuraninya yang penting. Yang kemudian dianalisa melalui peta kognisinya, gitu ya. Nah, itu salah satu ikhtiar kami KPU Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan sekolah demokrasi Caruban Nagari ini. Jadi harapan besarnya adalah one man, one foot, one value itu bisa bekerja secara masif di pemilu 2029 nanti dan di pemilihan 2031 yang rencananya berdasarkan putusan MK. Okay.
1: Nah, ini apa strategi KPU untuk ke pengetahuan agar pengetahuan dan juga pengalaman yang diperoleh peserta ini terus diteruskan kepada masyarakat dan juga lingkungan masyarakat masing-masing itu.
2: Di sekolah Caruban Nagari ini Mas Arul, ini ada sedikit berbeda. Sistem yang kami gunakan itu adalah sistem hybrid.
1: Apa itu?
2: Jadi hari pertama itu kita daring, 50% daring gitu ya. 50% luring. Sama dengan efisiensi. Bahasa kerennya hybrid.
1: Hybrid. Gitu
2: ya. Dan kemudian kita akan memiliki output jangka menengah. Outputnya itu adalah terbentuknya agen demokrasi yang kemudian agen demokrasi ini bisa membuat mini project. Jadi kita sebetulnya mencetak para agen-agen untuk KPU di lingkungannya masing-masing nanti melalui mini project. Jadi rencana tindak lanjut yang akan kami laksanakan itu adalah bagaimana di lingkungannya itu bisa mensinergiskan realitas di masyarakat dengan konsep demokrasi itu sendiri dan dituangkan dalam konten-konten mini project itu tadi.
1: Ya, ke Pak Haji Ranianto. Jadi Pak, ini bagaimana Pak peran guru dalam membimbing pelajar agar mampu menyaring informasi politik dan juga kepemiluan secara kritis serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak benar ini Pak?
3: Ya, ya kita membatasi ya, terutama memang sekarang kan dunia medsos itu luar biasa kemurahannya, apapun itu bisa digoreng melalui media sosial. Nah, ini juga kita harus menjadi pelaksana demokrasi yang cerdas tentunya, tidak hanya melihat dari dunia media sosial. Memang media sosial itu sangat berdampak, tetapi kan bisa kita pilah. Jadi menyadarkan kepada anak-anak kita untuk bisa menyaring informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya, yang belum tentu kebenarannya. Kemudian Mas Hairul, kami juga berharap gitu ya, anak-anak kita ini tidak hanya sekedar memilih gitu ya, hanya sekedar memilih setelah itu selesai. Kami juga berharap karena pemilu ke depan saya kira Bu Ketua ya, tentunya akan banyak sekali menggunakan teknologi-teknologi informasi, baik itu dalam melaksanakan pemilu, pendataan, mulai dari pendataan dan sebagainya. Nah, peran-peran serta generasi muda, itu generasi muda yang sekarang mungkin kelas 9, kelas 8 SMP maupun yang ada di SLTA, tentunya menjadi generasi yang bisa direkrut oleh KPU untuk dalam mensukseskan pilkada ataupun pemilu yang akan datang. Karena mereka mau tidak mau sekarang itu dalam pelaksanaan pemilu tentunya kan sudah sekarang perhitungannya melalui real time, kemudian ya semuanya menggunakan sistem gitu ya, baik itu hasil dan sebagainya. Ini tentunya memerlukan gitu, memerlukan tenaga-tenaga sebagai penggerak di TPS dan sebagainya adalah anak-anak muda. Nah, ketika anak-anak mudanya sekarang sudah dididik tentang demokrasi gitu, mudah-mudahan mereka juga bisa melaksanakan itu dengan sesuai dengan apa yang di regulasi yang ada gitu, seregulasi yang ada. Jadi para petugasnya nanti tidak bisa digoyangkan dengan apapun iming-iming gitu ya. Iming-iming apapun. Nah, itu yang diharapkan. Jadi bukan hanya sekedar mereka datang ikut nyoblos, tetapi juga mereka kami berharap berpartisipasi aktif gitu, lebih dari hanya sekedar menjadi pemilih.
1: Oke. Gitu. Tadi berbicara lebih dari pemilih, Pak. Ketika kita bicara anak sekolah atau pelajar, tentunya kita harus mendidik mereka berpikir kritis terhadap kebijakan. Nah, ini seperti apa nih, Pak, agar mereka ini sesuai jalurnya, agar nalar kritisnya ini tidak membuat rugi para pelajar.
3: Ya, itulah dengan kurikulum, dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, ini mudah-mudahan mereka menyadarkan, Mbak. Jadi misalnya dengan sekarang saya sekolah demokrasi, anak-anak dididik bagaimana pentingnya legislatif, pentingnya eksekutif dalam memimpin sebuah pemerintahan, gitu ya, sehingga mereka paham, sehingga kami berharap mereka itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi mereka juga bisa mengajak teman-teman mereka, rekan-rekan mereka, saudara-saudara mereka untuk bisa bergabung dalam tadi mensukseskan, tidak hanya sekedar memilih, tetapi juga melalui proses mungkin dalam tahapan kampanyenya nanti mereka tidak kemudian hanya melihat media sosial, mereka juga bisa ikut partisipasi melalui masukan-masukan, melalui debat-debat yang dilaksanakan, bisa berpartisipasi aktif, sehingga aspirasi-aspirasi rakyat itu bisa disampaikan melalui anak-anak muda yang mungkin nanti akan menjadi para pemilih tadi.
1: Oke, okay. Ya Ibu Esa, ini apa pesan kepada masyarakat Kabupaten Cirebon nih, agar tidak apatis dan juga kembali menjadi partisipasi sebagai bagian penting dalam memperkuat demokrasi?
2: Ya, masyarakat Kabupaten Cirebon secara khususnya ya, itu paham akan haknya. Jadi memilih itu adalah hak. Jadi menurut hak asasi manusia ya, tidak ada hak yang paling bulat ya, yang paling utuh selain memilih di TPS. Jadi mau dia mau kaya, mau miskin, mau laki-laki, mau perempuan, mau mohon maaf disabilitas ataupun tidak disabilitas, satu suara satu orang, ya satu nilai, gitu ya. Tidak ada yang setengah, tidak ada yang seperempat. Kalau dua itu bisa terjadi potensi PSU, gitu ya. Jadi harapan besarnya adalah masyarakat Kabupaten Cirebon secara khusus ya, dan secara umumnya masyarakat di Indonesia itu mengerti akan haknya, bahwa datang ke TPS itu ada 1000 konsekuensi yang nanti akan kita alami selama 5 tahun ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak apatis dengan politik. Karena politik itu dibangun oleh kesadaran masyarakat itu sendiri. Jadi pakaian yang mungkin adik-adik kenakan hari ini di sekolah ya, lalu gaji yang kita terima hari ini, infrastruktur, sarana infrastruktur yang kita yang kita terima hari ini, itu hasil dari kebijakan politik. Jadi tidak apatis dengan politik itu sendiri. Nah, lalu gunakanlah media sosial secara bijak. Nanti melalui Sekolah Demokrasi Caruban Nagari ini, kita membentuk agen-agen demokrasi yang kemudian bisa memberikan edukasi melalui media sosial ya kepada generasi-generasi yang digital native ini. Itu mungkin Mas.
1: Ya Pak Haji Ranyanto, ini pesan kepada generasi muda khususnya para pelajar yang ada di Kabupaten Cirebon agar mereka ini tidak apatis menggunakan hak pilih mereka dengan bijak dan juga ikut menjaga kualitas demokrasi di Kabupaten Cirebon.
3: Iya. Untuk para pelajar dan para generasi muda yang barangkali di Kabupaten Cirebon, kami berharap bisa menjadi para demokrasi yang cerdas ya, yang cerdas, yang tidak bisa dipengaruhi oleh hal apapun ya, yang hal apapun. Kami berharap anak-anak yang sekarang ini yang tentunya pendidikannya lebih baik itu bisa menyaring hal-hal yang negatif dan bisa berpartisipasi terkait dengan pentingnya proses-proses demokrasi yang ada di Indonesia ini, khususnya yang ada di Kabupaten Cirebon. Kami juga berharap anak-anak muda jangan kemudian apatis dan tidak ikut memilih, menjadi golput dan sebagainya, itu yang penting ya. Jangan kemudian generasi muda malah mensponsori gitu ya, mensponsori untuk golput. Nah ini kita perlu cerdaskan bahwa itu adalah sangat penting bagi penyelenggaraan negara ke depan, 5 tahun ke depan. Jadi kita perlu bekerja sama, dan kami berharap partisipasi masyarakat dan partisipasi dalam pemilihan nanti di 2029 gitu ya, akan lebih baik Kabupaten Cirebon dengan cara-cara seperti ini.
1: Oke, terima kasih Ibu Esya Karnia Puspawati, Ketua KPU Kabupaten Cirebon, dan juga Pak Haji Ronianto, SPDMM, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, sudah hadir di studio berbincang mengenai demokrasi. Terima kasih semuanya, Bapak-bapak dan juga Ibu. Dan juga saya ucapkan juga terima kasih untuk Bapak Haji Slamet, Kepala Kantor Kementerian Agama, yang tadi sudah terhubung melalui sambungan telepon. Dan untuk itu pendengar, Dialog Cirebon pagi kali ini saya tutup. Selanjutnya nanti saya masih menemani Anda hingga pukul 10 pagi nanti di Cirebon pagi ini.
4: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon Menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di

0: sekali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Yah, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
5: Dari berasal dengan informasi dan inspirasi pendengar, selanjutnya kini kita ikuti cek fakta.
6: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
5: Ya, mendengar beredar di media sosial Facebook video yang diklaim menampilkan titik-titik air surut, air laut surut dan bunyi sirena yang menandakan tsunami bakal terjadi di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Beredar di media sosial pada pertengahan Agustus 2026, video ini muncul setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah NTT dan sekitarnya pada Sabtu 15 Agustus 2026 pagi. Dilansir dari kompas.com, video tersebut sama persis dengan unggahan akun Instagram Brutality of Naturex pada 30 Mei 2026 dan Nature of Disaster di tanggal 26 Juni 2026. Hal ini menunjukkan bahwa video sudah beredar sebelum insiden gempa dan peringatan dini tsunami terjadi di NTT sebelum gempa dan peringatan dini tsunami terjadi di NTT 15 Agustus 2026. Jadi berita tersebut adalah berita hoax yang dikembali dipublikasikan ya. Dan pendengar, demikian cek fakta untuk edisi hari ini.
6: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: Ya, mendengar berita panggilan sidang atas nama Mujianto bin Edi Hadi ditujukan kepada saudara Mujianto bin Edi Hadi. Alamat terakhir di Jalan Pancoran nomor 24 RT 001 RW 009 Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas agar hadir menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Cirebon yang diselenggarakan pada Senin 3 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Dr. Haji Bagirmanan SH MCL Pengadilan Agama Cirebon, Jalan Brigjen Darsono nomor 5 Bypass Cirebon, untuk pemeriksaan perkara nomor 194/PDT.G/2026/PA.CN dalam perkara cerai gugat antara Vina Puspitasari binti Agus sebagai pemohon melawan Mujianto bin Edi Hadi sebagai termohon. Pengirim berita Orin Satriani Baswara ST sebagai jurusita pengganti. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Demikian pengumuman ini kami sampaikan arus perhatiannya. Terima kasih. Dengar, selanjutnya kini kita ikuti Halo RRI.
1: Saatnya kami hadirkan Halo RRI. Sampaikan masalah, keluhan, dan informasi melalui WhatsApp RRI Cirebon 081-324-951-935 dan media sosial secara langsung.
2: Halo RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berita kehilangan STNK motor atas nama Zaki Anaira Pratama telah hilang satu buah STNK motor atas nama Zaki Anaira Pratama dengan nomor polisi E2780DY, merek Honda hitam tahun 2024, nomor rangka MH1KF0113RK768601, sedangkan nomor mesinnya KF01E1765071. Barang tersebut hilang Selasa 23 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Jalan Perjuangan Kota Cirebon. Kepada masyarakat yang menemukan barang tersebut dimohon untuk mengembalikan kepada saudara Zaki Anaira Pratama dengan alamat Komdimon Townhouse B4 RT 003 RW 014 Kelurahan Karya Mulia Kecamatan Kesami, Kabupaten Cirebon. Dan berita pemanggilan sidang atas nama Mujianto bin Edi Hadi ditunjukkan kepada saudara Mujianto bin Edi Hadi, alamat terakhir di Jalan Pancuran nomor 24 RT 001 RW 009 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas, agar hadir menghadap di muka sidang pengadilan agama Cirebon yang diselenggarakan pada Senin 3 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Dr. Haji Bagirmanan, SH MCL, Pengadilan Agama Cirebon, Jalan Brigjen Darsono, nomor 5 Bypass Cirebon. Untuk pemeriksaan perkara nomor 194/PDT-G/2026/PA.CN dalam perkara cerai gugat antara Vina Puspitasari binti Agus sebagai pemohon melawan Mujianto bin Edi Hadi sebagai termohon, pengirim berita Orin Satriani Baswara ST sebagai jurusita pengganti. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Demikian pengumuman ini kami sampaikan atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Dan masih bersama saya mendengar di Cirebon pagi ini.

makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau mengilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

Biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Bandung, Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirena sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Ibu ya, ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

0: Dari Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Mendengar demikian kebersamaan saya dalam Cirebon pagi ini. Selanjutnya rekan saya Rina Agus ini akan menemani Anda hingga pukul 10 pagi nanti di Cirebon siang ini. Saya ucapkan selamat beraktivitas dan juga selamat menikmati hari Senin Anda. Semoga diberi kelancaran dalam beraktivitas Anda.
1: Terima kasih Anda telah menyampaikan permasalahan, keluhan, dan informasi yang harus disampaikan ke publik melalui Halo RRI.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Esensi Buku.
1: Esensi Buku.
2: The Power of Now adalah buku yang membahas pentingnya hidup di saat ini sebagai kunci untuk mencapai kebahagiaan dan kedamaian batin. Sang penulis, Eckhart Tolle, mengajak pembaca untuk menyadari bahwa banyak penderitaan yang kita alami berasal dari keterikatan di masa lalu dan kekhawatiran akan masa depan. Buku ini dimulai dengan pengenalan tentang bagaimana pikiran kita seringkali mengalihkan perhatian dari momen saat ini. Tolle juga menjelaskan konsep ego yang muncul dari identifikasi dengan pikiran, perasaan, dan pengalaman. Ego menciptakan rasa terpisah dari konflik internal yang menyebabkan ketidakpuasan. Tolle memberikan berbagai teknik untuk membantu pembaca kembali ke momen saat ini. Salah satu teknik utamanya adalah kesadaran terhadap pernapasan, yang dimana bisa membawa perhatian kita kembali ke tubuh serta mengurangi pengaruh pikiran negatif. Ia juga menekankan pentingnya penerimaan, di mana dengan menerima situasi saat ini tanpa adanya penilaian, kita akan menemukan ketenangan. Selanjutnya, Tolle juga membahas bagaimana kita bisa melepaskan rasa sakit emosional dengan menghadapi dan menerima pengalaman masa lalu alih-alih menghindarinya. Ia juga mendorong pembaca untuk melihat diri sendiri sebagai kesadaran yang lebih besar di luar pikiran dan emosi. Di bagian akhir buku, Tolle membahas konsep kesadaran kolektif dan bagaimana hidup di saat-saat ini tidak hanya menguntungkan individu, tapi juga masyarakat. Dengan memahami dan menerapkan ajaran ini, pembaca diharapkan bisa menemukan kebahagiaan yang lebih dalam dan koneksi dengan diri mereka sendiri dan orang lain. Secara keseluruhan, The Power of Now adalah panduan untuk mencapai kesadaran dan ketenangan dengan mengarahkan fokus kita pada momen yang sedang berlangsung, membantu kita melepaskan beban masa lalu dan kecemasan di masa depan.
0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI. Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Beranda Astacita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Astacita.
3: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda untuk siang hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dalam suasana hati yang berbahagia. Senang rasanya untuk edisi Senin 24 Agustus 2026. Saya Rina Agustini menemani Anda di Beranda Astacita, edisi pengarus utamaan gender dengan tema pengarus utamaan gender di bulan kemerdekaan. Bulan Agustus selalu menjadi momentum istimewa bagi bangsa Indonesia. Kita mengenang perjuangan para pahlawan sekaligus merayakan kemerdekaan yang telah kita nikmati hingga hari ini. Namun berbicara tentang kemerdekaan tentu bukan hanya soal bebas dari penjajahan ya. Kemerdekaan juga berarti setiap orang memiliki kesempatan yang setara untuk belajar, berkembang, berkarya, mengambil keputusan, dan memberikan kontribusi bagi masyarakat tanpa dibatasi oleh jenis kelamin. Nah, bagaimana sebenarnya penerapan pengarus utamaan gender khususnya di lingkungan yang ada di sekitar kita, dan bagaimana juga semangat kemerdekaan yang bisa kita jadikan momentum untuk membangun lingkungan yang ada semakin adil dan juga setara ya. Nah, untuk bisa membahasnya sudah hadir di studio bersama kita yaitu Bapak Dr. Agus Dian Ali Rahman MPD, Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam Mbak Rina.
3: Ya, kabar sehat untuk siang hari ini?
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Sehat pula Mbak Rina.
3: Alhamdulillah, Rina dan juga tim dalam keadaan sehat. Walaupun Cirebon kayaknya anginnya lagi kenceng, panas juga.
4: Betul, namanya ini masih dengan hangat-hangat Cirebon ya.
3: Betul-betul. Dan untuk Anda mendengar siaran ini dapat Anda simak melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga live di YouTube channel RRI Cirebon. Untuk Anda yang ingin bergabung, nanti bisa melalui WhatsApp di 081324951935 atau juga bisa melalui live chat ya di kanal YouTube kami RRI Cirebon dan juga via telepon di 0231849325 9. Baik, Bapak, dan kalau misalnya dari Pak Agus sendiri, ini mungkin pertanyaan paling mendasar. Sebenarnya yang dimasuk dengan pengarus utamaan gender, khususnya jika diterapkan ya, betul, dalam lingkungan yang ada di sekitar kita ini seperti apa, Pak?
4: Baik, sebelumnya terima kasih kami coba menyapa seluruh pendengar RRI Pro 1 ya. Mudah-mudahan sehat senantiasa untuk seluruh para pendengar. Pengaruh utamaan gender di bulan kemerdekaan ini merupakan sebuah penguatan yang sangat luar biasa. Apabila kami mengutip sedikit apa yang disampaikan oleh Yeni Wahid, seorang pegiat yang memang sangat kuat sekali pengaruhnya. Berbicara tentang kemerdekaan itu artinya bahwa kita harus mandiri dalam kehidupan. Nah, ketika hal ini direpresentasikan pada pengarus utamaan gender, maka di sini dapat kita simak pengarus utamaan itu sebetulnya apa. Pengarus utamaan itu adalah sebuah proses yang berupaya menggiring isu ataupun aspek-aspek sebelumnya dianggap tidak penting atau tidak berada menjadi berada dalam pusat-pusat perputaran, penyusunan strategi program, pengambilan keputusan maupun pengelolaan aktivitas utama yang dilakukan dalam program. Nah, ketika kemudian dihadapkan dengan kata gender, gender itu sebetulnya apa? Tentu kita sudah mengetahui bersama bahwa gender berbeda dengan jenis kelamin. Gender itu adalah perbedaan sifat, peran dan posisi perempuan dan laki-laki yang dibentuk masyarakat dipengaruhi oleh sistem kepercayaan atau agama, budaya, politik, dan sistem ekonomi. Nah, apabila hal ini kemudian dilanjutkan menjadi sebuah hal yang sangat menarik, Mbak Rina. Terlebih tema kemerdekaan hari ulang tahun Indonesia ke-81 ini adalah Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Bagaimana para peran-peran perempuan, para pegiat gender mengisi kemerdekaan ini sehingga kemerdekaan tidak menjadi simbolistik setiap hal yang hanya diseremonialkan. Tapi bagaimana peran-peran perempuan dalam hal ini dalam mengisi kemerdekaannya.
3: Oke, Bapak, mungkin kalau misalnya di dunia orang-orang yang memiliki strata sosial ataupun latar belakang pendidikan, mereka lebih mudah untuk bisa memahami isu-isu gender gitu ya. Tapi mungkin, maaf Bapak, mungkin bagi mereka yang sudah sibuk dengan kesehariannya masing-masing, hanya tertuju pada bagaimana kita bertahan hidup, bagaimana kita mencari uang gitu ya, Pak. Apakah ini juga sudah terlihat adil kalau menurut Bapak gitu loh, Pak?
4: Apabila kita melihat secara langsung di sekitar kita, khususnya di Cirebon itu sendiri, apabila kita melihat contoh dari indeks pembangunan gender atau IPJ dan indeks pemberdayaan gender atau IDG, Cirebon itu salah satu yang peran gendernya paling tinggi di Jawa Barat.
3: Paling tinggi
4: di Jawa Barat.
3: Luar biasa.
4: Ini bisa dibuktikan dari data statistik yang ditemukan bahwa Kabupaten Cirebon nilai IPG-nya tahun 2025 itu tercatat 85,91. Dan ini menjadi satu hal yang sangat disyukuri oleh kita, khususnya bagi warga-warga Cirebon, baik di kota maupun di kabupaten. Jadi kota nilai capaiannya di tahun 2025 itu 96,92, sedangkan Kabupaten Cirebon 85,91. Dan ini menjadi satu hal yang sangat kita syukuri, dan memang dibuktikan peran-peran perempuan di Cirebon ini sangat luar biasa. Apabila kita lihat bagaimana para perempuan Cirebon tidak terjebak dengan tiga sur yang sering sekali menjadi candaan mungkin ya. Jadi perannya tidak hanya di, mohon maaf, dapur. Perannya tidak hanya di

0: hari kemarin, jawabannya supaya esok lebih baik dari hari ini.
1: Oke.
0: Kenapa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin? Supaya esok lebih baik dari hari ini. Dan kaum-kaum perempuan harus terus berupaya. Dan berbicara tentang gender, tidak hanya berbicara tentang, mohon maaf, jenis kelamin, tadi saya ulangi. Peran-peran gender itu adalah peran-peran yang bersifat, artinya laki-laki, perempuan merupakan hal yang sama. Jadi nanti tidak ada, mohon maaf, dikotomi ya. Wah, laki-laki sajalah, anak kita ini yang kuliah laki-laki saja. Perempuanmu ini bersabar saja, tidak seperti itu. Karena ke depan tentu banyak hal yang memang seyogianya oleh perempuan hal ini harus dikuatkan.
1: Oke. Pak, sebenarnya angka ini bagus ya, 85,91. Betul. Ini terbilang bagus gitu. Rina ingin tahu, sebenarnya pria-pria menganggap ketika wanita sudah masuk di level-level yang ternyata wah tidak hanya laki-laki ini, itu sebenarnya pandangan pria itu seperti apa ya, Pak? Baik, baik. Apakah justru malah ini jadi ancaman untuk kita gitu?
0: Baik. Mbak Rina dan para pendengar seluruhnya, saat ini apabila kita melihat iklim yang berada di sekitar kita, termasuk juga di negara-negara maju, negara-negara maju adalah negara yang memperhatikan peran gender. Dan ini bisa dilihat di data-data lengkapnya. Setiap negara maju adalah negara yang sangat memperhatikan peran gender. Negara yang paling maju diantaranya adalah negara-negara, contoh ada Finlandia. Itu salah satu negara yang memang selain pendidikannya juga menjadi salah satu pendidikan yang banyak ditiru oleh negara lain. Juga peran-peran perempuan, gendernya sangat kuat. Nah, apabila kemudian kita melanjutkan, inilah salah satu bukti bahwa saat ini sudah beralih dari kompetisi saling berlomba, I am is number one, atau mungkin saya yang paling kuat. Sekarang bergeser dari kompetisi ke kompetensi.
1: Kompetensi, oke.
0: Bergeser. Bagaimana kemudian peran-peran perempuan dikuatkan dengan kompetensi-kompetensi yang dimilikinya. Hari ini saya ditemui oleh Mbak Rina yang memiliki kompetensi. Bagaimana kemudian peran perempuan menjadi warna yang sangat kuat di RRI. Mungkin seperti itu, Mbak.
1: Oke. Dan menurut Bapak sendiri, peran laki-laki dalam mendorong terwujudnya kesetaraan gender, Pak ya, apakah isu gender ini selama ini terlalu sering dianggap sebagai persoalan perempuan saja atau kayak gimana nih, Pak?
0: Oke, baik. Perlu memang pengarus utamaan ini kian dikuatkan sehingga masyarakat seluruhnya memiliki kesadaran penuh bahwa peran-peran dari laki-laki dan perempuan itu memiliki hak yang sama. Dalam hal ini kita bisa melihat dari usaha pemerintah Indonesia telah mengembangkan kebijakan-kebijakan tersebut. Dimulai dengan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2020, kemudian pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional tahun 2002, sampai pada rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020 sampai 2024, terlebih juga Sustainable Development Goal atau SDGs di tahun 2016. Ini salah satu bukti bagaimana usaha-usaha dari stakeholder termasuk juga pemerintah. Dan disinilah kemudian Mbak Rina, bagaimana peran tersebut tidak hanya ditanggungjawabkan kepada pemerintah, tapi seluruhnya. Bahkan dalam beberapa riset, gender ini dikembangkan harus dari unit terkecil di sekitar kita, yakni keluarga. Nah, dimulai dari keluarga, bagaimana kemudian para orang tua, betul seperti Mbak Rina sampaikan, seluruhnya harus memiliki bagian yang berkontribusi positif dalam pengarusutamaan tersebut. Tentu tanggung jawab ini tidak hanya oleh satu dan dua, tapi seluruhnya. Dalam dunia pendidikan pun sama. Kami di Bunga Bangsa Cirebon memiliki juga beberapa program yang memang menguatkan pada pengarusutamaan gender. Artinya kami mencoba untuk mengambil juga peran melalui nuansa akademik di Bunga Bangsa Cirebon.
1: Luar biasa ya. Mungkin program-programnya ada apa aja, Pak?
0: Salah satunya program gender.
1: Gender ya.

0: Gender di Bunga Bangsa Cirebon, dan ini langsung mungkin diwujudkan dalam beberapa kegiatan yang diikuti, termasuk juga riset-riset bagi para dosen dan mahasiswanya.
1: Oke, Pak, di era media sosial banyak sekali konten yang menggambarkan standar tertentu nih, Pak.
0: Iya, betul.
1: Yang harus seperti ini, laki-laki, perempuan harusnya bersikap seperti ini. Nah, sebenarnya sebagai masyarakat yang mengkonsumsi gitu ya, informasi tersebut, kita tuh bersikap harusnya seperti apa sih gitu. Karena takutnya ketika kita baca, "Oh, ini nih yang benar," gitu. Ketika nemu lagi, ini lebih benar gitu kan. Jadi kayak ada, aduh, kita sendiri berpegang pada yang mana gitu. Bingung baik, sendiri baik. Gitu ya.
0: Para pendengar yang baik, mungkin begini, Mbak Arina. Berbicara tentang informasi itu sendiri memang harus betul-betul kita harus dihadapi dengan pendewasaan yang kuat ya. Atau dalam beberapa hal yang lain mungkin disampaikan tabayun ya. Jadi memang informasi ini tidak hanya berbicara tentang gender. Ketika kita membaca di informasi-informasi digital, platform digital, terlebih juga beberapa variasi di lini masa ya, ini juga sangat kuat sekali. Kata kuncinya adalah informasi tersebut ya memang harus dicerna dulu oleh kita. Tentu kita perhatikan apakah ini betul atau tidak, bisa dilihat dari sumbernya. Saya pikir beberapa bagian yang tidak sependapat dengan gender mungkin saja melakukan hal-hal yang di luar yang kita pahami, walaupun alhamdulillah ini salah satu contohnya ketika di Cirebon sendiri ya gitu, data tentang gender ini, dan ini bisa diakses di data statistik ya, terkait tentang gender itu sendiri, dan ini menjadi satu bukti bahwa Cirebon baik di kota dan kabupaten memiliki kepekaan yang sangat luar biasa dan kedewasaan. Nah, bagaimana kalau kemudian sikap kita ketika menemukan informasi-informasi yang menyudutkan atau merugikan, seperti contoh terkait tentang bias gender itu sendiri ya, kemudian penyelewengan atau mungkin fitnah-fitnah gitu ya, atau hoax yang kita kenal. Tentu di sini mungkin melalui radio inilah kami mengajak kepada seluruhnya, jangan takut untuk melaporkan, atau kalaupun ditemukan hal seperti itu, ya tentu kita bisa berkomunikasi dengan pihak-pihak tertentu, sehingga hal-hal yang merugikan terkait tentang pengaruh utama gender ini bisa diminimalisir, bahkan mungkin bisa preventif dilakukan di awal sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti itu.
1: Berbicara tentang bias gender juga nih, Pak, bagaimana kita bisa membedakan antara kesetaraan gender dengan tuntutan untuk menghilangkan peran ya, ataupun kodrat laki-laki dan juga perempuan nih, Pak?
0: Dalam hal ini tentu kita sudah bisa memahami bahwa gender dan perbedaan jenis kelamin itu satu hal yang sangat berbeda. Apabila kita melihat dari sudut pandang seks atau jenis kelamin, ya tentu laki-laki dan perempuan. Masing-masing dari laki-laki dan perempuan bahkan dalam beberapa bagian itu dihubungkan dengan istilah kodratnya mungkin ya, kodratnya. Nah, dari sudut pandang gender itu sendiri, ini menjadi satu hal yang unik, Mbak Marina. Kenapa? Karena memang memberikan satu tempat khususnya bagi perempuan supaya memiliki harkat dan martabat yang sama. Kita masih ingat ketika Raden Ajeng Kartini, bahkan kata-katanya sampai sekarang menjadi penyemangat ya. Habis gelap terbitlah. Habis gelap terbitlah terang. Artinya apa? Itu bukan hanya memihak kepada perempuan, di mana perempuan kala itu menjadi mungkin dalam beberapa hal yang lebih, atau mungkin bahasa saya mungkin ya, terpinggirkan seperti itu perannya gitu kan. Tapi menjadi sebuah edukasi bagi kita dan pengingat bagi kaum laki-laki pun, sehingga tak kaum laki-laki pun teredukasi untuk mampu menempatkan perannya. Artinya Habis gelap terbitlah terang ini bukan berarti hanya disudutpandangkan kepada sosok perempuan yang kemudian terangkat harkat dan martabat dan sebagainya, dan memang juga kepada kaum laki-laki, kepada kaum laki-laki, bahwa di sekitar kita banyak hal yang memang kalaupun diperhatikan dengan kebijakan yang sangat luar biasa, salah satunya ketika saya sebagai seorang laki-laki melihat bahwa perempuan ini adalah sosok perempuan adalah sosok yang memiliki harga dan martabat. Perempuan itu adalah sosok yang sangat kuat. Perempuan merupakan bagian yang sangat disiplin, memiliki visi, cita-cita besar dan sebagainya. Sehingga ketika dalam satu keluarga saya punya anak perempuan, mempersiapkan hal itu pula. Nah, kita ada di era di mana tidak lagi hanya dilihat, bahkan tidak dilihat di negara maju itu terkait tentang kompetisi. Nah, sekarang ini kita ada di era kompetensi. Anda, kamu sebagai seorang perempuan, maka harus memiliki cita-cita ke depan.
1: Artinya peran keluarga juga sangat ini.
0: Dimulai dari unit terkecil, peran keluarga. Seperti itu.
1: Oke. Mungkin zamannya Rina kecil dulu nggak ada nih. Mungkin sekarang ini jadi apa ya, parenting juga ya.
0: Betul untuk, betul. Relevansinya dengan parenting.
1: Oke. Pak, apa makna merdeka bagi perempuan dan laki-laki dalam konteks kehidupan masyarakat saat ini, Pak?
0: Oke, baik. Kemerdekaan ke-81 tentu menjadi rasa syukur yang sangat luar biasa. Terlebih bagaimana tema tersebut terpampang dengan jelas, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Nah, hal ini menjadi motivasi kuat lah. Berdaulat apa artinya? Dikaitkan dengan kemandirian bangsa yang hanya bisa dicapai jika seluruh warganya, termasuk perempuan, berdaya dan memiliki kontrol penuh atas pilihannya. Yang kedua, adil. Dihubungkan langsung dengan penghapusan bias atau ketimpangan gender, serta kesetaraan akses terhadap pembangunan. Dan yang ketiga, makmur. Ditempatkan sebagai dampak logis dari optimalnya keterlibatan perempuan dalam perekonomian dan pembangunan kualitas sumber daya manusia. Jadi pengarusutaman gender dan tema kemerdekaan harus menjadi potensi penguatan dan menjadi teknokrasi kebijakan. Melalui tema kemerdekaan RI ke-81, bagaimana nilai-nilai berdaulat, adil, dan makmur ini dioperasionalkan secara konseptual by design melalui pendekatan pengarusutamaan gender itu sendiri. Inilah kenapa kemudian pengarusutamaan gender dalam atau di bulan kemerdekaan ini.
1: Oke, baik. Dan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung melalui WhatsApp di 081324951935. Ini ada Furi yang ada di Pleret. Selamat siang, Bapak.
0: Selamat siang.
1: Apakah laki-laki juga bisa mengalami ketidakadilan karena stereotip gender katanya? Oke. Iya, soalnya kebanyakan cewek ya ngebahas tentang gender tuh cewek-cewek selalu cewek gitu ya. Oke. Mohon penjelasannya, terima kasih katanya.
0: Baik, baik. Tentu dalam hal ini tidak ada keberpihakan ya. Termasuk ketika sesuatu hal yang merugikan pun tidak boleh berpihak. Iya, betul. Dan tidak boleh ada yang merugi dirugikan gitu, betul. Kan ya. Dan inilah kemudian gender ini sekali lagi itu bukan berbicara tentang jenis kelamin. Ya. Jadi gender itu adalah perbedaan sifat, peran dan posisi perempuan dan laki-laki yang dibentuk masyarakat. Dipengaruhi oleh sistem kepercayaan atau agama, budaya, politik, dan sistem ekonomi. Jadi sekali lagi, gender berbeda dengan seks yang berarti jenis kelamin. Apakah ada potensi laki-laki dirugikan dalam hal ini? Oke. Salah satunya ketika saya seorang laki-laki dan sangat tertarik dengan pembahasan gender, itu memunculkan nilai-nilai yang sangat tidak bisa tertemukan sebelumnya. Jadi mungkin kalau dalam Islam itu ibda binafsi ya, memulai dari diri kita sendiri. Nah, dengan apa ya? Mungkin mengkaji gender, mungkin menguatkan secara personal kepada saya pribadi gitu kan. Bagaimana hal ini diimplementasikan dalam keseharian. Bagaimana kemudian tanggung jawab itu, responsibility itu tidak hanya untuk laki-laki saja. Responsibility juga untuk perempuan, termasuk untuk membangun negara tercinta kita Indonesia.
1: Oke. Pak Rina, jadi ingat Pak, ketika beberapa waktu lalu ini viral di media sosial, di mana ada seorang ayah, dia itu harus meninggalkan anaknya di dalam kosan gitu kan.
0: Betul.
1: Dia itu ngojol Pak.
0: Gitu. Oh iya, betul.
1: Aktivitasnya dia rekam dan dia juga selalu pantau melalui CCTV. Reaksi dari masyarakat kita itu adalah ayah yang hebat, ayah yang luar biasa gitu kan ya. Dengan segala komentar yang mengarah ini adalah sosok ayah yang bertanggung jawab. Tapi ada satu komentar muncul, kenapa ketika laki-laki mengambil peran seperti ini semua berkomentar, tapi kalau wanita seolah-olah ini adalah biasa saja.
0: Betul.
1: Tapi yang Rina mau tanya, sebenarnya harusnya mindset kita ketika melihat fenomena ini seperti apa Pak?
0: Baik. Termasuk mungkin ketika saya melihat video tersebut, wah ini ayah. Ini ayah gitu kan. Bagaimana peran ayah dalam hal ini, mungkin betul-betul menunaikan amanah. Bagaimanapun kan anak itu adalah titipan yang Maha Kuasa. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Dari video tersebut atau dari dari apa lini masa atau media sosial tersebut, ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwa memang betul penilaian seseorang itu masih sangat beragam. Mudah-mudahan ke depan tidak ditemukan kembali mungkin ya penilaian-penilaian yang merugikan.
1: Artinya kan kenapa ketika seorang pria yang melakukan hal ini semua tuh kayak wah keren ya gitu. Padahal kalau di luar sana banyak loh yang ibu-ibu pekerja juga yang meninggalkan anaknya gitu.
0: Betul.
1: Jadi yang Rina juga akhirnya tersadar, iya ya, kenapa kita melihat ini menjadi sesuatu yang luar biasa, beda. Di seharian kita sudah akrab loh melihat seorang wanita, ibu-ibu gitu dengan anaknya gitu loh.
0: Memang ya perempuan itu kan sosok yang multitasking ya. Bagaimana mungkin saya melihat dulu almarhum ibu saya itu bisa masak sambil nyuci baju. Bisa masak sambil nyuci baju, sambil nyopin anaknya. Itu sangat multitasking. Nah satu waktu hal tersebut, peran tersebut dilakukan oleh laki-laki.
1: yang dirasakan gimana?
0: Kemudian dinilai oleh masyarakat yang ada di sekitar itu ya, mungkin luar biasa sekali. Ya tentu dalam ini saya sendiri ya tentu hal ini harus bisa disadari lah. Kenapa? Karena ada pengaruh sosial masyarakat. Nah itulah mungkin salah satunya adalah karena ada pengaruh sosial masyarakat, hal-hal yang tadi digambarkan itu memang pada dasarnya hal yang biasa bagi perempuan.
1: Menjadi luar biasa ketika laki-laki ya Pak.
0: Ketika laki-laki. Nah ini menjadi satu edukasi bagi kita Mbak Rina. Bagaimana peran ayah tersebut, peran ayah tersebut di tengah himpitan, di tengah keterbatasan, di tengah kondisi-kondisi yang digambarkan, tetap memiliki peran sebagai seorang ayah. Dan tentu di belakang seorang ayah biasanya ada seorang ibu yang lebih kuat. Biasanya
1: ya.
0: Jadi ketika ada sosok ayah yang sangat kuat, ada yang lebih kuat. Perempuan.
1: Oke.
0: sosok istrinya atau sosok ibunya. Seperti itu.
1: Baik Pak, luar biasa Pak. Dan berbicara tentang gender juga, menurut Bapak siapa sih yang paling memiliki peran dalam mewujudkan kesetaraan gender? Pemerintah, keluarga, masyarakat, atau justru setiap individunya?
0: Oke, baik. Mbak Rina, betul. ketika banyak yang bertanya seperti itu, ini siapa sih sebetulnya bertanggung jawab untuk menguatkan gender ini? Kami melihat ini adalah tanggung jawab bersama.
1: Bersama.
0: Ya, betul. Tetapi bagaimana tanggung jawab ini bisa terbentuk? Ini mungkin hal yang harus diperhatikan oleh kita, Mbak. Jadi perannya itu harus sinergis. Maka dalam ini bagaimana kemudian para stakeholder termasuk mungkin pemerintah dalam hal ini merangkul seluruh elemen supaya tanggung jawab tersebut tidak parsial. Tanggung jawab saya di sini, tanggung jawab saya tidak di sana dan sebagainya. Nah ini harus sinergis, harus sinergis sehingga tanggung jawab tersebut betul-betul menjadi solusi atas pengarus utamaan gender itu sendiri. Dari keluarga, bagaimana peran orang tua juga memiliki pengaruh dan hubungan yang sangat kuat. Di sekolah, bagaimana para guru, di lingkungan pekerjaan pun sama. Kemudian di lingkungan masyarakat. Dan hal ini tentu yang paling utama adalah bagaimana tanggung jawab ini bisa dilakukan secara bersama-sama dan sinergis.
1: Berkelanjutan juga ya Pak ya.
0: Sustainable. Berkelanjutan. Nah ini yang masih mungkin ya menurut saya, menurut kami harus terus diupayakan. Bagaimana mewujudkan rasa tanggung jawab secara langsung tanpa harus diminta gitu kan ya. Tanpa harus terjadi dulu gitu kan ya. Nah, dan semuanya harus sinergis. Mudah-mudahan pengarus utamaan gender ini yang telah dilakukan dan RRI mengambil peran yang sangat baik sekali. Mungkin dari satu waktu siaran ini itu akan menjadi satu pengalaman khususnya untuk penguatan atau pengarus utamaan. Pribahasa menyampaikan experience is the best teacher. Experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru terbaik. Bagaimana kemudian kita mempersiapkan dalam proses pembelajaran pun ini harus masuk. Saya pikir harus dikuatkan di kurikulum. Harus ada kurikulumnya. Karena berbicara tentang belajar itu sendiri, ciri utamanya adalah adanya perubahan perilaku. Nah ini sangat terlepas sekali. Dalam lingkungan pendidikan dikuatkan. Bagaimana cara menguatkannya masuk pada kurikulum. Sehingga menjadi guide kurikulum seperti itu.
1: Oke, baik, terima kasih Bapak. Lalu kalau menurut Bapak sendiri generasi muda saat ini memiliki cara pandang yang lebih terbuka mengenai kesetaraan gender, apakah seperti itu dibandingkan dengan generasi sebelumnya Pak?
0: Baik, generasi saat ini adalah generasi yang harus betul memperhatikan lingkungan sekitar. Mbak Rina, mungkin di waktu kita atau Mbak atau saya kecil ya gitu kan ya, tontonan itu hanya televisi. Kalaupun mendengarkan di radio. Walaupun memang saya lebih senang mendengarkan radio gitu kan dibanding menonton gitu ya. Tapi saat ini hampir seluruh waktu mereka bisa menonton. Nah, mudah-mudahan apa yang mereka tonton itu bisa menjadi tuntunan. Nah, disinilah kemudian peran dari mungkin para pegiat media untuk berusaha pula mengedukasi melalui ya mungkin tontonan-tontonan yang baik dan ini bisa menjadi guide, bisa menjadi bimbingan bagi para remaja kita. Karena remaja kita kan tidak bisa terlepas dari media ya. Bahkan saya melihat ada satu remaja yang terisak-isak menangis karena handphonenya disita oleh gurunya atau mungkin disita oleh orang tuanya gitu kan ya. Karena sudah apa ya, sudah terlampau
1: kecanduan, ya, Pak?
0: Kecanduan seperti itu. Nah mungkin di sini Mbak Rina, peran media pula ini memiliki kesempatan besar untuk bisa mengedukasi para remaja sehingga para remaja khususnya pelajar atau mungkin sosok-sosok anak-anak yang masih tumbuh dan berkembang ini bisa terarahkan terarahkan gitu kan. Mudah-mudahan tidak lagi ada apa ya seperti perundungan-perundungan. Yep. Kadang kan hal-hal sederhana yang menjadi bias gender itu ada di sekitar anak-anak itu. Mm-hmm. Ya contoh ketika mengejek seseorang dengan hal-hal yang apa ya mungkin ya yang aduh kadang apa ya gemes juga saya dengarnya gitu kan.
1: Iya, iya.
0: Ya ini ya tapi ya memang harus terus diupayakan.
1: Mm-hmm. Baik. Terima kasih untuk Ibu Neneng yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Ibu Neneng yang ada di Kedawung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bu Neneng.
1: Bapak, bagaimana cara menjelaskan kepada anak-anak tentang kesetaraan gender tanpa membuat mereka itu merasa bahwa laki-laki dan perempuan itu harus sama dalam segala hal? Saya masih bingung nih Pak katanya.
0: Betul,
1: terima
0: betul,
1: kasih.
0: Betul. Bu Neneng di Kedawung, terima kasih. Mm-hmm. Peran orang tua dalam hal ini, contohnya seperti ini. Ketika orang tua memperkenalkan bagian tubuh, bagian tubuh, ada beberapa tubuh bagian tubuh yang don't touch me ya, jangan sentuh saya. Yeah. Nah seperti itu juga menjadi bagian edukasi. Ya. Kenapa? Karena bisa saja anak mungkin karena anak itu kadang suka iseng gitu kan ya, iseng ke temannya gitu kan. Nah maka tidak boleh melakukan hal ini kepada orang lain. Okay. Misalkan begini, dari satu waktu, nah ini adalah badan kita, beberapa badan kita ini tidak boleh disentuh oleh orang lain, apalagi ada orang asing dan sebagainya. Nah, ketika sudah dijelaskan sebagainya, nah kita pun sama, punya perannya sama, tidak boleh hal ini dilakukan pada orang lain. Nah, itu bisa dilakukan. Salah satu hal sederhananya
1: seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bapak. Dan pertanyaan selanjutnya ini dari Dede yang ada di Derajat. Mbak Rina, selamat siang. Apakah pembagian tugas rumah tangga juga ini termasuk bagian dari pengarus utamaan gender? Mohon penjelasannya. Oh, iya, terima kasih Bapak katanya. Oke, pembagian tugas nih ya.
0: Baik, mungkin bagi beberapa lingkungan keluarga ya, lingkungan keluarga saat ini ya, Mbak Rina, di tengah kemajuan Cirebon lah mungkin ya, seperti itu. Banyak peran-peran ibu perempuan itu lebih dibanding sebelumnya. Tentu dalam hal ini inilah satu gambaran kuat bagaimana seorang suami dan istri berkomunikasi. Berkomunikasi. Jangan sampai mohon maaf, mencuci baju, menyetrika, itu perempuan.
1: Semuanya perempuan gitu. Ya.
0: Bahkan Mbak Rina, saya diberikan pembelajaran belajar nyetrika waktu SD kelas 3 apa kelas 4. Itu kan ada satu pengenalan lingkungan sekitar ya, dan juga hal-hal sehari-hari. Kelas 3 apa kelas 4 saya itu. Yang mengajari saya sebelum bawa baju ke sekolah lalu disetrika itu Bapak.
1: Bapak ya,
0: bapak,
1: justru ya.
0: Almarhum Bapak saya itu bahkan Bapak itu memberikan, "Nak, ini cara mencuci, membersihkan piring, sendok." Jadi saya masih ingat sampai sekarang, Mbak Rina. Ini orang tua yang mungkin Bapak saya secara pribadi. Misalkan gini, "Nak, di depanmu ini ada piring kotor, ada gelas kotor, ada sendok kotor. Kira-kira mencucinya bagaimana?" Waktu itu saya cuci aja gitu kan ya. "Nak, lebih bagus kita cuci dulu piringnya." Kenapa harus piring dulu? Karena kalau kita cuci sendok atau apa namanya, gelas itu kan ya, gelas. Nah, jangan cuci dulu itu, tapi cuci dulu ini ya. Nanti bisa nempel ke gelas, bisa nempel ke sendok. Itu hal seperti itu. Itu diajari oleh bapak saya. Bapaknya. Dari sana kemudian sekarang, jadi ketika mengkaji tentang gender, iya, ini yang disebut dengan pembelajar gender oleh keluarga. Jadi ternyata sekarang ketemu gitu kan, ketika membaca literatur dan sebagainya. Itu peran dari orang tua.
1: Orang tua ya.
0: Dan itu menjadi bekal saya. Jadi bekal saya menyetrika baju itu, nak, gak boleh ini seperti ini, akan lebih bagus seperti ini aja, nak. Jadi si kancing tuh dibuka kalau ada kancing tuh ya, ini gosok dulu bagian ini tangannya ini masukin aja dulu, sampai seperti itu.
1: Oke.
0: Dan itu yang mengajarkan bapak. Yang mengajarkan justru bapak. Luar biasa. Walaupun memang di rumah karena bapak memang bekerja kala itu ya, di rumah ada ibu, hal-hal mungkin di rumah ya mungkin karena pagi berangkat, nanti sore menjelang petang baru pulang gitu kan, itu semua ibu. Tapi yang jadi saya itu bapak.
1: Justru bapak.
0: Justru ya? Bapak.
1: Ada peran ya di situ.
0: Ada peran
1: ya?
0: Di sana. Betul. Sampai maka saat ini hal tersebut kemudian saya komunikasikan dengan ibunya anak-anak.
1: Iya. Yeah.
0: Termasuk ketika tadi ada pertanyaan dari Mas Ade ya. Yeah. Dari Derajat, bagaimana peran-peran tersebut bisa terbentuk.
1: Oke. Okay. Okay. Baik-baik. Luar biasa ya. Nih Pak, banyak wanita-wanita yang gerah banget sama pria-pria patriarki. Apakah ini termasuk pria-pria yang gagal paham tentang pengaruh senamaan gender? Maaf ya Pak.
0: Ya baik-baik. Baik. Ya tapi mudah-mudahan saya berharap di Cirebon tidak ditemukan hal seperti itu ya.
1: Amin. Amin.
0: Karena data statistiknya menunjukkan seperti itu ya. Tapi kalaupun hal itu terjadi, tentu dalam hal ini faktor pertama adalah komunikasikan. Mungkin saja karena tidak ada pemahaman terkait tentang hal tersebut. Dan kalaupun hal ini dibiarkan, berarti kita membiarkan hal tersebut menjadi sangat kuat kejelekannya. Maka harus itu di apa ya, mungkin dikomunikasikan, diingatkan. Bisa saja mungkin di sekolah atau di tempat, mungkin di tempat bekerja ya. Di tempat bekerja seperti ini mungkin. Ya mudah-mudahan tidak terjadi, karena ya data Cirebon ini sangat
1: bagus,
0: bagus ya,
1: ya,
0: kalau demikian.
1: Atau enggak, minimal ketika pria-pria, aduh, di judge patriarki, ada sesuatu yang harus dirubah lah ya Pak ya.
0: Betul.
1: Baik, betul. Pak, Fakultas Tarbiyah ini tentu sangat dekat dengan kajian pendidikan dan juga nilai-nilai keislaman ya Pak ya. Lalu bagaimana Islam memandang prinsip keadilan dan juga kesempatan antara laki-laki dan perempuan ya Pak?
0: Baik, kalau melihat dari sejarah, sejarah Islam itu sendiri, Islam memberikan nilai-nilai yang mungkin dalam hal ini disebut dengan rahmatan lil alamin. Kita masih ingat ketika di Jazirah Arab, ketika satu keluarga memiliki anak perempuan,
1: langsung di ini ya,
0: tindakannya Pak. Itu betul-betul ya, mungkin itu salah satu kenapa dikatakan sebagai era jahiliyah itu ya, era jahiliyah tersebut. Nah, di Bunga Bangsa Cirebon, kami tidak hanya di Fakultas Tarbiyah, ada juga Fakultas Dakwah, Hukum, dan Fakultas Ekonomi, Bisnis Islam. Itu diimplementasikan nilai-nilai Islam tersebut dan masuk pada kurikulum, dan nilai tersebut menjadi penguat, menjadi penciri, sehingga Islam yang Islami. Islam yang Islami gitu kan. Ada kan seseorang mengaku Islam tapi implementasi dalam
1: Mas ini kurang,
0: kesehariannya
1: ya?
0: Kurang. Ya mungkin seperti katanya kebersihan itu sebagian dari iman. Walaupun ini menjadi hanya menjadi adigumusuliyah ya, peribahasa masyhur gitu ya. Tapi ternyata selokannya penuh dengan sampah ya. Mudah-mudahan mungkin dimulai dari hal seperti itu. Nilai-nilai keislaman ini dimulai dari hal-hal yang sederhana, termasuk bagaimana nilai-nilai Islam itu diimplementasikan cara pandang kita dalam lingkungan sehari-hari. Bagaimana kemudian seorang laki-laki memandang harkat dan kodrat dari perempuan, pun demikian sebaliknya.
1: Oke, baik. Dan tantangan yang mungkin sekarang masih dihadapi Pak untuk pengaruh utamaan gender apa aja sih Pak?
0: Baik, dalam sebuah perjuangan pasti ada tantangan dan hambatan. Dalam hal ini tentu pihak-pihak dan seluruh pihak tidak berhenti, terus dikuatkan dan semakin dikuatkan. Kita bersyukur Cirebon memiliki hasil yang sangat kuat dari peran gendernya, maka terus dikuatkan, ditingkatkan, sehingga nanti mungkin daerah-daerah yang lain bisa
1: menyusul ya Pak ya.
0: Menyusul, mungkin tertular kebaikannya.
1: Oke. Okay. Seperti itu. Baik, baik. Dan pertanyaan selanjutnya ini dari Livia ya. Livia yang ada di Gunung Sari. Selamat siang semuanya, salam kenal. Saya mau tanya sama Bapak, bagaimana cara menghadapi orang yang masih menganggap perempuan tidak perlu memiliki karir karena tugas utamanya adalah mengurus keluarga? Ini yang kita bahas di awal-awal ya,
0: ya, ya, ya. Baik. Baik, selamat siang. Terima kasih Livia. Cara pandang atau perspektif itu memang tidak ujug-ujug ya, tidak ujug-ujug. Mungkin juga terbentuk dari lingkungan sekitar. Jadi seseorang itu bisa memiliki cara pandang itu tidak tiba-tiba. Itu pasti ada pengaruh, ada pengaruh. Nah mungkin kita lihat secara utuh terlebih dahulu. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Sehingga ketika seseorang itu berbuat memiliki cara pandang yang tidak baik, selain kemudian kita berusaha untuk memulai dari diri kita untuk mengingatkan sebagainya, juga dilihat apa penyebab-penyebabnya sih. Jangan sampai kemudian nanti kita berusaha tapi penyebabnya tidak di atasi pula. Nah misalkan lingkungan sekitar, maka bagaimana hal tersebut diupayakan mempengaruhi lingkungan supaya tidak memiliki perspektif yang seperti itu di kaca sosial dan sebagai masyarakatnya. Nah ini yang harus juga menjadi perhatian. Jadi Livia dalam hal ini bisa berkomunikasi, bisa mungkin kalau Livia memiliki lingkungan sekitar itu bisa juga diperhatikan. Bisa saja mungkin dari lingkungan sekitar. Maka bagaimana upaya kita? Preventif atau mengedukasi supaya lingkungan sekitar tidak lagi-lagi menjadi penyebab. Dan inilah salah satu hal sederhananya seperti itu.
1: Baik. Jadi semangat selalu ya buat Livia juga ya.
0: Dan, semangat untuk Livia.
1: Ada Chandra yang ada di Pemuda. Saya mau tanya sudut pandang Bapak, apakah feminis dan pengaruh utamaan gender sendiri ini punya sudut pandang yang berbeda dari tujuannya. Terima kasih.
0: Oh iya betul. Dengan apa? Dengan
1: Chandra di Pak Pemuda.
0: Mas Chandra ya di Pemuda. Mas Chandra memang kalau dilihat secara langsung, bahkan dari bisa jadikan mungkin dinamika yang terus berubah ya. Isu ini sekarang menjadi perhatian. Isu ini menjadi perhatian terkait tentang feminisme gitu ya. Sehingga mohon maaf ya, sekarang ada yang viral itu ya. Yang mohon maaf gitu ya, barangkali saya tidak sopan boti gitu ya, sebagainya ya. Dan ini mungkin nanti hubungannya dengan Livia tadi. Apa ini salah satu penyebabnya apa? Dilihat faktor penyebabnya di sini apa. Dan memang ada di sekitar kita ya, memang ada di sekitar kita gitu kan ya. Tanggung jawab seluruhnya lah ini, termasuk di keluarga ini, lingkungan masyarakat.
1: Ada PR juga di sini.
0: Ya betul, ini di sini.
1: Oke.
0: Ya, tadi istilah yang tadi ya, mohon maaf tidak saya ulangi kan ya, tidak saya ulangi. Harus dilihat apa nih penyebabnya, apa nih faktornya. Dari beberapa riset ada yang menghubungkan dengan mungkin makanan yang
1: dikonsumsi
0: gitu kan. Kan ada beberapa orang yang mengatakan you are what you eat ya. Karena terlebih memakan dan sebagainya itu kemudian mempengaruhi tumbuh kembangnya. Atau mungkin tadi kembali ke lingkungan sekitar. Dalam sekitar. Jadi dalam satu waktu almarhum bapak saya pernah menitipkan ke saya, "Nak, kita ini ada di lingkungan masyarakat dan kita ini menjadi bagian masyarakat. Ketika melihat sesuatu hal yang berbeda dengan kita, bukan berarti yang lain itu salah. Kita harus bisa melihat secara utuh. Ketika ada misal tadi ya, kecenderungan feminismenya
1: berbeda
0: gitu. Dilihat juga di sana. Dan saya tertarik apa yang disampaikan oleh Mbak Nurul tadi, peran orang tua ini di sini.
1: Berperan ya.
0: Peran orang tua. Kemarin Mbak Rina jam berapa ya? Jam 1 lah kami diundang oleh salah satu kepala desa di Kabupaten Kuningan. Menitipkan untuk membersamai para remajanya usia sekolah. Dari kelas SD kelas atas sampai SMP SMA. Itu ingin memberantas tentang perundungan. Tentang perundungan di kalangan remaja. Oh, berarti Pak Kubu ini memiliki kepakaan. Kenapa, Pak? Kami ini ke depan tentu harus ada yang melanjutkan. Ketika generasi kami terjebak dengan perundungan, itu akan membekas sampai kapanpun. Contohnya seperti memanggil nama orang tuanya.
1: Itu dari kecil ya, itu candaan dari kecil masih ya Pak ternyata ya.
0: Mungkin bagi sebagian orang itu adalah candaan, tapi bagi
1: yang lain kan yang berbeda penerimaan.
0: Dan ini akan mempengaruhi tumbuh kembang anak. Dan ketika hal tersebut dicontohkan dengan perilaku feminisme, perilaku feminisnya ke di salah satu satu sifat orang tertentu misalkan, itu tentu kita tidak boleh menghukumi secara langsung harus
1: apalagi harus di ini ya, razia gitu ya Pak, ngeri juga ya,
0: kami
1: Pak.
0: Berharap kita lakukan dengan sangat baik. Ketika ada niat baik, maka lakukan dengan cara baik supaya menghasilkan
1: yang baik juga ya.
0: Yang baik.
1: Baik, terima kasih Bapak. Dan ini pertanyaan terakhir. Kalau boleh memberikan satu pesan kepada masyarakat Indonesia di momentum bulan kemerdekaan ini, apa yang ingin disampaikan agar semangat kemerdekaan juga diwujudkan melalui sikap yang menghargai kesetaraan dan juga keadilan gender nih Pak. Silakan Bapak.
0: Mengambil istilah dari silih asah, silih asih, silih asuh. Mari kuatkan silaturahim, persaudaraan untuk menjadikan negara kita Indonesia menjadi negara yang memiliki peradaban, kemajuan, dan tentu keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Oke, baik. Terima kasih Bapak Dr. Agus Dian Ali Rahman, MPD,
0: sami-sami
1: memberikan wawasan siang hari ini. Dan seru ya obrolan kita ya mengenai pengaruh utamaan gender di bulan Ramadhan.
0: Terima kasih atas kesempatannya Mbak Rina.
1: Iya, mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan Bapak.
0: Amin.
1: Sukses selalu untuk Bapak. Assalamualaikum.
0: Terima kasih, sukses pula untuk semuanya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga atas kebersamaan Anda pendengar di kesempatan siang hari ini. Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga tentang meneruskan perjuangannya untuk menciptakan kehidupan yang lebih adil dan juga setara. Kesetaraan gender juga bisa dimulai dari lingkungan yang paling dekat ya, dengan kita, keluarga, tempat kerja, lingkungan masyarakat, hingga ruang publik. Hingga di sini, pengaruh utamaan gender, saya Rina Agustini pamit. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam merajut inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Brighton & Hove Albion pimpin klasemen Liga Premier Inggris usai pesta gol ke gawang Aston Villa. Arthur Fields dan Jessica Pegula menjuarai Cincinnati Open 2026. Lando Norris finish terdepan pada Grand Prix Belanda 2026. Timnas Putri Indonesia U16 takluk 0-1 dari Thailand pada ajang Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Dan kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi breaking news.
1: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani. Baik, kami masih akan mengupayakan hubungan dengan reporter kami Afriani Respati yang saat ini sedang berada di Riau. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Nanti kami juga akan hadirkan informasi terkait juga penanganan kebakaran hutan dan lahan seperti apa di Riau setelah jeda berikut.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga siang. Kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Brighton and Hove Albion memimpin klasemen Liga Premier Inggris setelah mengalahkan Aston Villa 4 gol tanpa balas malam laga yang berlangsung di MX Stadium malam tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Firkiantara.
1: Kuiper, no space for the Kuiper. Can he pick the cross? It is a good cross. Gomez 3-0. Hitchwood there.
2: Brighton and Hove Albion mengawali Liga Premier Inggris dengan kemenangan telak 4-0 atas Aston Villa di Amex Stadium malam tadi. Brighton tampil dominan sejak awal pertandingan dan memanfaatkan sejumlah masalah di kubu Villa untuk meraih 3 poin. Brighton membuka keunggulan pada menit ke-8 setelah Victor Lindelof mencetak gol bunuh diri. Brighton mengandakan keunggulan pada menit ke-18 lewat gol De Kuiper dari dalam kotak penalti. Aston Villa semakin kesulitan dari tekanan Brighton. 2 menit kemudian Jack Hazlewood mencetak gol perdananya pada pertandingan tersebut setelah Diego Gomez menyundul umpan silang De Kuiper ke arahnya. Hazlewood kembali mencatatkan namanya di papan skor hanya 2 menit berselang. Kesalahan Joe Gomez di dekat kotak penalti dimanfaatkan Yasin Ayari untuk merebut bola sebelum Hazlewood menyelesaikan peluang ke sudut kiri bawah gawang. Keunggulan 4-0 Brighton semakin sulit dikejar Villa setelah Joe Gomez menerima kartu merah langsung pada menit ke-40 setelah tinjauan VAR. Gelandang asal Brazil itu diusir karena melakukan pelanggaran terhadap Rutter setelah kehilangan penguasaan bola. Pelatih Brighton Fabian Hurzeler memuji penampilan anak asuhnya dalam pertandingan tersebut. Kemenangan melawan Villa disebutnya hasil dari timnya yang mampu mengendalikan permainan.
3: We scored some nice goals. It helped us.
2: Kami mencetak beberapa gol indah. Hal itu sangat membantu kami, membantu permainan dan intensitas kami. Tentu saja kartu merah juga menjadi faktor penentu jalannya pertandingan. Namun secara keseluruhan semua gol yang kami cetak terjadi pada sejumlah pemain kedua tim masih seimbang. Itu hal yang positif. Di babak kedua, menurut saya kami bermain dengan cukup serius. Kami menguasai bola dan mengendalikan jalannya pertandingan. Tidak mudah kehilangan bola serta mampu menciptakan peluang. Jadi menurut saya itu adalah penampilan yang cukup matang. Sementara Jack Hazlewood mencetak 2 gol bagi Brighton mengatakan timnya layak meraih 4 gol ke gawang Villa. Dengan energi dan intensitas yang ditunjukkan, timnya telah bermain sangat baik.
4: Ya,
2: menurut saya begitu. Kami mengawali pertandingan dengan sangat baik. Seperti yang saya bilang, kami membawa energi dan intensitas itu. Dan ya, menurut saya, kami sangat layak mendapatkan 4 gol tersebut. Selebihnya, penampilan kami benar-benar menunjukkan profesionalisme. Dengan kemenangan ini, maka Brighton untuk sementara memimpin klasemen Liga Premier Inggris unggul produktivitas gol dari Arsenal di posisi kedua, lalu Brentford dan Everton serta Hull City yang melengkapi posisi 5 besar klasemen. Demikian Indra Firgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: masih dari Liga Inggris. Tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan mengamankan hasil seri 2-2 bagi Liverpool atas Newcastle United dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027. Nurdiansyah Krisna menyampaikan laporannya.
1: Newcastle United harus puas berbagi poin bersama Liverpool dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027 setelah tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan merubah kedudukan menjadi 2-2. Berlaga di St. James Park, Newcastle malam tadi tuan rumah langsung tampil agresif. Will Osula dengan tenang menembus pertahanan Liverpool dalam upaya serangan balik dan ia mengoper bola kepada Anthony Elanga yang terus berlari ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan yang melewati kiper Alisson. Tim tamu Liverpool baru mampu menyamakan kembali kedudukan pada babak kedua menit ke-55 berkat tendangan keras Cody Gakpo dari luar kotak penalti. Sayangnya, sukacita itu hanya bertahan 2 menit saja karena Newcastle United kembali mencetak gol berkat upaya Yohana Wisa membawa bola ke dekat kotak penalti dan mengopernya kepada Joseph Willock yang mampu menuntaskannya. Dengan banyaknya kartu kuning yang terjadi dalam pertandingan ini, masih pun memberi injury time sebanyak 10 menit dan Liverpool patut bersyukur akannya karena pada waktu tambahan ke-9 mereka dihadiahi tendangan penalti setelah Lewis Hall menekel Victor Munoz dalam kotak terlarang. Szoboszlai maju sebagai eksekutor dan berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik mengakhiri pertandingan dengan kedudukan 2-2 bagi kedua tim. Selesai pertandingan, manajer klub Newcastle United Matthias Jaissel mengatakan bahwa dirinya bangga akan penampilan yang disajikan para pemainnya di lapangan.
2: Kami sudah melihat banyak hal yang kami harapkan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kami sangat bangga melihat para pemain tampil sebagai satu kesatuan di lapangan dalam waktu yang singkat, serta benar-benar berkomitmen terhadap apa yang mereka lakukan. Ini adalah fondasi yang sangat baik untuk pengembangan lebih lanjut.
1: Sementara itu, manajer klub Liverpool, Andoni Iraola, menyampaikan bahwa gol penalti itu merupakan hadiah atas kerja keras yang diberikan para pemainnya di lapangan.
3: Yes, I think because we score at the end, no, probably you have.
2: Menurut saya, karena kami mencetak gol di penghujung pertandingan, mungkin rasanya lebih baik. Sebelum pertandingan, kami mungkin tidak akan puas dengan hasil ini. Tapi memang benar bahwa saya pikir ada imbalannya, karena kami tidak pernah menyerah. Saya pikir kami telah memberikan banyak tekanan kepada Newcastle dan kami harus menunggu sampai akhir untuk gol itu tercipta. Tapi saya pikir kami sudah melakukan lebih dari cukup untuk mencetak gol itu.
1: Atas hasil ini, Liverpool dan Newcastle berada di posisi ke-9 dan ke-10 dalam klasemen sementara dengan 1 poin dari 1 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, Manchester City merebut 3 poin penuh usai taklukan Bournemouth 2-1 di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke Liga Spanyol. Pesta gol terjadi di Elche setelah Barcelona menghancurkan tuan rumah dengan skor telak 5-0. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Barcelona memulai musim La Liga 2026-2027 dengan sempurna. Bertandang ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez Valero dini hari tadi, Blaugrana berpesta gol dengan skor telak 5-0. Dalam jalannya laga, Barcelona langsung tampil menekan sejak awal dan tidak memberikan kesempatan bagi Elche mengembangkan permainan. Di menit ke-14, Rafinha membuka keunggulan lewat titik penalti. Pemain baru, Karim Adeyemi, mencetak gol debutnya di menit ke-45 plus 3, memanfaatkan operan Lamine Yamal. Kemudian Rafinha mencetak brace di menit ke-67 setelah umpan tarik matang dari Anthony Gordon. Fermin Lopez juga mencatatkan nama di papan skor di menit ke-71 lewat sontekan jarak dekat kembali dari assist Gordon. Memasuki menit ke-79, Fermin Lopez kembali mencetak gol kelima setelah menerima umpan Xavi Espart. Usaha ke pelatih Barcelona Hansi Flick senang dengan timnya yang mampu menjaga gawang tetap bersih dari kebobolan.
2: You know, easy for us and this is normally not our game.
3: Hal inilah yang saya inginkan dari tim ini. Pada akhirnya kita berhasil menjaga gawang tetap bersih. Ini hebat karena kami juga bertahan dengan sangat baik. Dengan 5 gol lagi melawan tim yang bagus, Elche memainkan sepak bola yang luar biasa.
4: And 5 goals against this team is also good. Elche play fantastic football.
1: Sementara itu striker Barcelona Anthony Gordon menilai tim yang menampilkan performa yang sempurna.
5: I think the perfect start. 5 goals scored, no goals.
3: Performa yang sempurna. 5 gol tercipta. Tidak ada kebobolan. Sangat senang. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang bagus, mencetak beberapa gol hebat, dan yang lebih penting, saya pikir para pemain bertahan melakukan beberapa tackle dan blok yang sangat baik di menit-menit terakhir. Jadi secara keseluruhan sangat bagus.
5: More importantly, I thought the defenders made some excellent last-minute challenges, blocks. So overall, extremely good.
1: Di balik kemenangan besar, Barcelona mendapatkan kabar buruk. Gelandang Gavi mengalami cedera lutut cukup serius di akhir babak pertama. Dia terlihat kesakitan dan menangis saat ditarik keluar. Dia kemudian digantikan Pedri. Tim medis masih memeriksa tingkat keparahan cedera. Dengan hasil ini, Barcelona sementara naik ke peringkat keempat klasemen La Liga dengan 3 poin. Sedangkan hasil La Liga lainnya, Getafe menang tipis atas Racing Santander 1-0. Atletico Madrid imbang 2 sama dengan Villarreal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Prodigere, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Oh, brilliant. Because once you attack, if you don't have that kind of...
0: Dan kami akan hadirkan kembali Breaking News.
7: Breaking News.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa update terkininya?
8: Baik, pendengar. Saat ini tengah berlangsung rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Posko Aju Lanut TNI Angkatan Udara Posmen Murjai di Pekanbaru Provinsi Riau. Saat ini tengah berlangsung sesi tanya jawab atau penyampaian laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau dan ditanggapi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut kita dengarkan
9: sejarah. Total air yang sudah kita siram 41.896.000 liter air. Liter. Dengan 841.
10: Oh ya. 41 juta.
9: Kita sudah siram.
10: Hanya dengan 5 heli.
9: 5 heli, iya.
10: Ambil.
9: Ya.
10: Terkendali ya, nanti juga butuh tambahan dari komputer otonomi.
9: Kemarin, iya. Ya, Bapak Presiden, kami ingin menjelaskan. Selama ini kegiatan yang kami lakukan, yang paling efektif adalah melakukan OMC. Kadar tanah yang ada di wilayah Riau ini, tidak seperti yang tahun lalu. Kita basahi sehingga cukup air untuk di dalam tanah. Kemudian proses pemadaman yang kita lakukan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan darat, kita menggunakan helikopter waterbombing untuk memutus jalur apakah tidak bisa lompat atau kebakarannya meluas ke sasaran yang lain. Nah, waterbombing yang kita siapkan dengan 5 helikopter ini kita sudah dari mulai awal Maret sampai dengan sekarang sudah 41 juta liter kita siram untuk menyirami atau memadamkan seluruh potensi karhutlah yang kita bisa jangkau. Kemudian yang berikutnya kita membuat sekap kanal bakar, sekap bakar itu untuk mengkonsepkan apabila kebakaran itu berubah menjadi besar, kita membuat sekap.

0: Kami sudah sampaikan ada 15 unit, kemudian nanti mendapatkan tambahan lagi dari bekerja sama dengan yang perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar untuk kita maksimalkan. Kemudian
1: kemarin itu tidak yang terlalu besar,
0: tidak terlalu besar, yang bisa ada jalannya bisa masuk untuk kita. Kemudian kami juga terima kasih Bapak Presiden sudah mendapatkan tambahan dari Kemhan 2 helikopter untuk waterbombing tambahan untuk siap.
1: Jadi 5
0: tambah 2.
1: Ya. Tadi sudah
0: makin banyak makin bagus. Nah,
1: itu cuma teknologi itu harus cek paling banyak.
0: Ya.
1: Dan cek kalau paling banyak dibutuh. Aku alihkan ke paling baru.
0: Siap.
1: Ya.
0: Siap. Siap.
1: Iya, mungkin UMC.
0: Ya.
1: Kemudian pesawat UMC. Dari udara kita. Tambah. Awan bagus sih.
0: Ya. Awan potensi uap air kadang bagus. Kemudian di bagian selatan agak sedikit berkurang. Jadi dengan perubahan adanya angin monsun yang dari selatan, Bapak Presiden, El Nino yang di sebelah kiri, potensi
1: kemudian kemarin kami laporkan kami juga sudah dibentuk tim CNCP yang diminta oleh Kementerian. Kami sudah siapkan.
2: Saat ini masih berlangsung sesi tanya jawab atau sesi pelaporan yang disampaikan oleh Kepala BPBD Provinsi Riau dan juga jajaran instansi terkait mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Tadi Presiden mendengarkan laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau. Kemudian tadi Kepala BPBD Provinsi Riau menyampaikan beberapa poin, diantaranya ialah mengenai pembasahan lahan menggunakan helikopter atau sistem waterbombing dan sedikitnya 41 juta liter air sejak Maret 2026 telah disiramkan di beberapa potensi karhutla di Provinsi Riau. Kemudian juga pihak BPBD Provinsi Riau juga telah menggunakan sistem penyekatan untuk menanggulangi potensi karhutla di Riau. Dan Presiden Prabowo juga mengevaluasi berbagai sistem yang sudah diterapkan tersebut. Dan juga tentunya Presiden tadi menanyakan apa saja yang kira-kira masih diperlukan untuk percepatan penanggulangan karhutla di Provinsi Riau tepatnya. Presiden tadi meminta untuk terus melakukan pengecekan secara berkala mengenai sistem modifikasi cuaca yang telah dilakukan oleh BPBD Provinsi Riau di lokasi potensi karhutla. Pendengar, usai rapat koordinasi ini, nantinya Presiden Prabowo Subianto juga akan langsung bertolak menuju lokasi titik peninjauan potensi karhutla. Dan dari informasi yang kami dapatkan, Presiden akan langsung menuju ke Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, untuk langsung meninjau kondisi karhutla di sana. Dan juga nanti Presiden akan didampingi beberapa pejabat dari Kabinet Merah Putih. Nantinya Presiden akan didampingi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, kemudian juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan juga Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listio Sigit Prabowo, dan juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Pendengar, kita masih ikuti berlangsungnya rapat koordinasi yang dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo dari Posko Haju Lanut Rusmin Nur Jambin, Pekanbaru Riau. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Pekanbaru Riau. Rian Yospati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga. Kita bergeser ke Italia. AC Milan meraih 3 poin perdananya di Serie A Italia usai mengalahkan Torino 2-1 di Stadion Olimpico Grande Torino dini hari tadi. Skuad asuhan Ruben Amorim unggul lebih dulu melalui gol Apalcho Cisse di babak kedua. 2 menit berselang, Adrian Rabiot menambah keunggulan bagi Rossoneri. Torino sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Che Adams pada masa tambahan waktu. Namun Milan berhasil menjaga keunggulan untuk mengamankan kemenangan. Meski demikian, pelatih AC Milan Ruben Amorim mengakui timnya masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki, terutama secara fisik.
1: We have a lot to improve. I think we saw
2: Kami masih punya banyak hal yang perlu diperbaiki. Saya rasa kami seperti melihat dua tim yang berbeda. Satu tim bermain hingga menit ke-75 dan tim lainnya pada menit-menit akhir. Kami juga kesulitan secara fisik. Untuk bermain seperti ini dan menerapkan pressing tinggi selama 90 menit, kami seharusnya menjalani lebih banyak pertandingan di pramusim. Tentu saja, tahun depan kami akan memperbaiki hal tersebut dan meningkatkan performa beberapa pemain. Namun, kemenangan ini tetap bagus karena memberi kami kesempatan untuk bekerja dan berbenah sepanjang pekan.
0: Dengan hasil ini, AC Milan berada di posisi keempat klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 3 poin. Hasil pertandingan Liga Italia lainnya, Juventus menang 1-0 atas Frosinone, sementara Atalanta berhasil mengalahkan Sassuolo 2-1. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Prancis Arthur Fils sukses meraih gelar Master 1000 perdana usai menaklukkan Francis Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Sementara pada sektor tunggal putri, Coco Gauff mengangkat trofi juara usai menaklukkan Jessica Pegula di partai puncak. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Fire up face.
4: Arthur Fils meraih gelar ATP Masters 1000 perdananya setelah mengalahkan Francis Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Petenis Prancis itu menang 3 set, 6-3, 1-6, 6-0 untuk merebut gelar terbesar sepanjang karirnya. Fils tampil agresif sejak awal dan langsung unggul 3-0 serta mengamankan set pertama tanpa memberikan Tiafoe peluang break. Tiafoe kemudian bangkit pada set kedua dan memanfaatkan penurunan performa Fils. Namun, Fils kembali menemukan ritmenya dan mendominasi set penentuan untuk mengamankan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 22 tahun itu turut menyampaikan apresiasinya kepada Tiafoe yang menjadi inspirasi baginya.
5: First, I have to start with you, Francis.
6: Pertama-tama saya ingin mengawali denganmu, Francis. Senang sekali bisa berada di sini dan bermain di final melawanmu. Ketika saya masih muda, saya sering menontonmu di televisi. Kamu adalah salah satu pemain yang membuat saya menyalakan televisi untuk menonton tenis. Jadi, saya sangat senang melihatmu kembali bermain di level seperti ini. Saya berharap kita akan menjalani banyak pertandingan seru bersama.
4: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Coco Gauff menjadi juara Cincinnati Open setelah mengalahkan Jessica Pegula 6-2, 6-4 pagi tadi. Petenis Amerika Serikat itu menjadi juara untuk kedua kalinya setelah sebelumnya mengangkat trofi Cincinnati pada 2023. Gelar tersebut sekaligus menjadi yang pertama baginya musim ini setelah tampil dominan sepanjang turnamen di lapangan keras tersebut. Usai pertandingan, Gauff menyebut ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Pegula di partai puncak.
7: Yeah, also just like to thank Jess, like she said when
4: I... Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Jess. Seperti yang dia katakan, ketika saya pertama kali masuk tur, dia adalah salah satu dari sedikit pemain yang bersikap baik kepada saya. Itu selalu membekas bagi saya dan keluarga. Saya sangat menghormati kamu. Jadi, merupakan suatu kehormatan bisa kembali berbagi lapangan denganmu dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam beberapa pertandingan di masa depan. Keberhasilan Coco Gauff di Cincinnati menjadi modal penting menjelang US Open 2026 yang akan bergulir pekan ini. Pada 2023, Gauff juga menjuarai Cincinnati sebelum melanjutkan momentumnya dengan meraih gelar Grand Slam pertamanya di Amerika Serikat. Sementara itu, Arthur Fils membawa momentum besar menuju US Open dengan merebut gelar Masters 1000 pertama sekaligus pencapaian terbesar dalam karirnya. Dari Jakarta, Liana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Prancis dan Korea Selatan menguasai 4 dari 5 emas kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Prancis mencetak sejarah lewat kemenangan Alex Lanier di nomor tunggal putra serta Tom Zickel dan Delvin Dalru di sektor ganda campuran. Korea Selatan juga berhasil menyapu 2 emas melalui An Seong di nomor tunggal putri serta Baek Hana dan Lee So Hee di sektor ganda putri. Sedangkan Tiongkok membawa pulang 1 emas melalui Liang Weikeng dan Wang Chang yang menjuarai ganda putra. Sementara Indonesia menutup turnamen dengan 1 perunggu melalui Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah setelah mencapai semifinal ganda campuran.

0: pementasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap McLaren mengungguli dua Mercedes, Kimi Antonelli dan Jorge Russell yang finish di posisi kedua dan ketiga. Walaupun berlangsung dengan kondisi lintasan yang basah akibat hujan yang turun secara bertahap. Pada putaran pertama, pembalap tuan rumah Max Verstappen menabrak tembok pembatas dan harus mengakhiri balapan lebih awal. Pembalap Ferrari Lewis Hamilton sempat memimpin perlombaan, namun Norris mengambil alih posisi pertama pada putaran ke-54. Pembalap Inggris itu berhasil menjaga keunggulannya hingga garis akhir dan finish terdepan usai perlombaan. Norris mengaku balapan berlangsung sulit terutama karena start yang kurang sempurna.
1: Balapan ini sulit, terutama karena ada beberapa keputusan yang harus diambil sepanjang perlombaan dan tekanan yang ditimbulkannya. Saya juga tidak melakukan start dengan baik karena alasan tertentu. Kami tentu perlu mengevaluasi beberapa hal. Sejujurnya, kemarin dan hari ini, sisi kanan grid tampaknya melakukan start lebih baik daripada sisi kiri. Itulah yang kami pelajari kemarin, dan hal itu kembali terlihat hari ini. Kami perlu memahami alasannya.
0: Kemenangan tersebut mengangkat Lando Norris ke posisi keempat klasemen pembalap dengan 159 poin. Sementara Kimi Antonelli masih memimpin klasemen dengan 242 poin, diikuti Jorge Russell dan Lewis Hamilton yang sama-sama mengoleksi 183 poin.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: teknologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.

0: proyek perbaikan jembatan itu masa molor lagi? Kan anggarannya triliunan. Padahal nih ya, kalau lancar, kita kan bisa sampai kantor lebih cepat.
1: Makanya, itu yang namanya korupsi. Uang yang seharusnya untuk kita semua malah masuk ke kantong pribadi oknum.
0: Tapi Bu, apa coba yang bisa kita lakuin? Kita kan cuma masyarakat biasa.
1: Justru itu Dito, kekuatan perubahan ada di tangan kita. Korupsi itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal mental.

biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka pada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dan sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian.
2: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kini sudah pukul 11:52 waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Berbuat baik dengan menyantuni anak yatim akan mempunyai iman dan takwa yang semakin kuat. Dan orang beriman ini akan selalu mematuhi perintah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga selalu berbuat baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan segeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan sebagian hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surat Ali Imran ayat 133.

makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau mengilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama. Diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan.

0: laman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman, tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Dengerin RRI Digital ah.
2: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
3: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
4: 1 jam sebelumnya.
5: Berangkat yuk.
4: Gas.
5: Yang seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
5: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang yang bahaya?
4: Enggak, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
6: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Satu RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang mendengar sajian lagu-lagu Cireboanan untuk siang hari ini di Cirebon Sai hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kali ini Rina punya satu informasi di mana ini mungkin bisa menambah kecintaan kita terhadap kota Cirebon, ya. Yang seperti kita tahu, sekarang ini bulan mulud ya, ataupun ada yang namanya muludan. Nah, kali ini mengenai tradisi mencuci gong sekati yang kembali digelar Keraton Kanoman Cirebon. Dan ritual tahunan ini menjadi bagian dari rangkaian persiapan sebelum perangkat gamelan ya, peninggalan masa Wali Songo tersebut dibunyikan dalam proses awit mungel gong sekati. Juru bicara Keraton Kanoman Cirebon, Ratu Mawar Kartina SHMH, mengatakan bahwa pencucian gong sekati ini dilakukan setiap tahun sebelum gamelan tersebut ditabuh untuk pertama kalinya. Nah, menurutnya gong sekati memiliki nilai sejarah tinggi karena telah berusia sekitar ratusan tahun. Karena itu proses pencucian dan juga perawatannya ini dilakukan secara hati-hati dengan tata cara khusus. Dan dijelaskan bahwa gamelan sekati menjadi salah satu media dakwah yang digunakan para wali untuk mendekati masyarakat melalui seni dan juga budaya. Pada masa itu masyarakat dikumpulkan untuk menikmati alunan gamelan. Setelah berkumpul, para wali kemudian menyampaikan syiar Islam secara persuasif. Jadi pada saat dulu ya, kesenian seperti gamelan ini digunakan untuk mengumpulkan masyarakat. Dikatakan menurut Ratu Mawar, metode dakwah tersebut dilakukan tanpa paksaan ya. Masyarakat yang tertarik kemudian diajak membaca dua kalimat syahadat sebagai bagian dari proses masuk Islam. Ritual pencucian gong sekati dipimpin Pati Keraton Kanoman, Pangeran Pati Amaluddin, dan prosesi diawali dengan tahlil dan juga doa sebelum kemudian dilanjutkan dengan pencucian perangkat gamelan. Proses tersebut tidak menggunakan sembarangan peralatan maupun bahan ya. Air yang digunakan juga untuk mencuci sebelumnya telah direndam dengan berbagai jenis bunga, kemudian dipadukan dengan abu gosok dan juga ramuan tertentu. Dan Terina akan bahas lagi mengenai gong sekati peninggalan Wali Songo, tetap di Cirebon Sai.
1: Adil, sebuah kata sederhana namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Nusantara, tempat sang Surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Setelah proses pencucian selesai, perangkat gamelan ini akan diperiksa untuk memastikan kondisinya masih layak dan dapat dibunyikan. Perawatan juga dilakukan agar gong sekati bisa tampil dengan baik saat prosesi berikutnya. Ratu Mawar mengatakan, usia gong sekati yang mencapai ratusan tahun membuat perawatannya juga harus dilakukan secara berhati-hati ya. Bahkan terdapat bagian gong yang kondisinya sudah tidak lagi utuh. Dan pendengar, ada tradisi lain yang turut mewarnai ritual pencucian gong sekati. Setelah prosesi selesai, masyarakat yang hadir biasanya berebut mengambil air bekas pencucian gamelan. Sebagian masyarakat meyakini air tersebut memiliki nilai keberkahan karena telah digunakan dalam ritual membersihkan perangkat gamelan yang memiliki sejarah panjang. Ritual pencucian gong sekati ini bukan sekedar tradisi tahunan ya, tetapi juga menjadi bagian dari upaya Keraton Kanoman mempertahankan warisan sejarah, budaya, dan juga jejak dakwah Islam melalui kesenian yang telah berlangsung sejak masa para wali. Setelah melalui proses pencucian dan juga perawatan, gong sekati ini kemudian dipersiapkan untuk dibunyikan dalam prosesi awit mungel gong sekati yang menjadi salah satu momentum penting dalam tradisi Keraton Kanoman Cirebon. Itulah mengenai gong sekati ya, peninggalan Wali Songo yang dicuci. Tradisi ratusan tahun Keraton Kanoman Cirebon ini kembali digelar yang bernama Awit Mungel Gong Sekati. Pastikan Anda tetap bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Cirebon. Nanti akan kami hadirkan berita daerah siang ya, pukul 13 waktu Indonesia.

0: berita daerah.
1: Gerakan rehabilitasi dan konservasi lingkungan sebagai upaya mendukung mitigasi banjir di wilayah Kecamatan Sumber.
2: Pertandingan hari ini luar biasa dan alhamdulillah yang sangat membanggakan kita adalah acaranya jadi kondusif.

0: mitigasi lingkungan untuk menekan potensi banjir di berbagai wilayah. SMK Negeri 1 Kota Cirebon juara Axis Nation Cup Cirebon 2026. Bersama saya Rina Agustini, inilah berita daerah selengkapnya. Pemkab Cirebon memperkuat rehabilitasi lingkungan untuk menekan potensi banjir di berbagai wilayah.
1: Rehabilitasi dan konservasi lingkungan sebagai upaya mendukung mitigasi banjir di wilayah Kecamatan Sumber.
2: Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman mendorong gerakan rehabilitasi dan konservasi lingkungan sebagai upaya untuk mengurangi resiko banjir di Kabupaten Cirebon. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman saat mengikuti kegiatan rehabilitasi dan konservasi lingkungan di Desa Sidawangi, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Kegiatan tersebut menjadi bentuk kolaborasi pemerintah daerah, pemerintah desa, aktivis lingkungan dan masyarakat melalui penanaman pohon. Menurutnya, program serupa perlu terus diperluas di kecamatan lain yang memiliki potensi limpasan air dan rawan banjir. Selain penanaman pohon, kegiatan tersebut juga dilakukan melalui pembuatan rorak untuk menahan sekaligus membantu meresapkan aliran air dari wilayah daratan tinggi.
1: Gerakan rehabilitasi dan konservasi lingkungan sebagai upaya mendukung mitigasi banjir di wilayah Kecamatan Sumber. Dan ini merupakan rangkaian yaitu hari jadi kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-81. Nah, tentunya saya mewakili Pak Bupati dan atas nama pemerintah daerah yaitu mengapresiasi pada pihak-pihak terkait terutama pemerintahan desa karena ini merupakan bentuk nyata yaitu untuk menjaga lingkungan agar kedepannya tidak lagi banjir di wilayah sekitar sini terutama Desa Sidawangi dan Sumber dan sekitarnya.
2: Pemkab Cirebon berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD untuk menentukan wilayah sasaran berikutnya berdasarkan hasil pemetaan daerah rawan banjir. Ia menegaskan upaya mitigasi tersebut membutuhkan keterlibatan lintas sektor dan masyarakat agar rehabilitasi lingkungan dapat dilakukan secara berkelanjutan serta mampu menekan risiko banjir di berbagai wilayah di Kabupaten Cirebon. Aura Aulia melaporkan.
0: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Cirebon menyisir 4 kecamatan di daerah tersebut dalam operasi penyakit masyarakat pekat dan menyita ratusan botol minuman keras miras. Kabid Tibum Tranmas Satpol PP Kabupaten Cirebon Soko Guruning Gemi mengatakan operasi tersebut menyasar peredaran minuman beralkohol yang dijual tanpa izin. Penyisiran dilakukan di Kecamatan Pabuaran, Ciledug, Karangwangi, dan Sumber yang ada di Kabupaten Cirebon. Menurutnya jumlah barang bukti terbanyak ditemukan di Kecamatan Karangwangi, yakni 66 botol dengan nilai penjualan minuman tersebut diperkirakan mencapai 3,3 juta rupiah. Seluruh barang bukti hasil operasi kemudian dibawa ke kantor Satpol PP Kabupaten Cirebon untuk kepentingan tindak lanjut penegakan. Pemanfaatan geomembran dan koperasi mandiri tingkatkan kesejahteraan petambak garam Cirebon.
3: Dengan adanya gudang garam ini bisa menguntungkan teman-teman koperasi dan koperasinya kami harapkan ketika nanti mendapatkan keuntungan bisa melakukan pengembangan.
4: Pemanfaatan geomembran dan pengelolaan koperasi secara mandiri didorong untuk meningkatkan kesejahteraan petambak garam di Kabupaten Cirebon. Hal tersebut dikatakan Pembina Mutu Hasil Perikanan DKPP Kabupaten Cirebon Eka Razab Kurniawan. Ia menyebut geomembran membantu menghasilkan garam lebih bersih dan mempercepat proses kristalisasi. Sementara keuntungan koperasi dapat diputar kembali untuk memenuhi kebutuhan anggotanya.
3: Dengan adanya gudang garam ini bisa menguntungkan teman-teman koperasi dan koperasinya kami harapkan ketika nanti mendapatkan keuntungan bisa melakukan pengembangan secara mandiri. Misal dari keuntungan mereka bisa memberikan pompa air yang bisa disewakan kepada anggota-anggotanya. Jadi kan keuntungannya balik lagi ke koperasi. Jadi kami berharap dengan adanya pemantauan, monitoring, pengawasan dari kami, dari Pemda, dari pusat dan juga dari teman-teman koperasi sendiri itu bisa ciptakan kesejahteraan lalu perputaran ekonomi dari kemandirian koperasi tersebut.
4: Lebih lanjut, Eka menyebut pengelolaan fasilitas bantuan juga dilakukan untuk pemantauan dan pencatatan agar koperasi dapat mengetahui manfaat ekonomi yang dihasilkan dari aset tersebut. Eka mengatakan keuntungan koperasi dapat digunakan untuk mengembangkan usaha seperti membeli pompa air yang disewakan kepada anggota sehingga perputaran ekonomi dan dan kemandirian koperasi dapat terus terbentuk. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Transformasi digital administrasi kependudukan tidak hanya diarahkan kepada masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan teknologi. Disdukcapil Kota Cirebon juga memastikan warga yang memiliki keterbatasan tetap mendapatkan hak pelayanan administrasi kependudukan. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Cirebon, Andi Armawan, mengatakan pihaknya melakukan pelayanan jemput bola bagi warga yang tidak memungkinkan datang langsung ke kantor pelayanan. Menurutnya, pelayanan jemput bola ini ditujukan khusus untuk menjangkau kelompok warga yang tergolong rentan. Sasarannya mencakup masyarakat yang sedang sakit serta warga yang memiliki keterbatasan untuk datang langsung ke kantor Disdukcapil. Petugas mendatangi warga untuk melakukan perekaman biometrik. Langkah tersebut penting karena data biometrik menjadi bagian dari proses penerbitan identitas kependudukan. Ia menegaskan keterbatasan kemampuan menggunakan teknologi tidak boleh membuat masyarakat kehilangan hak atas pelayanan administrasi kependudukan. SMK Negeri 1 Kota Cirebon juara Exis Nation Cup Cirebon 2026.
5: Dan juga kita ngelihat sebuah pertandingan yang sangat seru, walaupun yang namanya pasti salah satu harus ada yang menang dan kalah karena ini kompetisi ya.
6: Tim futsal SMKN 1 Kota Cirebon berhasil mengunci gelar juara turnamen Access Nation Cup tahun 2026. Kemenangan telak 6 gol tanpa balas tersebut sekaligus menutup rangkaian perhelatan ajang kompetisi antar SMA-SMK. Group Head Sales XL Asiata West Java, Tommy Chandra Dirgantara mengapresiasi tinggi kelancaran seluruh rangkaian ajang kompetisi tersebut. Ia menyebutkan bahwa sportivitas para pemain serta dukungan penuh supporter membantu perhelatan olahraga berjalan sangat aman. Kemenangan meyakinkan tim tuan rumah menjadi catatan sejarah baru dalam perhelatan kompetisi selama 4 tahun terakhir. Penampilan apik para pemain muda Cirebon berhasil memukau ribuan pasang mata penonton yang memadati lokasi pertandingan.
5: Pertandingan hari ini luar biasa dan alhamdulillah yang sangat membanggakan kita. Acaranya jadi kondusif, supporternya suportif sekali, pemain-pemainnya juga sangat menjunjung tinggi sportivitas, itu yang terpenting. Dan juga kita ngelihat sebuah pertandingan yang sangat seru, walaupun yang namanya pasti salah satu harus ada yang menang dan kalah karena ini kompetisi ya.
6: Tommy menambahkan tim pemenang dari Cirebon berhak melaju ke babak regional yang diselenggarakan di Gedung Olahraga Daerah Jatinangor. Mereka akan bersaing kembali menghadapi para juara dari wilayah Provinsi Jawa Barat secara lebih kompetitif. Ia berharap wakil Cirebon mampu melangkah jauh hingga menembus laga puncak tingkat nasional. Harapan besar disematkan agar tim sekolah mampu meraih kejuaraan tertinggi di gelanggang Istora Senayan Jakarta. Rena Safira melaporkan.
0: Pengusaha muda asal Cirebon, Hapri Oktaviano, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Persatuan Catur Seluruh Indonesia Percasi Kota Cirebon. Periode 2026 sampai 2030, Hapri mendapat mandat penuh dari klub komunitas serta tokoh catur Kota Cirebon melalui musyawarah kota Muskot Percasi yang digelar di aula rapat kantor KONI Kota Cirebon kemarin. Proses pemilihan berlangsung sesuai dengan mekanisme anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ADART organisasi. Terpilihnya Hapri menandai dimulainya kepemimpinan baru Percasi Kota Cirebon untuk 4 tahun ke depan dengan harapan mampu membawa perkembangan baru bagi olahraga catur di daerah. Ketua Umum KONI Kota Cirebon, M. Handarujati Kalamunglo, melalui Sekretaris Umum KONI Kota Cirebon, Ruri Tri Lesmana, mengatakan terpilihnya Hapri diharapkan dapat membawa semangat baru bagi insan olahraga catur di Kota Cirebon. Ketua Umum terpilih Percasi Kota Cirebon periode 2026 sampai 2030, Hapri Oktaviano mengaku bangga dan terharu atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menyebut amanah tersebut akan menjadi tantangan baru untuk ikut membangun olahraga catur di Kota Cirebon. Saudara, berita tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rina Agustini, selamat siang dan sampai jumpa.
7: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
3: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
2: Emangnya gak capek, Bu?
3: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
2: Emang ngaruh, Bu?
3: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
2: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
3: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
2: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
3: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
2: Waduh, ibu mau jatah juga.
4: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan. Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

bersama saya Rina Agustini menemani Anda di Pro Dangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mangga yang mau ikutan request lagu dangdut favoritnya, bisa kirim pesan Anda ke WhatsApp ya, ke WhatsApp Pro 1 di 081324951935. Pengen request lagu apa siang hari ini? Mangga, tinggal kirim pesan Anda di 081324951935. Tetap di Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau menyilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset. Kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti. Kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama. Diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp di 081324951935. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini ada Ade Bozel dari Naringgul Balareja. Bukan Bala tapi Balareja. Pengen request lagu Mahal, covernya New Palapa. Ada gak ya? Nanti Rina cari dulu ya. Mau kirim salamnya, salam panasnya buat Mas Gopes, Mas Apeng, Mas Aming yang lagi kepanasan, dan spesialnya buat kawasan Hargelis, Gantar dan juga sekitarnya aja katanya. Terima kasih, sama-sama. Oke, siang Mbak Rina, pengen lagunya Nazar yang Seperti Mati Lampu. Mau kirim salamnya buat yang lagi bertugas, untuk kru juga disalamin, untuk semua yang lagi dengerin Pro Dangdut. Salam juga buat orang Hargelis Indramayu. Salam buat semua orang Kuningan dari Hans Ardiansah, orang suka hati Hargelis Indramayu katanya. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih juga yang udah bergabung melalui WhatsApp. Nanti Rina bakal play lagunya. Dan sekarang ini mungkin baru aja mendengarkan Pro Dangdut yang hari ini, mau ikutan request juga masih bisa dong tentunya. Tinggal kirimkan pesan Anda di 081324951935. Kali ini Rina play dulu satu buah lagu dari Lesti dengan Zapin, Melayu.

luar Nusantara, tempat sang Surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

0: ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
0: Wih, aman om. Pas banget nih. Mm-hmm. Cantik, putih, mulus, manja banget om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
0: penting dia nurut om. Okay. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
0: Ada sih om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu om buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Cek fakta kali ini mengenai akun Facebook mengatasnamakan Gubernur Bali Wayan Koster. Beredar akun Facebook yang mengatasnamakan Gubernur Bali Wayan Koster. Akun Facebook tersebut menampilkan foto profil Wayan Koster. Faktanya dilansir dari baliberkarya.com, akun Facebook tersebut dipastikan bukan akun resmi Gubernur Bali dan diduga digunakan untuk modus penipuan dengan iming-iming hadiah. Modus yang digunakan antara lain menyebarkan video dan menawarkan permainan berhadiah hingga 100 juta rupiah untuk menarik perhatian masyarakat. Masyarakat dihimbau untuk tidak memberikan data pribadi, tidak mengklik tautan mencurigakan, serta tidak mengikuti instruksi dari akun tersebut. Jadi akun Facebook mengatasnamakan Gubernur Bali Wayan Koster merupakan hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
2: Prodangdut.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Masih di Pro Dangdut kali ini, dan Rina akan sampaikan sebuah pengumuman berita pemanggilan sidang atas nama Herianto bin M. Irfan. Ditujukan kepada saudara Herianto bin M. Irfan, alamat terakhir di Jalan Ampera Raya, Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas ya, agar hadir menghadap di muka sidang pengadilan agama Cirebon yang diselenggarakan pada Kamis 30 Juli 2026. 6 pukul 9 waktu Indonesia aparat bertempat di ruang sidang Dr. Haji Bagir Manan SHMCL Pengadilan Agama Cirebon Jalan Brigjen Darsono nomor 5P Pas Cirebon untuk pemeriksaan perkara nomor 199 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PA titik CN dalam perkara cerai gugat antara Sunarsi binti Didit Soeharto sebagai pemohon melawan Herianto bin M. Irfan sebagai termohon. Pengirim berita Orin Satriani Baswara ST sebagai juru sita pengganti. Panggilan ini merupakan panggilan kedua ya. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.

Makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau menyilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama. Diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

Perasaan pemakaian listrik biasa aja. Kok ini bengkak terus ya? Tagihan listrik membengkak tentu menjadi dilema tersendiri. Terutama jika kita merasa pemakaian listrik di rumah tidak mengalami perubahan. Jika kamu sedang mengalami hal ini, tidak ada salahnya mengetahui sebenarnya apa saja alasan kenapa tagihan listrik naik drastis. Mungkin secara tidak sadar, ada salah satu dari beberapa kondisi berikut ini yang kamu lakukan. Yang pertama, lupa mematikan lampu. Yang kedua, membiarkan kabel charger terus terpasang pada stop kontak. Prinsip ini juga berlaku untuk kabel dari perangkat elektronik seperti kipas, televisi, rice cooker, mesin cuci, dispenser, dan perangkat elektronik lainnya yang tidak digunakan. Yang ketiga, terlalu sering buka tutup kulkas. Terlalu sering membuka dan menutup pintu kulkas serta membiarkannya terbuka dalam waktu yang lama dapat berdampak pada peningkatan tagihan listrik pasca bayar. Itu tadi beberapa alasan kenapa tagihan listrik naik drastis yang perlu kamu hindari sehingga pemakaian dan biaya listrik tetap stabil.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut adalah kita. Kami sampaikan juga sebuah pengumuman kali ini mengenai berita pemanggilan sidang atas nama Herianto bin M. Irfan. Ditujukan kepada saudara Herianto bin M. Irfan, alamat terakhir di Jalan Ampera Raya, Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas, agar hadir menghadap di muka sidang pengadilan agama Cirebon yang diselenggarakan pada Kamis 30 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Dr. Haji Bagirmanan SHMCL, Pengadilan Agama Cirebon, Jalan Brigjen Darsono, nomor 5B, Pas Cirebon. Untuk pemeriksaan perkara nomor 199 PDT.G/2026/PA.CN dalam perkara cerai gugat antara Sunarsi binti Didit Soeharto sebagai pemohon melawan Herianto bin M. Irfan sebagai termohon. Pengirim berita Orin Satriani Baswara ST sebagai jurusita pengganti. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

hingga di sini Rina menemani Anda di Pro Dangdut edisi Senin ya, 24 Agustus 2026. Tetap di Pro 1 RRI Cirebon akan segera hadir Fian Alwansyah di Cirebon sore ini. Rina.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: dan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
2: Anda akan bersama kami mendengar dalam rangkaian Jerman sore ini, dan Jerman sore ini akan kami awali kebersamaan bersama UMKM berbicara, namun kita akan kumandangkan azan asar tepat pukul 15 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Ya, pendengar, kini saatnya Anda akan bersama kami dalam UMKM Berbicara. Dan hingga nanti pukul 16, saya akan bersama Anda terkait dengan tema modal minim, cuan maksimal memulai usaha rumahan dari nol. Kami akan hadirkan segera, tetap bersama kami Pro 1 RRI Cirebon.
3: Di tengah hiruk pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat sore pendengar, menyenangkan sekali sore hari ini saya Pian Alwansa akan bersama Anda pendengar dalam rangkaian UMKM Bicara. Dan terkait sore hari ini kita sudah kedatangan tamu. Makanya kalau saya bersama ibu yang satu ini akan tambah berat badan saya ya. Baik, dan dengan tema modal minim cuan maksimal memulai usaha rumahan dari nol. Dan kita akan menyapa terlebih dahulu narasumber kita pada kesempatan sore hari ini yang sudah hadir dan akan menjawab semua pertanyaan Anda ataupun menginspirasi Anda untuk kesempatan sore hari ini pendengar. Baik, kita akan menyapa yang punya pawon Besti, Ibu Besti Welina. Apa kabar Ibu Besti?
4: Alhamdulillah baik, terima kasih Pak Pia.
2: Sehat ya Bu Besti?
4: Sehat,
2: ya?
4: Alhamdulillah.
2: Yang penting sehat, masih bisa terus melaksanakan kegiatan di pawon ya Ibu ya?
4: Iya.
2: Oke, Ibu nanti silakan, nanti ada kita ini siaran menggunakan YouTube ya Bu ya? Atau juga Anda pendengar silakan nanti bisa berinteraktif bersama kami dengan owner pawon Besti untuk kesempatan sore hari ini. Dan tentunya nanti bisa Anda juga bergabung melalui line telepon di 0231 849 3259, ataupun juga melalui line telepon langsung di 0231 849 3259 dan 0813249 3595. Baik, dan kita akan langsung bertanya-tanya nih ke ownernya pawon Besti. Ternyata namanya sendiri ya Bu ya? Bu
4: iya,
2: Besti ya Bu ya?
4: Oke, nama baik. Saya Besti Welina.
2: Dulu pernah kita punya ibu kepala RRI namanya Bu Besti juga. Ibu Besti
4: sama ya,
2: ya? Oke, okay. Baik, nah Ibu Besti ini kan juga terkait dengan UMKM ya Bu ya, dan juga kalau kita mendengar nama rumah makan pawon Besti ini mendengar, tentunya juga sebenarnya apa ada cerita di balik pawon Besti itu Bu?

0: belasan tahun saya di Jakarta. Kemudian saya move on dari Jakarta. 2020 saya comeback di kota kelahiran saya. 2020
1: Cirebon ya Bu ya tentunya.
0: Betul. Kemudian saya ceritanya curhat nih sama sahabat saya.
1: Silakan.
0: Yang punya Azahra Snack.
1: Oh iya iya iya.
0: Kemudian saya bertanya kepada beliau, saya pengen punya usaha. Apa ya? Dia bilang, apa yang kamu bisa? Hobimu apa? I love cooking.
1: Cooking ya.
0: Nah, dari situ saya coba Pak. Saya coba masak.
1: Pertama masak apa, ingat kamu?
0: Karena saya hobi masak Indonesia Timur.
1: Oh iya iya.
0: Pertama masakan Manado dan Gorontalo.
1: Manado dan Gorontalo.
0: Nah kebetulan saya coba masakan nasi kebuli.
1: Nasi kebuli.
0: Karena saya lebih jago tuh bikin nasi kebuli. Enggak jago juga sih Pak. Cuman saya suka. Saya offering lah tuh. Kebetulan suka ya kan. Dari situ 1-2 orang menyukai. Nah, terbesitlah waktu itu namanya bukan Pawon Besti. Dapur Besti.
1: Dapur Besti,
0: Ya kan? Besti itu diambil dari kata nama saya. Ya kan? Suka lah tuh. 1-2 Saya dari rumah. Saya waktu itu saya masih pakai rumah ibu saya. Untuk memasaknya. Karena waktu itu saya belum ambil rumah sendiri kan. Dari situ 1-2 mulailah tuh berdatangan order dari teman-teman saya. Saya belum berani buka sendiri tuh. 2020 saya membuka itu kan. Nah, berjalan sampai di 2024. Pada saat itu adik saya Ventuelina itu berkata dengan saya, Mbak, kamu ini punya potensi. Coba gali. Gimana kalau kamu masuk ke UMKM? Aku katakan, aku gak bisa. Aku gak berani. Pada saat itu beliau sudah masuk UMKM.
1: Mbak Venti itu ya?
0: Beliau itu bikin kaos Cirebon. Dengan brand Kegugucha. Oh sekarang sudah hebat. UMKM provinsi.
1: Saya punya satu itu.
0: Iya. Akhirnya saya didesak lah tuh. Provokasi ini kan.
1: Disemangati lah
0: Semangati, gitu kan. Akhirnya saya tergugah. 2025 saya beranikan diri. Wah, semangat 45 kan ya. Adik saya.
1: Oke,
0: saya datang lah tuh berdua. Ke DKUM PKP ya, KPP gitu kan. Bikinlah tuh Pak. Di waktu itu. Nah, di sana saya dibantu dengan Ibu Sally. Akhirnya ini Pawon Besti lah tuh. Akhirnya kan nama saya tuh belakangnya TY ya Pak. Gantilah, jangan gitu. IEEE katanya gitu.
1: Besti.
0: Biar TIE, supaya gitu menarik. Ya sudah lah, saya nurut aja lah. Pokoknya saya sudah pasrah aja, saya nurut gitu kan. Yang penting menjual. Tipe saya kan pengennya menjual gitu kan. Dari situ Pak, dari situ saya coba lagi gitu kan. Dah, akhirnya tuh tambah banyak Pak peminatnya. 1-2 terus saya coba lagi produknya. Ganti lagi tuh dengan ungkepan gitu kan.
1: Ungkepan,
0: saya belajar lagi tuh Pak. Ungkepan lele, marinasi, ikan, ayam gitu kan. Bebek, apa segitu kan gitu kan. Kemudian saya coba lagi gitu kan dengan gapit. Nah itu waktu itu saya belum mulai ikutan bazar. Belum sama sekali tuh, setahun itu saya belum. Masih, tapi saya sudah mulai ikutan pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh UMKM. Kayak pelatihan apa namanya, kerajinan bambu. Kemudian pelatihan ini saya ikutan tuh. Ke pelatihan apa, sawit planner saya ikutan. Pokoknya yang diadakan UMKM itu saya coba ikutan. Tapi dengan ini pun saya berjalan. Produk saya berjalan gitu kan. Dan itu tuh saya masih sederhana sekali. Pemasaran yang saya lakukan pun masih sangat sederhana.

0: sederhana dengan keterbatasan saya lah, gitu kan, dengan peralatan yang sangat sangat terbatas sekali, gitu kan, dan apa namanya permodalan yang minim banget, minim banget, tapi saya punya satu optimisme, gitu kan, bahwa saya itu akan berhasil, gitu kan, dan saya punya link banyak, gitu kan. Iya,
1: punya relasi banyak ya Bu ya.
0: Relasi saya memang itu aja. Tapi kan saya kan berkecimpung di dunia kemajelisan Pak, pengajian. Jadi di mana saya mengaji, kebetulan kan saya dipercaya sama ustazah saya. Jadi produk itu saya bawa.
1: Iya.
0: Iya kan? Sambil saya mengaji, produk itu saya bawa. Begitu saya offering. Kemudian saya juga kan bergelut di bidang fardu kifayah. Iya kan? Dari situ juga saya produknya dibawa. Jadi simbolis mutualisme. Di mana ada saya jualan. Iya kan? Nah, dan sebagian dari produk yang saya jual itu saya sisihkan, Pak. Sisihkan. Jadi uang itu saya sisihkan dan saya sumbangkan ke fardu kifayah saya. Jadi setiap pembeli yang menyumbang apa yang membeli produk saya itu ada tabungan mereka di situ.
1: Iya.
0: Gitu
1: jadi,
0: loh.
1: Jadi duniawi dapat akhirat
0: pun
1: dapat.
0: Akhirat pun dapat.
1: Oke, iya.
0: Gitu. Ya, okay. Dan dari fardu kifayah pun saya dapat berkahnya. Kan ada yang saya ambil, Pak. Kan dari situ kan nanti mereka kan ada untuk maksudnya ada yang didapat dari saya.
1: Iya.
0: Pasti kan ada yang pesan makanan, ada yang lain kan Pak? Jadi kan saling membutuhkan. Dan barangkali jadi nanti Pak Pian ada yang membutuhkan.
1: Nanti mendengar juga barangkali gitu
0: iya
1: ya.
0: Iya kan? Barangkali Bu Besti nanti saya mau ada pesan dari audiens ya kan untuk di fardu kifayahnya. Begitu kan Pak Pian. Barangkali Bu Besti nanti saya dapat ini dari audiens RRI Cirebon untuk ininya. Begitu kan Pak Pian. Jadi kan dengan kehadiran saya di sini kan membawa keberkahan untuk kita semua. Gitu kan? Jadi kan ada keberkahan, ada keuntungan gitu kan. Karena moto saya saling take and give. Gitu. Karena saya saling saya itu menjaga kualitas. Jadi saya memang saya pembeli saya enggak banyak, Pak. Tapi saya menjaga kualitas barang saya. Gitu. Memang saya tuh enggak makanya saya bilang, saya datang ke sini tuh agak takut Pak, karena saya tuh bukan pembicara yang baik.
1: Tapi baik loh Bu.
0: Saya nggak bisa berbicara.
1: Saya nilai udah baik banget dan bisa menjelaskan secara runtut, secara gamblang.
0: Makanya saya
1: dengan,
0: should I talk with you Pak? Saya nggak bisa berbicara.
1: Everything about UMKM ya gitu ya.
0: But
1: ya.
0: I want to sharing. Saya ini hanya pengen sharing ya. Jadi sebenarnya di dalam Pawon Besti itu. Banyak sekali kegiatannya Pak. Tidak hanya untuk ini ya, kita bermanfaat sekali. Banyak sekali kegiatannya. Pawon Besti itu hanya berasal dari rumahan. Masakan rumahan. Yang hanya menciptakan apa yang kamu mau, apa yang kalian mau, apa yang kalian bisa nikmatin, dan saya hanya pengen kalian puas. Dengan apa yang saya buat dan masakan rumahan saya hanya pengen kalian kembali kepada saya untuk merasakan masakan itu lagi gitu loh Pak.
1: Baik Bu Besti tadi juga sempat mengatakan ya bahwa tentunya sesuai dengan topik ataupun pembahasan kita bahwa modalnya minim gitu ya Bu ya. Modal minim
0: under 5 million rupiah Pak.
1: Ya termasuk minim lah ibaratnya gitu ya, Bu ya. Dan apa yang membuat Ibu berani memulai usaha dengan usaha atau dalam tanda kutip minim ini Bu? Kan banyak orang atau udah banyak pelaku UMKM ini merasa minder. Aduh, modal saya masih kecil gitu. What should I do with
0: the... I believe in God.
1: Oke lah kalau itu sih memang betul ya. Tapi kan kadang-kadang ada orang kan enggak sepercaya itu ya Bu ya.
0: Karena dikelilingin dengan orang-orang yang mencintai saya.
1: Tapi ada rasa takut enggak Bu? Ada rasa takut kemudian ada atau berpikir ketika menjajakan apa yang diproduksi oleh Ibu gitu ya. Entah itu makanan, entah itu berbagai camilan-camilan ya Bu ya. Nah, itu apa ada punya rasa takut? laku apa enggak gitu.
0: Enggak.
1: Enggak. Oh, langsung
0: karena
1: dijawab
0: saya, ya. Oke, silakan. Karena saya percaya dengan produk saya.
1: Oh.
0: Karena okay. saya percaya dengan kualitas produk saya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Dan belum pernah orang yang memakan produk saya itu berkaca produk saya tidak enak.
1: Oh.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Sampai detik ini belum pernah ada. Yeah. Bukan saya ria, Bapak.
1: Betul.
0: Tapi belum pernah.
1: Iya.
0: Karena kemarin ada yang dari ibu-ibu yang di sama Dikun tuh minta untuk acara Agustusan juga itu sampai 7 kilo lele itu belum pernah balik ke saya rekomendasinya, Bu Besti nggak enak masakannya. Belum pernah.
1: Belum pernah.
0: Dan hari ya, ini okay. juga ada barusan saya datang ini telat ini katanya telat itu ada ngambil itu belum pernah ada yang bilang Bu Besti masakannya nggak enak.
1: Okay.
0: Belum pernah Bapak.
1: Okay.
0: Alhamdulillah.
1: Baik.
0: Karena saya sangat menjaga kualitas dari produk saya walaupun produk saya itu a little bit expensive kata orang-orang Cirebon ya Pak, kata orang-orang Cirebon ya. Tapi kalau kata saya
1: ya,
0: itu
1: sesuai lah
0: ya, karena ya. Kan ada harga, ada rupa,
1: ada mutu,
0: ada karena saya menjaga kualitas Bapak.
1: Ya, oke.
0: Okay. Gitu. Karena gapit saya aja seperempat itu harganya 35.000.
1: Seperempat 35.000 ya.
0: Betul. Okay. Dan bawang saya ini yang ukuran segini satu ons ini 30.000 Bapak.
1: Oke. Okay.
0: Dan ini.
1: Nah, itu kan berarti ada keistimewaan dari produk Bu Besti.
0: Betul.
1: Ya.
0: Ini bawang saya ini Bapak. Ini bawangnya. Memakai bawang Sumenep.
1: Oh ya, oke.
0: Okay. Original Sumenep.
1: Oke. Okay.
0: Dan tidak ada campuran tepung.
1: Oh, oke, okay. Tidak ada campuran tepung. Okay.
0: Tidak ada campuran tepung.
1: Untuk mengaras kan biasanya kan ada tepungnya.
0: No,
1: ya.
0: Okay. No, tidak pakai tidak tepung, tepung maizena.
1: Okay. Tapi tahan lama itu Bu.
0: Iya. Bapak kalau nggak dibuka-buka ininya, ini 3 bulan juga Bapak nggak dimakan-makan.
1: Iyalah. Kalau nggak dimakan-makan tetap butuh dong Bu ya. Oke.
0: Okay. Kalau Bapak buka juga, Bapak.
1: Iya.
0: 3 bulan Bapak tahan. Apalagi Bapak enggak dimakan-makan 1 tahun juga tahan.
1: Tahan ya, oke.
0: Okay. Kalau yang ini ukurannya. Ini 50 gram Bapak. Saya jual ini 20.000.
1: 20.000.
0: Okay. Iya. Tapi kalau untuk yang bawang Brebes itu ya itu saya modelnya nggak begini Bapak. Kalau Sumenep dia agak panjang.
1: Ya.
0: Kalau Brebes dia agak kecil.
1: Kecil bulat gitu.
0: Ya. Dan kalau pakai yang bawang Brebes, saya itu pakai grade-nya grade A, ukuran Superindo.
1: Oh.
0: Karena saya main retail juga.
1: Oh, itu.
0: Saya main retail ya Bapak.
1: Itu.
0: Main retail itu saya masuk ke Superindo, Hypermart, ya, Lulu. Itu saya di Jakarta itu saya pegang 8 supermarket.
1: Ya, okay.
0: Jadi saya sudah tahu kualitas untuk masuk supermarket itu seperti apa, termasuk bumbu.
1: Oke.
0: Okay. Ya, gitu.
1: Itu pengalaman itu berharga sekali ya Bu ya.
0: Banget Bapak.
1: Oh, banget. Jadi mengetahui, oh grade A itu seperti ini.
0: Oh ya, karena
1: bumbu grade
0: untuk
1: A,
0: masuk retail, untuk standar retail.
1: Jadi syarat-syarat standar retail sudah tahu gitu Bu ya.
0: Banget Bapak.
1: Oke.
0: Okay. Untuk bawang, bawang semua ya Pak, bawang Bombay, bawang.
1: Yeah.
0: Merah, ya bawang putih, kemudian bumbu-bumbu ya, bumbu basah, bumbu kering, ya kan, kemudian jeruk, aneka jeruk, tuh kemudian aneka ikan asin, itu saya sudah di luar kepala saya ya, gitu. Jadi untuk kategori di bahan makanan pun saya sudah tahu standar-standar harus bagaimana.
1: Siap.
0: Makanya pada saat uji halal itu alhamdulillah Bapak enggak makan proses sampai 1 jam saya langsung selesai uji halal saya.
1: Okay, baik. Nah, itu juga kan terkait dengan berbagai tantangan terus tentunya ada ya Bu ya. Ketika memulai ketika dari retail kemudian memulai usaha itu kan ada berbagai tantangan. Apa tantangan yang dirasakan oleh ibu ketika memulai usaha yang dalam kutip katakanlah usahanya dari nol gitu ya, dari retail kemudian menjadi katakanlah pengusaha ataupun juga UMKM yang bergerak di bidang makanan atau camilan bawang dan lain sebagainya.
0: Mungkin ibu. Tantangannya di saya itu cuma hanya untuk ke marketing ya Pak.
1: Marketing,
0: ya.
1: Oke.
0: Okay. Di marketing ya dan daya jual aja ya Pak, karena pangsa jual Cirebon ya Pak dengan DKI
1: okay.
0: yang saya rasakan tuh
1: jauh ya,
0: ya
1: jauh ya.
0: Difficult ya Pak. Ya. Ini mohon maaf ya, saya tidak membedakan culture. Untuk Kota Madya dan Kabupaten itu saya jenjangnya kayaknya saya lihat itu beda ya Pak. Ya. Untuk ke kuliner ya. Lebih rame itu di Kabupaten ya Pak.
1: Kabupaten, oke.
0: Kalau Kota Madya itu kayaknya orang jarang suka kuliner ya Pak. Lebih ke Kabupaten dan okay. Orang Cirebon itu musiman untuk makan itu. Jadi kalau hanya event tertentu. Jadi kalau misalnya ini kita punya satu menu baru.
1: Yeah.
0: Hanya pada saat launching.
1: Launching, oke.
0: Baru itu rame.
1: Baru itu rame. Okay.
0: Tapi tidak untuk yang tetap.
1: Kontinuitasnya
0: yeah. tidak ada. Okay. Itu yang saya yeah. pelajari.
1: Mm-hmm.
0: Dan Cirebon itu maunya murah.
1: Murah, enak.
0: Banyak. Nah.
1: itu sebenarnya juga dirasakan oleh ibu saya bu ketika ya. Jualan gudeg nyoba di Cirebon
0: nggak laku ya Pak, susah ya
1: bukan ya laku sih laku cuman katanya minta dibanyakin kuahnya
0: betul
1: nah,
0: iya.
1: Lah kalau gudeg kan nggak ada kuahnya ibu ya ibaratnya kan gitu jarang ada kuahnya gitu ya,
0: ya.
1: Nah itu tapi ya memang setiap konsumen itu kan berbeda-beda tipe ya Bu ya.
0: Iya.
1: Oke, baik. Nah, Bu tadi Bu mengatakan Bu Besti mengatakan bahwa tentunya selain uang juga modal apa yang paling penting untuk memulai usaha? Kalau menurut Ibu, kalau uang itu penting enggak sih, Bu? Modal uang itu penting enggak kalau menurut Ibu?
0: Penting, Pak.
1: Penting.
0: Tapi yang paling itu penting? Adalah berani mencoba.
1: Oke. Try to error Ibu ya.
0: Berani mencoba dan jangan takut gagal.
1: Jangan salah gagal gitu ya, Bu ya.
0: Dan jangan takut malu, Pak.
1: Oke.
0: Karena kan kadang-kadang kalau pengusaha itu kan takutnya malu, takut gagal.
1: Yeah. Awal mula di mindset daripada para pelaku UMKM ya, Bu ya. Pelaku usaha itu kan awal mulanya begitu ya, Bu ya.
0: Takut
1: gagal gitu. Tapi padahal belum melangkah ya, Bu.
0: Belum melangkah. Dan takut dengan uang segini kita nggak cukup, pangsa pasarnya gimana, gitu kan Pak. Terus kita tuh harus melangkah apa? Yang penting Pak gini, kalau kita mau melangkah sesuatu itu kenali dulu. Kita tuh hobinya di mana? Apa yang menjadi hobi kita? Itu.
1: Yang disenangi kita
0: tuh apa?
1: Okay.
0: Itu. Karena yang disenangi kita itu. Itulah yang bisa kita lakukan.
1: Oke, itu adalah jalan menuju ke apa ya? Ke sesuatu hal yang mungkin orang juga kan nggak percaya kalau niatnya kita ini jualan gitu ya, Bu ya. Tapi kan dalam tanda kutip kan, masa iya sih jualan modalnya kan nggak ada gitu ya, Bu ya. Tapi secara tidak langsung bahwa apa yang kita rasakan senang dulu ya, Bu ya.
0: Betul. Senang dulu, Pak.
1: Ya, senang dulu, kemudian
0: kenali dulu.
1: Pangsa pasarnya mungkin juga betul ya, Bu ya.
0: Iya.
1: Oke, seperti yang ditanyakan oleh Ibu Sari dari Kedawung. Assalamualaikum, Ibu. Saya Ibu Sari dari Kedawung. Ibu, ketika bermula usaha ataupun memulai usaha, apakah juga kita harus survei dulu terhadap orang-orang yang ada di sekitar, kemauannya apa, seperti apa katanya gitu, dan butuh berapa waktu lama untuk survei tersebut dan membulatkan tekad untuk langsung berjualan katanya gitu, Bu. Ibu Sari dari Kedawung.
0: Kalau terlalu banyak mikir ya nanti nggak jalan-jalan.
1: Jangan banyak survei lah gitu, Ibu ya.
0: Jangan banyak survei. Nantinya nggak jalan-jalan.
1: Nggak jalan-jalan dulu, Ibu ya.
0: Kayak dulu saya waktu itu banyak survei dulu, banyak mungkin nggak jalan-jalan. Akhirnya saya kata teman saya nggak jalan-jalan nanti kamu.
1: Iya. Jadi intinya apa loh, Bu? Yang pertama kali ya itu ya, Bu ya. Yang pertama kali ya udahlah kita niatkan bulan nanti kan untuk jualan.
0: Yang sebenarnya harus punya satu motivator ya Pak.
1: Oke.
0: Harus ada orang yang memotivator. Biasanya itu kan bisa dari teman, dari keluarga,
1: iya
0: kan?
1: Betul.
0: Atau dari soulmate. Saya waktu itu dari teman dan kemudian dari adik. Kebetulan saya punya teman dan punya adik yang sangat cerewet. Yang jadi motivator saya gitu. Jadi alhamdulillah gitu. Nah, ini nih yang membuat motivasi saya bangkit gitu. Pokoknya kita itu jalani aja.
1: Jalani dulu ya.
0: Memang kalau perintis itu sakit, perih, tapi insya Allah kalau sudah ketemu jalannya lancar. Kayak dulu saya merintis ini apa yang retail itu memang nggak gampang. 7 tahun saya baru ketemu jalannya. Apalagi yang saya rintis itu perusahaan-perusahaan
1: besar, ya,
0: besar Bonafit, super ya, Superindo, ya kan? Yeah. Kemudian apa namanya Carrefour. Pokoknya itu kan perusahaan besar ya Pak, nggak gampang.
1: Ibu izin kita akan menyapa pendengar kembali dari Ibu Retno dari Peru. Assalamualaikum Ibu Besti, senang mendengar suara Ibu Besti, memberikan semangat tersendiri katanya gitu ya. Terima kasih Ibu Retno di Peru. Nah, terkait dengan modal, kemudian harga jual dan lain keuntungannya gitu, kita hitung tuh melalui apa Bu? Atau penjualan kita tuh apakah kita langsung sisihkan, oh ini modal kita sekian, harga jual harus sekian, keuntungan kita sekian. Apakah itu juga menjadi salah satu mode untuk kita terus bisa berusaha ataupun buat berdagang katanya gitu Ibu?
0: Iya, ya. Jadi kalau saya itu menggunakan sistem orang-orang Cina dalam berdagang.
1: Mantap ini. Ilmu ini.
0: Iya. Jadi kalau orang Cina itu dalam keuangannya itu dipisahkan.
1: Oke.
0: Okay. Uang dagang dan uang pribadi itu harus terpisah.
1: Harus terpisah. Oke. Okay.
0: Jadi itu kita harus pisahkan antara uang modal itu harus dibagi. Uang modal itu harus dipisahkan dalam 3 sistem. Ya kan? Jadi misalnya gini, kita punya uang modal 1 juta.
1: Iya.
0: Ya kan? Modal itu di kita kemanakan? Misalnya, modal itu kita sudah kepake nih, Pak. Buat dagang sekian. Nah, nanti kan itu ada profit tuh, Pak.
1: Iya.
0: Ada income masuk. Pisahkan dulu. Misalnya 1 juta ini sudah terpakai. Masuk berapa? Misalkan masuk 500. Ya kan? Nah, ya tadi 500 itu modalnya berapa? Bagi dulu Pak. Betul gak?
1: Betul.
0: Nah, dibagi dulu. Keuntungannya berapa? Bener gak Pak?
1: Iya betul.
0: Dibisakan lagi, keuntungan berapa, modal berapa. Jadi kita harus jangan digabungkan. Nanti yang dipakai itu yang keuntungan. Modal tetap.
1: Modal tetap ya.
0: Putar lagi, putar modalnya.
1: Lagi. Gitu ya.
0: Jadi kita nggak pakai uang modal. Nah modal itu diputar lagi. Nah nanti bagaimana caranya kita perbanyak. Gitu loh. Yang kita pakai itu untuk kos itu adalah uang keuntungan. Nah nanti di situ kita baru kita berpikir untuk memperbesar ini. Kita kan bisa ada program tuh. Kayak ada pinjaman koperasi atau apa yang berbunga ringan kan. Kita kan bisa ikut program itu, ya kan Pak? Betul. Nah, nanti di sisi lain kita sebagai owner kita digaji. Nah, kita jangan ngambil semuanya dari situ. Jadi kita juga untuk biaya hidup kita kejamin di situ.
1: Jadi memang harus di benar-benar anu ya Bu ya, benar
0: tertata
1: rapi ya Bu ya.
0: Tertata, jadi sistem administrasinya kita
1: termanage dengan rapi lah.
0: Termanage.
1: Oke.
0: Gitu. Baik. Memang sakit, tapi kita harus belajar dari situ. Jadi kita keuangannya kita nggak kocar-kacir. Jadi uang modal jangan dijadisatukan dengan uang pribadi.
1: Oke. Baik.
0: Jadi dipisahkan misalnya. Kayak misalkan uang nih 1 juta. Masuk berapa? Misalkan kita laku penjualan hari ini, misalkan ada 300 ribu, gitu kan. Nah 300 ribu itu misalkan di packaging berapa, gitu kan. Kan dari packaging itu kan ada keuntungan tuh. Betul. Kita ambil margin berapa persen. Kalau misalkan kita punya margin 10 sampai 3, oke lah taruh kita ambil margin 10 sampai 15 persen. kan pasti ada benefit tuh. Siap. Misalkan 10 okay. ribu atau 20 ribu ya kan. Yeah. Nah yang 20 ribu itu kita sisihkan. Nah modal kita berapa? Taruhlah misalnya modal kita 200 ya Pak.
1: Yeah.
0: Dari 300 nih kita punya omset 300 misalnya. Modal kita 200.
1: Yeah.
0: Berarti kan kita punya benefit
1: profit
0: 100. Yeah, nah, ini 100 ribu nih benefit kita. Nah, 200 itu kita pisahkan. Yeah. Nah, 100 itu kita benefit. Nah, benefit kita ini yang kita pakai.
1: Yeah.
0: Iya kan?
1: Okay.
0: Nah, 200 itu nah, operasional kita berapa?
1: Yeah.
0: Operasional itu potong operasional dong. Operasional itu apa? Kita punya kendaraan,
1: ya.
0: Kan ada bensin, ya kan?
1: Ya.
0: Ada apa? Potong lagi, sampai kita menemukan dengan apa namanya the real net profit.
1: Net,
0: ya, nah, hak ya. Net profit itu hak pure punya kita. Itu kira-kira kena berapa? Nah, dari net profit itu kita kurangkan hak kita, kita sisihkan untuk kaum duafa atau kita untuk sedekahkan.
1: Siap.
0: Itu yang biasa saya sedekahkan itu sekitar 5% sampai 10% itu bukan hak kita.
1: Okay.
0: Nah, itu kita itu yang saya sedekahkan atas nama pembeli. Itu yang saya sedekahkan ke maksud saya sedekahkan ke mana yang fardu kifayah ya. Awabin. Itu atas nama pembeli.
1: Okay.
0: Makanya pembeli yang membeli dagangan ya. Saya di Pawon Besi itu saya sedekahkan ke situ Pak.
1: Okay,
0: jadi siapapun yang membeli barang dagangan saya di Pawon Besi itu sudah including beliau sedekah di komunitas Fardu Kifayah saya atas nama Awabin situ.
1: Ya.
0: Jadi jangan khawatir untuk audiens saya, untuk pembeli saya, kalian sudah termasuk bersedekah jadi di saya gitu.
1: Kok bisa kepikiran seperti itu? Seperti apa Bu yang melandasi pikiran Ibu kalau oh sekalian beramal deh gitu buat pembelinya gitu? Apa?
0: Karena kepikiran? Kita kan besok akan enggak ada Bu.
1: Oke.
0: Karena saya pengen berbagi.
1: Insyaallah.
0: Iya.
1: Baik Bu.
0: Jadi barangkali siapapun lewat, saya juga berterima kasih ya sama Pak Pian, lewat Pak Pian, lewat
1: RRI ya Bu ya.
0: RRI Cirebon ini juga. Siapa tahu barangkali nanti ke depannya ada yang membutuhkan untuk kifayahnya. Saya juga bisa bantu bagi yang tidak mampu.
1: Jangan
0: bisa hati. Gratis ya. Bapak lewat saya.
1: Siap.
0: Siapapun, siapa tahu ya Pak ke depannya saya dapat keberkahan lewat ini kan.
1: Siapa tahu ya Bu ya.
0: Siapa tahu kan kita enggak tahu Pak, rezeki Allah
1: gitu
0: kirimkan
1: ya.
0: Kemudian Bu Besti tolong dong sekian porsi. Kan saya enggak tahu saya kebagian berkahnya lewat Pak RRI Faya dan RI dan Papian. Barangkali nanti ada rezeki buat Papiannya di situ.
1: Siap.
0: Kan.
1: Baik Ibu.
0: Iya kan Papian gitu.
1: Ibu.
0: Jadi di situ Pak saya sisihkan sebagian rezekinya atas nama pembeli gitu. Jadi sekian persennya saya sisihkan.
1: Jadi yang bisa saya tarik kesimpulannya ya Bu ya, bahwa tentunya ini ciri khas dari keunggulan Pawon Besti ini, di samping makanannya yang udah wah kalau boleh dikatakan udah enak lah gitu, udah top lah gitu, udah terkenal.
0: Kalau enak relatif Pak.
1: Ya,
0: saya nggak bisa bilang enak, cuman alhamdulillah sih belum ada yang komplain dan jangan ada yang komplain Pak. Kalau ada yang komplain saya stres. Saya tuh orangnya mudah stres kalau dikomplain sama customer.
1: Baik Ibu. Ibu sih kita akan menyapa pendengar yang akan bergabung di telepon. Assalamualaikum, selamat sore, silakan. Halo. Mangga, silakan.
2: Untuk saya ini aja Mas Pian.
1: Oke.
2: RRI di Cirebon. Ini nggak fokus itu. Sudah lama. Saya kehilangan ini suara RRI Cirebon.
1: Cirebonnya di mana Ibu? Mohon maaf.
2: Ya, terima kasih.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu terkait dengan kalau ada orang yang menanyakan Ibu deh. Menurut Ibu mana yang lebih penting untuk pengusaha pemula? Untuk pengusaha pemula Ibu ya, modal besar, produk bagus, lokasi strategis, atau keberanian memulai?
0: Keberanian memulai.
1: Oke, keberanian memulai ya. Oke.
0: Karena itu jarang dimiliki oleh siapapun.
1: Ya, oke, saya setuju Ibu ya. Kalau modal besar mungkin banyak dimiliki. orang ya Bu ya? Ya.
0: Dan belum tentu sukses juga. Belum tentu,
1: ya betul, maksudnya gitu ya Bu ya. Produk bagus juga mungkin, kan ya. Lokasi strategis juga mungkin punya. Tapi kalau keberanian untuk memulai, melangkah, kayaknya agak sedikit. Hanya sebatas orang yang
0: dan belum tentu sanggup orang memulainya.
1: Nah, itu mungkin saya gitu ya Bu ya. Oke. Oke lah kalau gitu ya. Nah, kalau bisnis kuliner Ibu Besti ini, menurut Ibu Besti yang menentukan itu apa Bu? Rasa, harga, porsi, pelayanan atau suasana?
0: Rasa dan pelayanan dan senyuman. Karena yang penting itu ramah.
1: Oke. Okay.
0: Dan senyuman Bapak.
1: Senyuman. Oke. Okay.
0: Karena nggak setiap orang punya senyuman indah.
1: Oke. Okay. Wah, berarti saya juga termasuk nih. Punya banyak senyum ya Bu ya. Oke. Jadi intinya banyak-banyak senyum ya Bu ya.
0: Memang harus banyak senyum.
1: Oke. Dan kemudian dari mulai kan pelanggan itu kan dari mulai 1 menjadi 5, 5 menjadi 10 ya Bu ya.
0: Ya.
1: Itu untuk menjaga kualitas tersebut agar lebih tentunya lebih terjaga itu seharus seperti apa? Kalau kita mempunyai usaha katakanlah kuliner ataupun snack dan lain sebagainya. Untuk menjaga kualitas.
0: Menjaga kualitas itu kan adanya di diri yang memasak, Bapak.
1: Okay.
0: Karena memasak itu kan adanya di feeling.
1: Hmm.
0: Feeling itu kan adanya di rasa.
1: Ya.
0: Jadi tergantung rasa dari hati yang memasak.
1: Mantap. Saya suka ini. Tapi apa ya sih Bu, nggak pernah dikritik gitu? Atau pelanggan tahu nih kalau Ibu
0: saya itu kalau yang ngeritik itu adalah soulmate saya sendiri, Bapak. Termasuk
1: ya,
0: ibu
1: saya. Samping saya gitu, Bu. Iya. Samping Ibu, keluarga Ibu ya. Oke. Apa yang banyak dikomplainkan oleh sampingnya Ibu?
0: Biasanya tentang rasa.
1: Oh, rasa. Oh, jadi sebelumnya kalau saya berpendapat sebelum itu diuntukkan konsumen pasti dicicipi dulu atau gimana?
0: Dicicipi dulu sama keluarga terdekat, terutama okay. Ibu saya, soulmate saya, adik saya, sebelum launching itu.
1: Iya, iya, iya.
0: Dan kalau kata mereka fix, baru saya launching.
1: Ada anu ya? Quality control.
0: Ada QC-nya.
1: QC-nya ya. Oke. Okay. Mantap ini. Benar-benar. Jadi memang ini memang salah satu keunggulan Besti apa? Pawon Besti ini memang gitu ya. Ada QC-nya, quality control-nya ini memang bukan orang kaleng-kaleng.
0: Iya.
1: Enggak bisa disogok oleh apa ya, Bu ya?
0: Bisa.
1: Tapi ya itu keluarga terdekat sini sebenarnya memang bisa menjadi pemicu ataupun trigger untuk kita bisa terus survive di jalur UMKM Bu ya.
0: Because I love my family much.
1: Oh, yeah. Pasti lah Bu ya.
0: Karena saya believe keluarga saya.
1: Oke. Okay.
0: Saya percaya keluarga saya. Dan sumber kekuatan saya itu ke keluarga saya.
1: Oke, okay. Wes mantap ya. Jadi tentunya jangan kesampingan keluarga ya Bu ya.
0: Jelas.
1: Kalau misalkan ini berusaha, jangan lupa orang-orang terdekat dulu sebenarnya yang tentunya bisa mengkritik kita. Lebih, menurut saya lebih enak dikritik keluarga terdekat ya Bu ya, timbang dikritik oleh orang-orang yang.
0: Karena pada saat kita jatuh. Karena pada saat kita senang, karena pada saat kita susah, karena pada saat kita menangis, karena pada saat kita bahagia, keluarga dululah yang memeluk kita.
1: Oke. Nah, tadi juga dikatakan Ibu banyak sekali masakan kalau ke masakan daerah timur lah Ibu ya.
0: Iya.
1: Nah, daerah timur kemudian daerah Gorontalo, Manado begitu juga Ibu ya. Nah, kalau menurut Ibu sendiri gitu, kalau di Cirebon ini spesifiknya permintaan dari konsumen itu apa Bu? Masakannya masakan seperti apa Bu? Atau memang khas Cirebon sendiri?
0: Saya
1: apa?
0: Itu papian. Kalau the regular order saya itu yang sudah rutinitas.
1: Yeah.
0: Saya paling disibukkan sama konsumen saya itu setiap Lebaran, Idul Fitri dan Idul Adha. Itu setiap 7 hari menjelang Idul Fitri dan Idul Adha itu sampai sesudahnya itu itu saya paling sibuk.
1: Iya, okay.
0: Iya, karena orderan Lebaran sih Pak. Itu masakannya pasti sambal goreng, opor ayam.
1: Opor ayam ya.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Terus acar segala macam, apalagi Idul Adha. Itu saya sudah mabok dengan perdagangan. Itu saya ngelola daging itu Pak, kalau Idul Adha itu bisa sampai 30 kilo.
1: Oh,
0: sendirian.
1: Sendirian ya Bu ya. Oke. Okay. Jadi memang tergantung seasonnya Bu ya.
0: Tapi seasonnya itu dua season lebaran itu yang bikin saya mabok.
1: Season lebaran yang bikin mabok.
0: Nah, okay. Dan saya memperbedayakan orang itu 1-2 orang itu Pak untuk itu.
1: Okay.
0: Tapi kalau untuk event catering di bawah 100 bisnis ya masih 100 pack ya. Itu masih saya 1-2 orang ya saya dibantu. Tapi untuk event wedding party 300 up itu saya sudah join dengan saya punya sahabat. Dan biasanya itu saya langsung lempar ke Hotel Jamrut kalau untuk EO karena saya pernah menangani EO juga. Wedding.
1: Yeah. Okay.
0: Karena ada beberapa wedding yang pernah saya tanganin karena saya juga punya wedding organizer juga dengan nama Best One Wedding Organizer. Saya pernah menangani 2 wedding organizer. Ya, alhamdulillah sukses juga Pak. Yang saya pegang dan itu saya nangani di Hotel Jamrut. Saya alhamdulillah cateringnya dengan saya sendiri
1: pegang. Jadi ngomong-ngomong waktunya 45 menit agak kurang ya Bu ya kalau ngobrol sama Bu Best ini.
0: Enggak juga.
1: Enggak juga.
0: Padahal saya tuh agak gemeter loh Pak. Saya bingung tadi tuh saya mau bicara apa.
1: Ya.
0: Saya juga enggak ngerti karena this is my first experience ya.
1: First experience.
0: First time juga dan saya tuh agak sedikit introvert. Sebenarnya ya Pak.
1: Oke. Satu pertanyaan lagi Bu. Kalau menurut Ibu, apakah keuntungan besar ini selalu identik membutuhkan penjualan dalam jumlah yang besar? Menurut Ibu?
0: Penjualan yang besar?
1: Iya. Keuntungan besar ini apakah harus identik atau selalu membutuhkan penjualan dalam jumlah yang besar? Menurut Ibu?
0: Kalau penjualan yang besar, udah otomatis untungnya besar, Bapak.
1: Besar, okay.
0: Kan itu mengikuti.
1: Iya.
0: Tergantung dari kita kan sebagai marketingnya, Bapak.
1: Oke.
0: Kan itu sesuai dengan berjalannya waktu.
1: Baik, nah sekarang kan zamannya zaman teknologi ya, zaman medsos. Pohon Besti, apakah sudah familiar dengan medsos sih?
0: Kalau saya alhamdulillah memang senang medsos walaupun agak gaptek ya Bapak. Cuman saya itu lagi belajar cara digital marketing. Walaupun saya ini ada affiliate tapi saya tidak tahu cara menggerakkannya. Ya alhamdulillah insya Allah tanggal 28 ini saya ada program dari UMKM untuk ikutan program digital marketing nanti.
1: Baik.
0: Nah, mudah-mudahan ya Pak.
1: Ya, berarti intinya penting juga ya Bu ya.
0: Banget Pak.
1: Banget langsung banget.
0: Dan kita harus maju.
1: Iya siap.
0: Doa dan harapan saya selepas saya diundang dari RRI ini. Insya Allah ya. Biiznillah ya Pak. Dari mulai dari era ini kedepannya Pawan Besti ini semakin berkibar, jaya, dikenal publik. Dan apapun yang saya lakukan baik di Pawan Besti maupun dengan Fardu Kifayah, apapun itu bermanfaat bagi semuanya lah.
1: Siap, baik Ibu.
0: Terima kasih ya Pak Pian,
1: terima kasih
0: Bu Nurul sudah mengundang saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf sebesar-besarnya. Barangkali saya ada salah khilaf.
1: Baik, terima kasih. Tapi ada satu pesan untuk pendengar supaya dalam memantapkan langkahnya untuk memulai usaha ini seperti apa, Ibu? Singkat saja, 1 menit.
0: Jangan takut untuk salah, maju bergerak. Selama kita percaya sama Allah, selama kita percaya sama Rasul, insya Allah apapun jadi.
1: Masya Allah. Baik, terima kasih Bu Besti.
0: Sama-sama Pak Pian.
1: Sudah berkenan bersama RRI Cirebon. Tadinya sempat deg-degan, tapi bagus juga, deg-degan juga ya Bu ya. Apalagi gak deg-degannya nih. Oke, terima kasih Bu Besti.
0: Sama-sama.
1: Sudah berkenan memotivasi para pelaku UMKM di Cirebon khususnya yang akan memulai langkah awal first step. Memang agak so very difficult asing ya Bu ya. Dan jangan lupa don't be afraid to make a mistake.
0: Ya, jangan takut gagal.
1: To make a failure gitu ya. Baik, terima kasih Bu sekali lagi dan jadi pendengar jangan selalu menunggu modal besar untuk memulai langkah kita menjadi seorang pengusaha. Bisa jadi modal yang kita punya hari ini keterampilan, keberanian seperti yang Bu Besi tadi, kreativitas dan kemauan untuk belajar sudah cukup untuk menjadi langkah awal atau langkah pertama Ibu Besi ya. Terima kasih pendengar sudah bersama Pro 1 RRI Cirebon dalam rangkaian UMKM Berbicara untuk kesempatan sore hari ini. Dan pada pukul 16 nanti kami akan segera bersama siaran berjaringan RRI Bandung, Bogor dan juga Cirebon. Saya undur diri pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.
1: Bandung sore ini.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan warta Jabar Sore.
2: Tingkat kerusakan sedang menuju berat, nah itu nanti akan diprioritaskan pusat untuk diperbaiki, ataupun kalaupun misalnya dilihat dari data pokok pendidikan jumlah siswanya melebihi dari jumlah kelas yang dimiliki, nah itu pun juga akan diprioritaskan untuk mendapatkan RKB ataupun ruang-ruang penunjang pembelajaran yang lainnya, yang sekolah yang masih belum memiliki.
3: Bandung salah satu diantaranya menjadi penting, karena sebagai anggota Forum Kota Pusaka kami pun akan menjadi tuan rumahnya tahun 2027. Jadi pulang dari sana kita akan langsung bikin program untuk menjadi tuan rumah Forum Kota Pusaka seluruh Indonesia. Ada sekitar 27 kota kabupaten.
1: Pendengar, itulah pokok-pokok warta Jabar Sore edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Berita pertama, pendengar, pemerintah Kabupaten Cirebon memperkuat rehabilitasi lingkungan untuk menekan potensi banjir di berbagai wilayah. Kita simak catatan reporter Aura Ulia.
4: Rehabilitasi dan konservasi lingkungan sebagai upaya mendukung mitigasi banjir di wilayah Kecamatan Sumber.
5: Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman mendorong gerakan rehabilitasi dan konservasi lingkungan sebagai upaya untuk mengurangi resiko banjir di Kabupaten Cirebon. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman saat mengikuti kegiatan rehabilitasi dan konservasi lingkungan di Desa Sidawangi, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Kegiatan tersebut menjadi dibentuk kolaborasi pemerintah daerah, pemerintah desa, aktivis lingkungan, dan masyarakat melalui penanaman pohon. Menurutnya, program serupa perlu terus diperluas di kecamatan lain yang memiliki potensi limpasan air dan rawan banjir. Selain penanaman pohon, kegiatan tersebut juga dilakukan melalui pembuatan rorak untuk menahan sekaligus membantu meresapkan aliran air dari wilayah daratan tinggi.
4: Gerakan rehabilitasi dan konservasi lingkungan sebagai upaya mendukung mitigasi banjir di wilayah Kecamatan Sumber. Ini merupakan rangkaian yaitu hari jadi kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-81. Nah, tentunya saya mewakili Pak Bupati dan atas nama pemerintah daerah yaitu mengapresiasi pada pihak-pihak terkait, terutama pemerintahan desa, karena ini merupakan bentuk nyata yaitu untuk menjaga lingkungan agar kedepannya tidak lagi banjir di wilayah sekitar sini, terutama Desa Sidawangi dan Sumber dan sekitarnya.
5: Pemkab Cirebon berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD untuk menentukan wilayah sasaran berikutnya berdasarkan hasil pemetaan daerah rawan banjir. Ia menegaskan upaya mitigasi tersebut membutuhkan keterlibatan lintas sektor dan masyarakat agar rehabilitasi lingkungan dapat dilakukan secara berkelanjutan serta mampu menekan risiko banjir di berbagai wilayah di Kabupaten Cirebon. Aura Aulia melaporkan.
1: Berita lainnya, pendengar, pemanfaatan geomembran dan juga koperasi mandiri meningkatkan kesejahteraan petambak garam di Cirebon. Laporan reporter Sekar Damayanti.
6: Dengan adanya gudang garam ini bisa menguntungkan teman-teman koperasi, dan koperasinya kami harapkan ketika nanti mendapatkan keuntungan bisa melakukan pengembangan.
7: Pemanfaatan geomembran dan pengelolaan koperasi secara mandiri didorong untuk meningkatkan kesejahteraan petambak garam di Kabupaten Cirebon. Hal tersebut dikatakan pembina mutu hasil perikanan DKPP Kabupaten Cirebon, Eka Razab Kurniawan. Ia menyebut geomembran membantu menghasilkan garam lebih bersih dan mempercepat proses kristalisasi, sementara keuntungan koperasi dapat diputar kembali untuk memenuhi kebutuhan anggotanya.
6: Dengan adanya gudang garam ini bisa menguntungkan teman-teman koperasi, dan koperasinya kami harapkan ketika nanti mendapatkan keuntungan bisa melakukan pengembangan secara mandiri. Misal dari keuntungan mereka bisa memberikan pompa air yang bisa disewakan kepada anggota-anggotanya. Jadi kan keuntungannya balik lagi ke koperasi. Jadi kami berharap dengan adanya pemantauan, monitoring, pengawasan dari kami, dari Pemda, dari pusat, masyarakat dan juga dari teman-teman koperasi sendiri itu bisa ciptakan kesejahteraan lalu perputaran ekonomi dari kemandirian koperasi tersebut.
7: Lebih lanjut, Eka menyebut pengelolaan fasilitas bantuan juga dilakukan untuk pemantauan dan pencatatan agar koperasi dapat mengetahui manfaat ekonomi yang dihasilkan dari aset tersebut. Eka mengatakan keuntungan koperasi dapat digunakan untuk mengembangkan usaha seperti membeli pompa air yang disewakan kepada anggota sehingga perputaran ekonomi dan kemandirian koperasi dapat terus terbentuk. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Selanjutnya, pendengar, SMK Negeri 1 Kota Cirebon menjuarai Axis Nation Cup Cirebon 2026. Kita ikuti laporan reporter Rena Savira.
8: Dan juga kita ngelihat sebuah pertandingan yang sangat seru, walaupun yang namanya pasti salah satu harus ada yang menang dan kalah, karena ini kompetisi.
9: Tim futsal SMKN 1 Kota Cirebon berhasil mengunci gelar juara turnamen Axis Nation Cup tahun 2026. Kemenangan telak 6 gol tanpa balas tersebut sekaligus menutup rangkaian perhelatan ajang kompetisi antar SMA-SMK. Group Head Sales XL Asiata West Java, Tommy Chandra Dirgantara mengapresiasi tinggi kelancaran seluruh rangkaian ajang kompetisi tersebut. Ia menyebutkan bahwa sportivitas para pemain serta dukungan penuh supporter membantu perhelatan olahraga berjalan sangat aman. Kemenangan meyakinkan tim tuan rumah menjadi catatan sejarah baru dalam perhelatan kompetisi selama 4 tahun terakhir. Penampilan apik para pemain muda Cirebon berhasil memukau ribuan pasang mata penonton yang memadati di lokasi pertandingan.
8: Pertandingan hari ini luar biasa dan alhamdulillah yang sangat membanggakan kita adalah acaranya jadi kondusif. Supporternya suportif sekali, pemain-pemainnya juga sangat menjunjung tinggi sportivitas. Itu yang terpenting. Dan juga kita ngelihat sebuah pertandingan yang sangat seru, walaupun yang namanya pasti salah satu harus ada yang menang dan kalah, karena ini kompetisi ya.
9: Tommy menambahkan tim pemenang dari Cirebon berhak melaju ke babak regional yang diselenggarakan di Gedung Olahraga Daerah Jatinangor. Mereka akan bersaing kembali menghadapi para juara dari wilayah Provinsi Jawa Barat secara lebih kompetitif. Ia berharap wakil Cirebon mampu melangkah jauh hingga menembus laga puncak tingkat nasional. Harapan besar disematkan agar tim sekolah mampu meraih kejuaraan tertinggi di gelanggang Istora Senayan Jakarta. Rena Safira melaporkan.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore. Kita beralih ke informasi lainnya. Dari mulai penyaluran tenaga kerja hingga pemanfaatan sumber daya alam, komoditi kopi dan juga ikan sidat itu menjadi fokus kerjasama antara kota Suemashi, Jepang dengan pemerintah Kabupaten Garut, Indonesia. Laporan reporter Irwan Rudiawan.
10: Di sela menerima kunjungan wali kota Suemachi Prefektur Fukuoka, Jepang, Suichi Hiratmatsu di ruang pemengkang Kabupaten Garut, Bupati Garut Abdushi Sakur Amin menyampaikan pertemuan tersebut membahas potensi kerjasama di bidang penyaluran tenaga kerja serta pemanfaatan potensi alam dan komoditas unggulan Kabupaten Garut. Ia menyampaikan pembahasan antara lain mencakup pengiriman tenaga kerja asal Garut serta peluang ekspor komoditas lokal seperti biji kopi dan ikan sidat.
11: Tadi kami bincang-bincang tentang kerjasama antara kedua kota, ya, terutama dalam bidang pengiriman tenaga kerja dan juga peluang untuk ekspor kopi dan juga tadi ikan sidat. Saja ini masih proses awal, semoga dalam beberapa waktu depan bisa lebih terrealisasi dengan baik, terutama dalam ekspor biji kopi.
10: Sementara itu, Wali Kota Suemachi, Suichi Hiramatsu, menyampaikan apresiasi atas penyambutan pemerintah Kabupaten Garut. Ia mengatakan hubungan antara Kota Suemachi dan Kabupaten Garut telah terjalin melalui kehadiran para pekerja muda asal Garut yang bekerja di wilayahnya.
12: こんにちは。ガルト建築家と交渉をすることができました。本当に嬉しいです。私は個人的に4年近くこのガルトにお邪魔させていただいてますけども、非常に多くの若い人たちを 我が福岡県須恵町に来ていただいて安心安全に働いていただいております。そして合わせてガルトと須恵町が友好を結ぶためにガルトの美味しいコーヒーを日本全国で普及させたい。
10: Selain sektor ketenagakerjaan, Hira Matsu menyampaikan komitmennya untuk mempromosikan komoditas unggulan Garut ke pasar Jepang sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan kedua daerah.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Ibu Cinta atau yang dikenal dengan juga Atalia Praratia mengatakan bukti peduli nyata kampus terhadap UMKM juga lingkungan sekitar melalui Syukuran 2026 Kampus Widyatama Bandung. Kita simak laporan Fikri.

0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Bandung Great Sale meraup hampir 8.000 pengunjung dalam 3 hari. Laporan Atep Burhanuddin.
1: Pelaksanaan Bandung Great Sale atau BGS selama 3 hari mendapat antusiasme masyarakat. Hingga hari terakhir jumlah pengunjung yang tercatat mencapai hampir 8.000 orang. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan data tersebut dihimpun berdasarkan pemindai kris dan barcode yang digunakan pengunjung saat memasuki lokasi kegiatan. Namun sejumlah pengunjung masih dalam proses penghitungan karena satu barcode dapat digunakan oleh 2 hingga 3 orang. Farhan menargetkan jumlah pengunjung Bandung Great Sale setidaknya dapat mencapai 15.000 orang. Menurutnya capaian tersebut sudah cukup baik untuk konsep baru BGS yang tidak hanya melibatkan pelaku usaha dan berbagai brand, tetapi juga komunitas serta sektor kuliner. Ia menyebut Bandung Great Sale menjadi salah satu kegiatan yang merepresentasikan karakter Kota Bandung. Setelah BGS, pemerintah Kota Bandung juga menantikan laporan transaksi dari bank daerah untuk mengetahui dampak ekonomi kegiatan tersebut. Farhan menargetkan perputaran ekonomi selama 3 hari pelaksanaan Bandung Great Sale dapat mencapai sekitar 1 miliar hingga 1,5 miliar. Angka tersebut akan menjadi salah satu indikator keberhasilan kegiatan dalam mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
2: Nah, alhamdulillah Bandung Great Sale ini dari hitungan QRIS dan juga hitungan barcode gitu ya, yang masuk selama kurang lebih 3 hari ini mencapai angka hampir 8.000. Nah, tapi kita masih menghitung berapa banyak yang transaksi dan juga berapa banyak karena gini, waktu mereka masuk barcode itu bisa bawa 2-3 orang.
1: Farhan menambahkan Bandung Great Sale merupakan bagian dari rangkaian bulan belanja Bandung yang akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Program tersebut telah berjalan sejak Juli dan diharapkan dapat terus dilanjutkan dengan program ekonomi kreatif dan perdagangan lainnya.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Berkara Anda masih bersama kami di Warta Jabar Sore, RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Transformasi KTP elektronik ke identitas kependudukan digital menjadi sorotan terkait keamanan data dan juga integrasi dengan NPWP, juga BPJS. Berikut laporan Sonia Agung Saputra.
2: Transformasi KTP elektronik dan identitas kependudukan digital menjadi topik utama dialog dinamika RRI Bogor pada Senin 24 Agustus 2026 bertema KTP elektronik antara kemudahan akses, kerahasiaan data dan resiko manipulasi. Ini menghadirkan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor Mugi Lastono dan Direktur Eksekutif Indonesian Government Watch Brian Samosir. Dasar hukum pembahasan merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan yang mengamanatkan KTP elektronik menjadi identitas resmi. Sekretaris Dinas Dukcapil Kota Bogor Mugi Lastono menjelaskan bahwa IKD berbeda dengan KTP elektronik fisik karena berbasis aplikasi yang tidak memerlukan cetak blanko sehingga mempermudah akses layanan warga.
3: Jadi sebenarnya NIK ini menjadi dasar untuk seluruhnya bisa terintegrasi, interoperabilitas, terkoneksi semuanya. Nah ini yang kemudian sudah ya bisa dibilang cukup membantu untuk men-cleansing data lah. Jadi ketika tadi ada data tidak di-invalid bisa di DJP, itu kita cek lagi di data kependudukannya secara tunggalnya data KTP-nya yang mana.
1: Oke. Okay.
3: Sehingga kemudian kita bisa sampaikan ke DJP, ke customer service-nya bahwa ini loh data yang benarnya. Jadi data yang di DJP inilah yang harus diperbaiki sesuai dengan data kependudukan.
1: Oke. Okay.
3: Kemudian di BPJS, ketika ada NIK-nya udah ada yang menggunakan, ada kemungkinan terjadi kesalahan input pada saat registrasi BPJS di zaman sebelum terkoneksi atau terintegrasi. Nah sekarang semua sistemnya sudah konsepnya manggil NIK, sehingga kemudian proses data kependudukan ini, kalau Pak Dirjen bilang, Dukcapil bukan pelayanan dasar, tapi Dukcapil menjadi dasar bagi pelayanan.
2: Pada segmen keamanan data, Direktur Eksekutif Indonesian Government Watch IGOA, Brian Samosir dalam pernyataannya menyoroti titik rawan kebocoran dan manipulasi IKD yang bisa terjadi mulai dari server pusat hingga operator di daerah. Kemudian juga menilai efektivitas undang-undang perlu diuji agar data warga benar-benar terlindungi dari penyalahgunaan komersial maupun politik. Integrasi IKD dengan NPWP dan BPJS dibahas sebagai langkah menuju data tunggal kependudukan yang valid. Disdukcapil menyampaikan bahwa proses integrasi masih menghadapi tantangan teknis koordinasi lintas sektor, namun ditargetkan memperkuat basis data untuk layanan publik dan kepemiluan.
4: Yang kita lihat sebenarnya masyarakat yang paling rentan dan paling sering menggunakan data-data ini ke masyarakat kelas bawah.
3: Yes.
4: Bagaimana katakanlah seperti beberapa waktu lalu dalam proses penerimaan bantuan pangan, mereka datang ke lurahan harus diberikan fotokopi KTP, fotokopi KK, harus datang dan lain sebagainya untuk masyarakat kelas bawah. Katakanlah yang di desi 1 sampai 5. Hal ini tentu menjadi persoalan yang cukup krusial. Jadi dari perspektif kami selaku pengawas pemerintah, saya pikir harus dilihat secara utuh bagaimana regulasi teknologi dan SDM-nya bisa berjalan dengan setara. Dan kalau saya baca di sini kan penyelenggaraan juga sudah diatur dalam Permendagri dan lebih umum diatur dalam Undang-Undang PDP. Jadi ketika regulasi ini bisa kita jadikan fondasi, saya pikir ini bisa berjalan dengan baik.
2: Saat ini kemudahan layanan digital harus sejalan dengan jaminan keamanan dan kepastian hukum. Masyarakat dihimbau menggunakan IKD secara bijak dan aktif melaporkan potensi penyalahgunaan agar transformasi digital kependudukan di Kota Bogor berjalan aman dan akuntabel.
1: Pendengar, bagaimana tanggapan masyarakat tentang kepercayaan data digital dalam KTP elektronik agar tidak terjadi kerentanan keamanan data pribadi? Berikut suara masyarakat yang terhimpun tim RRI Bogor.
5: Bagi saya sangat penting sekali dan sangat vital sekali terkait KTP elektronik ini, baik fisik maupun digital. Pertama fisik itu untuk memudahkan kita bila terjadi apa ya,

0: adalah kunci utama untuk mengurus segala hal di Indonesia dan bukti resmi bahwa kita adalah warga negara Indonesia yang sah. Tanpa ada KTP, pergerakan kita di kehidupan sehari-hari ini akan sangat terbatas.
1: Menurut saya, KTP itu bukan sekedar kartu tanda pengenal biasa, tapi bukti sah identitas kita sebagai warga negara. Kehadirannya penting banget buat mempermudah berbagai urusan penting, mulai dari administrasi kampus sampai layanan publik. Bedanya, kalau versi fisik itu pegangan utama yang wajib punya, versi digital bikin semuanya makin praktis, karena akses identitas kita sudah aman di dalam HP.
2: Pendengar, berikutnya, keamanan data digital memang menjadi salah satu perhatian dari pemerintah pusat hingga daerah agar semua bisa mengacu kepada aturan kerahasiaan data pribadi sekaligus menjadi kemudahan akses berbagai kebutuhan primer dalam kehidupan. Untuk mengetahui apa yang menjadi penanganan Dinas Kependudukan dan juga Catatan Sipil Kota Bogor, berikut wawancara presenter Nasrullah dengan Sekretaris Dinas tersebut, Mugi Lastono.
3: Ini apa perbedaan mendasar, Pak, antara KTP elektronik fisik dengan IKD dan sejauh mana juga implementasi IKD di Kota Bogor saat ini, Pak Bogi?
4: Siap, hatur nuhun, Kang Arul. Jadi kalau boleh kalimat singkat yang bisa disampaikan terkait dengan identitas kependudukan digital ini lebih kepada transformasi pelayanan. Betul. Transformasi digital yang tadinya dokumen kependudukan itu hanya tersedia dalam bentuk kartu, sekarang sudah bergeser kepada berbentuk digital. Okay. Jadi medianya sekarang tidak lagi kartu, tapi juga sudah mulai transformasi ke digital dengan memanfaatkan teknologi seperti handphone Android yang berbasis Android dan iOS atau di App Store, ini sudah bisa diakses oleh masyarakat. Dan informasi yang sudah kami peroleh dari Kemendagri sendiri, dari kurang lebih sekitar 7.000 lebih kementerian lembaga termasuk dengan instansi pengguna, ini sudah memanfaatkan KTP elektronik ya, dalam konteks KTP elektronik dan pemanfaatan ini. Dalam akses untuk pemanfaatan identitas kependudukan digital di beberapa instansi lembaga memang masih bertahap, untuk kemudian lembaga-lembaga tersebut bisa menerima KTP digital dalam bentuk yang bisa diakses di handphone dan diperlihatkan di handphone ini untuk bisa diterima di layanan publik yang ada. Jadi memang belum secara masif di seluruh instansi pengguna KTP digital atau identitas kependudukan digital ini digunakan. Jadi masih pemerintah juga melihat secara bertahap ini kesiapan dari semua hal. Okay. Dari mulai infrastruktur teknologi, infrastruktur keamanan informasi, kemudian SDM, bahkan kemudian yang paling penting adalah perilaku masyarakat. Jadi kita perlu pahami juga bahwa kalau konsep mendasarnya adalah IKD ini tidak untuk menggantikan KTP fisik. Jadi ini adalah sebuah transformasi di mana pemerintah menyediakan sebuah opsi layanan dalam bentuk digital yang difasilitasi menggunakan gadget atau gawai yang dimiliki oleh masyarakat. Sehingga kemudian ke depan masyarakat tidak perlu lagi memperlihatkan fisik KTP-nya. Cukup memperlihatkan digital identitas yang sudah ada di handphone-nya masing-masing. Sehingga kemudian kekhawatiran untuk disalahgunakan, dipotokopi. Jadi ini kita coba meminimalisir juga gitu. Jadi nanti ke depan tidak ada lagi fotokopi KTP. Cukup menggunakan identitas kependudukan digital atau cukup memperlihatkan saja, bahkan kemudian kalau instansi pengguna mau memperoleh KTP dari si pemohon cukup melakukan scan dari, di sini ada menu untuk scan QR.
3: Baik, nih Pak Mugi lagi mencoba tutorial begitu ya, pemanfaatan dari IKD ini.
4: Ya betul, jadi nanti di sini ada salah satu menu. Yang pertama adalah menu kita masukin PIN untuk memperlihatkan KTP digitalnya. Nah ini jadi cukup dilihatin aja. Dan ini langsung terkoneksi online. Jadi ketika hari ini kita merubah KTP, maka langsung datanya di pusat juga langsung bisa diakses oleh kementerian lembaga termasuk instansi pengguna. Ini langsung online. Jadi hari ini berubah juga datanya. Nah jadi kita nggak perlu lagi ngeluarin KTP di dompet yang berpeluang untuk lupa atau hilang
3: misalnya.
4: Atau mungkin juga difotokopi sama orang. Nah ini menghindari hal-hal seperti itu. Jadi kalaupun kita mau bagikan KTP-nya, nanti yang tampil di sini tidak berbentuk KTP tapi berbentuk QR code lah. Kalau biasa kita kenal QRIS ya, seperti QRIS, seperti QRIS lah. Jadi tinggal di scan oleh para pengguna, barulah kemudian datanya terpindah ke si apa namanya, si instansi layanan publik yang ada. Jadi artinya ini sudah satu langkah untuk memastikan ada manfaat dan kemudahan bagi masyarakat. Jadi memang kita juga tidak sedang

0: memasifkan, ayo ganti kalau nggak punya IKD nanti nggak bisa gimana, nggak begitu juga. Jadi okay, kita juga bertahap. Jadi informasi terakhir yang kita peroleh untuk Kota Bogor sudah dari targetnya itu kan wajib KTP Pak, wajib KTP Kota Bogor di 850 ribu penduduk
1: okay,
0: yang sudah 17 tahun ke atas.
1: Baik, atur nuhun kepada Pak Mugi Lastono, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor.
2: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya, Subina, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
3: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12, bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Anda akan terus bersama saya, Bian Alvansa, dan saatnya Bung Obi akan juga menemani saya sampai nanti pukul 19 di Bergaria, dan rangkaian ragam musik dan informasi akan kami hadirkan. Hingga nanti Anda akan menyimak rangkaian pembacaan ayat suci Al-Quran jelang kumandang azan maghrib yang akan berkumandang tepat pukul 17:50 waktu Indonesia Barat. Pro 1 masih bersama anda mendengar, masih dalam rangkaian Cirebon sore ini.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Satu informasi pendengar menemani Anda suasana sore hari ini. Suasana sore ketika Anda sudah menikmati suasana rehat, suasana santai di rumah ya pendengar, atau masih dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Bagi Anda yang baru saja tentunya meninggalkan tempat kerjaan Anda dan sekarang sudah mengantri di traffic light yang ada di Cirebon dan sekitarnya pendengar ya, hati-hati. Ya, dan pendengar, terkait dengan harga BBM di sejumlah SPBU masih menggunakan tarif yang ditetapkan sejak 1 Agustus 2026 lalu. Namun penyesuaian harga BBM dilakukan oleh Pertamina, Shell, Vivo, dan BPAKR dengan pola yang berbeda. Pada Kamis 20 Agustus 2026 sejumlah BBM jenis bensin mengalami penurunan, sementara produk diesel justru naik. Di SPBU Pertamina, sejumlah BBM non-subsidi jenis bensin mengalami penurunan harga. Melansir laman resmi Pertamina, harga BBM pertama kini dibanderol Rp15.950 per liter, turun dari sebelumnya Rp16.250 per liter. Penurunan juga terjadi pada Pertamax Green 95 BBM, tersebut dijual Rp16.600 per liter dari sebelumnya Rp17.000. Sementara itu Pertamax Turbo turun cukup besar dari Rp19.300 menjadi Rp18.300 per liter. Untuk BBM diesel non subsidi, Pertamina belum mengalami perubahan pada Agustus 2026. Dan melansir laman Shell Indonesia, Shell justru menaikkan harga BBM diesel yang masih tersedia di jaringan SPBU mereka. Shell Vivo Power diesel kini dibanderol Rp21.910 per liter, naik Rp570 dari harga sebelumnya Rp21.340 per liter. Untuk produk bensin Shell seperti Shell Super, Shell Vivo Power, Shell Vivo Power Nitro Plus, informasi ketersediaannya masih menjadi perhatian karena produk-produk tersebut belum tersedia secara umum dalam daftar harga Agustus 2026. Tapi yang jelas masyarakat mengharapkan bahwa harga BBM ketika naik 4.000 turunnya juga harus lebih dari 4.000 ya mendengar ya. Anda setuju dengan saya? Boleh komentar di 081324951935. Bagi yang setuju, bagi yang tidak setuju boleh juga ungkapkan alasannya kenapa Anda tidak setuju dengan omongan saya. Ketika naiknya 4.000 atau naik 3.000, turunnya juga harus 3.000 minimal ya pendengar ya. Minimal turunnya juga harus sama dengan kenaikannya. Tidak Rp300. Rasa itu masih bersama Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Sedang apa Anda hari ini pendengar? Apakah Anda sedang menikmati suasana sore dengan menikmati secangkir kopi dan secangkir teh ataupun mix ya pendengar ya? Kopi susu? Wah, itu sangat menyenangkan sekali pendengar ya. Pertanda bahwa kita bisa menikmati suasana sore hari ini dengan segelas kopi, secangkir teh ataupun mix begitu pendengar ya. Menandakan bahwa semuanya dalam baik-baik saja. Ya pendengar ya. Semoga demikian pendengar. Ya pendengar, Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada ayat 1 pada pasal 1 ayat 19 RUU Penyiaran. Anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Sri Jaya mengatakan usulan tersebut diperlukan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan Komdigi dengan KPI. Hal itu disampaikan Abraham dalam rapat panja harmonisasi RUU Penyiaran. Menurutnya perkembangan teknologi membuat RUU Penyiaran perlu mengakomodasi keberadaan berbagai platform digital. Namun definisi konten digital harus dirumuskan secara cermat agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasannya. Abraham menilai platform digital memiliki cakupan luas dan tidak hanya mencakup platform berbagai video atau medsos. Karena itu definisi konten digital dinilai lebih tepat didasarkan pada karakteristik konten daripada penggunaan istilah siaran. Ia mengusulkan konten digital mencakup informasi elektronik dan garis miring atau dokumen elektronik berupa suara, gambar, teks, grafik, audiovisual atau gabungannya. Konten tersebut dapat disediakan, ditampilkan dan atau didistribusikan melalui platform digital baik oleh penyelenggara platform maupun pengguna. Abraham menegaskan cakupan tersebut tidak hanya meliputi YouTube dan TikTok. Hal ini juga berlaku pada platform seperti James, Shopee dan Tokopedia, dan ia juga memasukkan konten buatan pengguna atau User Generated Content atau UGC sebagai bagian dari konten digital. Dan menurutnya, konten yang diunggah pengguna melalui platform seperti Instagram juga harus masuk dalam definisi tersebut. Menanggapi hal ini, Ketua Balag DPR RI Bob Hasan mengatakan definisi atau ketentuan umum merupakan bagian penting dalam penyusunan undang-undang.

0: Saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Yayoi kembali berkibar. Halo Kang Yayoi Cirebon, yuk rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebanggaan.
1: Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026, jangan lupa kibarkan bendera merah putih di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan sekitar.
0: Biar makin semarak, yuk percantik lingkungan dengan dekorasi bernuansa merah putih, pasang umbul-umbul, dan ramaikan berbagai kegiatan serta lomba Agustusan bersama keluarga, teman, dan tetangga.
1: Gunakan juga logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sesuai pedoman yang dapat diunduh melalui logo hutri.istanapresiden.go.id.
0: Ayo kibarkan merah putih, rayakan Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kota Cirebon. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Ya, pada sore hari ini kami akan hadirkan cek fakta, dan cek fakta tersebut kami akan hadirkan dari sebuah unggahan video di Facebook yang berdurasi 16 detik menampilkan rekaman ombak tinggi yang menerjang daratan. Video tersebut dinarasikan sebagai tsunami setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nagikeo, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Dan diketahui pendengar, gempa bumi magnitudo 7,7 menguncang Bai, Kabupaten Nagikeo, NTT pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus pukul 4:58 waktu Indonesia Barat. Namun benarkah video tersebut merupakan tsunami setelah gempa magnitudo 7,7 di NTT? Berdasarkan penelusuran antara menggunakan Google Reverse Image untuk mencari sumber video, hasilnya video serupa ditemukan pada unggahan akun ini. Unggahan tersebut memuat keterangan storm surge atau gelombang badai yang terjadi di Dingalan, Aurora, Filipina akibat topan Super Fung Wong pada 9 November 2025. Antara juga menemukan footage yang sama dalam unggahan TVRI. Unggahan tersebut menjelaskan bahwa topan Super Fung Wong menghantam wilayah Filipina pada hari Minggu 9 November 2025 yang menyebabkan 2 orang meninggal dunia serta sekitar 1 juta warga mengungsi. Topan tersebut juga menyebabkan banjir besar akibat gelombang yang menerjang wilayah pesisir. Dengan kecepatan angin berkelanjutan mencapai 185 km per jam dan hembusan hingga 230 km per jam, topan Super Fung Wong atau dikenal sebagai secara lokal sebagai Uwon diperkirakan mendarat di Provinsi Aurora, Luzon Tengah. Dengan demikian pendengar, video yang beredar bukan merupakan rekaman tsunami di NTT setelah gempa magnitudo 7,7 melainkan video yang sudah lama yang terjadi di Filipina dan diunggah kembali dengan konteks yang berbeda.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya pendengar, kini saatnya Anda akan segera menyimak perakiran cuaca bersama perakirawan BMKG Kartajati Majalengka yang akan menghadirkan informasi perakiran cuaca untuk sore ini dan esok bersama Evi Diana yang sudah akan siap menghadirkan berbagai perakiran info cuaca untuk sore hari ini.
1: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi risiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
2: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Cirebon. Kami sampaikan perakiraan cuaca terkini wilayah Jaya Meja Kuning berlaku 24 Agustus 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, saat ini kondisi cuaca terpantau cerah hingga cerah berawan. Untuk malam hingga dini hari, diperkirakan cerah berawan. Untuk perakiraan cuaca esok hari, 25 Agustus 2026, pada pagi hingga sore hari, secara umum diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Untuk malam hingga dini hari, diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 45 hingga 90%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 38 km per jam. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang berlaku esok hari di wilayah perairan utara Indramayu hingga Cirebon, tinggi gelombang diperkirakan dalam kategori rendah dengan ketinggian antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kepada masyarakat, diimbau untuk tetap waspada terhadap kondisi cuaca yang signifikan seperti potensi angin kencang, panas terik pada siang hari, dan lainnya. Selalu jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh harian, hindari membakar sampah atau membuang puntung rokok sembarangan agar tidak memicu kebakaran lahan. Dan tentunya, tetap pantau update info cuaca dari BMKG. Demikian pendengar untuk perakiraan cuaca sore hari ini. Selanjutnya saya kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa

Kami akan segera bersama Anda mendengar dalam rangkaian Ragam Muslim Informasi kembali, hingga nanti Anda akan menyimak pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran sebelum kumandang azan maghrib yang akan berkumandang tepat pukul 17.50 menit waktu Indonesia Barat. BGNRI atau Badan Gizi Nasional Republik Indonesia menyiapkan sanksi pemecatan ASN bagi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pengelola SPPG yang terbukti melakukan pelanggaran berat pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG terancam diproses hukum. Pemerintah memperketat pengawasan tata kelola SPPG guna memastikan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur seluruh dapur. Pengawasan ketat mencakup tahapan pengadaan bahan baku pangan hingga proses penyajian pemakanan kepada para penerima manfaat.

batas pasaran. Laporan pemeriksaan menemukan sejumlah pelanggaran operasional berupa pengelola SPPG yang tidak bertugas di lokasi dapur. Pengelola unit layanan juga tidak mematuhi panduan teknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dan intinya untuk mendengar bagi Anda para petugas SPPG yang berstatus ASN akan siap-siap disanksi pemecatan berdengarnya apabila tentunya melakukan pelanggaran berat pelaksanaan program MBG dan langsung diproses secara hukum yang berlaku.

biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat,

0: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
1: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
0: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.
2: Ya, pendengar, masih dari informasi MBG. Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua menargetkan pembangunan 2.472 dapur MBG di 6 provinsi tanah Papua. Program tersebut diarahkan memperkuat pemenuhan gizi anak sekolah sekaligus mendukung peningkatan kualitas SDM, khususnya orang asli Papua atau OAP. Dan Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Felix W. Wanggai, mengatakan pembangunan ribuan dapur MBG upaya mempercepat pelaksanaan program nasional di wilayah Papua. Jumlah dapur yang dibutuhkan cukup besar karena penerima manfaat program MBG di tanah Papua mencapai ratusan ribu anak. 6 provinsi tersebut memiliki karakteristik wilayah yang berbeda-beda. Dan seperti halnya yaitu Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Sehingga tentu mendengar pembangunan dapur MBG membutuhkan perencanaan dan koordinasi khusus. Sejumlah aspek perlu diperhitungkan dalam pelaksanaannya. Dan Felix Wanggai juga mengatakan akan mendorong program MBG dapat berjalan secara maksimal di seluruh tanah Papua. Papua Pegunungan menjadi salah satu wilayah yang mendapatkan perhatian karena tantangan geografis dan kebutuhan koordinasi pembangunan dapur MBG relatif besar.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: pendengar, kini saatnya Anda akan menyimak pembacaan ayat yang suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Mahfudah Hafan yang akan membacakan Surah Al-Waqiah ayat 75 sampai dengan 89 dan diakhiri dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Wassalatil qa'imah Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah Wab'athhu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad
1: Wa aqimis salat Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar Dirikanlah salat Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

pendengar, Anda masih bersama kami dalam putaran terakhir yang menemani Anda dalam Cirebon sore ini pendengar. Dan kami akan segera bersama Anda dalam

0: Joy Tour tiasa dipercanten di wilayah Cirebon jeung Sabudureunana. Sumangga Bandungan wae, warta dina basa Sunda ieu.
1: Radio Republik Indonesia Cirebon ngaturkeun warta dina basa Sunda, wartos anu parenting. SMP Negeri 2 Gebang Kabupaten Cirebon gagas program sedekah minyak jalantah. Pendidikan demokrasi ti usia dini dianggap penting pikeun ngawangun pemilih pemula nu paham ka proses demokrasi. Warta selengkapna didudikeun ku Piana Alwansyah. SMP Negeri 2 Gebang Kabupaten Cirebon ngegagas program sedekah minyak jalantah selaku wujud kepedulian sosial jeung lingkungan. Program tersenyum atawa terima sedekah minyak jalantah untuk mereka dilaksanakan rutin unggal poe Jumat. Kepala SMP Negeri 2 Gebang Kabupaten Cirebon Heni Mulyana nyebatkeun program tersenyum

mimitian sarengse na pihak sakola apal ka program sarupa nu samemehna jadi proyek percontohan di sababaraha kacamatan. Sanajan kacamatan Gebang teka asup wewengkon pilot proyek, sakola tetap ngayakeun eta program sarengsena menang informasi ti Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Samemeh program dilaksanakakeun pihak sakola mere pemahaman ka para siswa ngeunaan mangpaat sedekah minyak jelanta serta ngabejakan ka orang tua siswa. Program ieu lain saukur ngajarkan sedekah tapi oge kapadulian ka lingkungan. Rupa-rupa kebutuhan masyarakat ngajadikan penyaluran zakat, infak, jeng sedekah atau wazis merlukan pengelolaan nu terarah. Basnas Kabupaten Cirebon nganilai penyaluran liwat lembaga bisa ngabantu ngaratakan bantuan luyu jeng kaayaan serta kebutuhan nu narima bantuan. Wakil Ketua Tilu Basnas Kabupaten Cirebon Sigit Nurhendi nandaskan unggal masyarakat mibanda kebutuhan nu beda-beda mulai ti kebutuhan sapapoe modal usaha pendidikan nepi ka rumah layak huni. Lewat lembaga dana nuka kumpul bisa dipetakan serta disalurkan lewat rupa-rupa program. Kayaning bantuan sembako, kelengkapan sekolah, bayi siswa, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, nepi ka program rumah tidak layak huni atau ruti lahu. Pendidikan demokrasi di usia dini dianggap penting pikeun ngawangun pemilih pamula nu paham proses demokrasi. Eta hal jadi perhatian Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon lewat dukungan ka Sakola Demokrasi Caruban Nagari. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Haji Ronianto netelaken siswa SMP ngabutuhkeun pemahaman demokrasi samemeh ngagunakeun hak pilihna. Peserta didik nu usiana sekitar 14 tahun bakal jadi pemilih pamula dina pemilu tahun 2029. Dirina miharep eta pembekalan teh bisa ngajadikan siswa paham ka fungsi pemilu jeung pilkada dina nangtukeun arah pemerintahan. Selain eta siswa dipiharep bisa leuwih apal ka lembaga legislatif daerah pemilihan serta mekanisme pemilihan secara leuwih mendalam. Biarsa warta dina bahasa Sunda ieu dijumantarakeun ku RRI Cirebon. Pemerintah milih desa Rambatan Kulon di Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu jadi lokasi pangwangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih utawi KDKMP. Alatan peranna nupohara strategis dina ngadukung kabutuhan pangan nasional. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik nandaskan Indramayu mampu nyumbang produksi beas nepi ka 1,5 juta ton. Ia pemeriksaan dilaksanakan luyu jeng amanat Presiden pikeun ngevaluasi kesiapan infrastruktur jeng tata kelola KDKMP. Program ieu asup ka rencana pengwangunan jangka menengah nasional utawi RPJMN 2025-2030 nu target pangbentukan nepi ka 80.000 unit koperasi di sakumna wewengkon Indonesia. Pemerintah kiwari keur ngabatangkeun Peraturan Presiden Perpres Patali Tata Kelola jeung Mekanisme Operasional KDKMP. Eta Perpres disiapkeun pikeun ngaluyukeun jeung kaayaan di lapangan kaasup kasiapan lahan jeung tata ruang di unggal wewengkon.

0: Wartos Pamungkas, sinergi Polri jeung pamerintah Kabupaten Majalengka diwujudkan lewat pangwangunan jembatan Merah Putih di Desa Putri dalam Kecamatan Jati 7. Ia jembatan diwangun pikeun nyambungkan jalur antara Desa Putri dalam jeung Desa Pangkalan Pari. Ayana ia jembatan dipiharep bisa ngurangan halang mobilitas warga pangpangna para petani nu salila ieu nggunakakeun eta akses pikeun ngangkut hasil panen. Kapolres Majalengka AKBP Muhammad Aldi Sulaiman nandaskeun pangwangunan jembatan Merah Putih jadi gambaran nyata kolaborasi lintas sektor dina ngejawab kabutuhan masyarakat. Pangwangunan jembatan ditargetkan bisa rengse dina waktu numual lila deui sangkan bisa tereh-tereh dimangpaatkeun ku masyarakat. Pamirsa, mung sakitu warta dina basa Sunda dinten ieu wilujeng wengi.
1: Haturkeun warta dina basa Sunda. Hatur nuhun kana perhatosanana. Program hiji RRI, kanal inspirasi.

Prabowo Subianto menegaskan larangan bagi siapapun yang melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar dan meminta aparat memperkuat edukasi serta penegakan hukum guna mencegah kebakaran hutan dan lahan. Dan dalam siaran resmi Sekretariat Presiden, Prabowo meminta seluruh aparat memberikan edukasi kepada masyarakat di tingkat desa mengenai larangan pembakaran lahan dan dampak yang dapat ditimbulkan. Upaya tersebut menurut Presiden perlu dilakukan untuk mencegah masyarakat melakukan pembakaran secara sengaja dengan

Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

0: lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Bulan Agustus datang, saatnya merah putih kembali berkibar. Halo Kang Yayu Cirebon, yuk rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebanggaan.
2: Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026, jangan lupa kibarkan bendera merah putih di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan sekitar.
1: Biar makin semarak, yuk percantik lingkungan dengan dekorasi bernuansa merah putih, pasang umbul-umbul, dan ramaikan berbagai kegiatan serta lomba Agustusan bersama keluarga, teman, dan tetangga.
2: Gunakan juga logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sesuai pedoman yang dapat diunduh melalui logo hutri.istanapresiden.go.id.
1: Ayo kibarkan merah putih, rayakan Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
3: Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kota Cirebon.

satu informasi terakhir sebelum saya berdiri dari ruang dengar Anda, dan Anda akan bersama Pro 3 dan bersama rekan Bung Iskandar Icai Zulkarnain. Berdengar dari antaranews.com, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat adanya lonjakan angka korban meninggal dunia akibat gempa bumi di wilayah Flores, NTT, yang kini menyentuh angka 100 jiwa. Kepala BNPB Suharyanto dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta menjelaskan penambahan angka tersebut terjadi lantaran banyak korban luka berat yang dirawat intensif namun akhirnya tidak tertolong. Selain korban meninggal dunia, Suharyanto menjelaskan bencana ini juga mengakibatkan 1.603 jiwa mengalami luka-luka dan sebanyak 180.327 jiwa harus bertahan di tempat-tempat pengungsian. Terima kasih pendengar, Anda sudah bersama saya Pian Alwansa dalam rangka Cirebon sore ini. Cirebon malam ini akan bersama rekan saya Bung Iskandar Icai Zulkarnain dan masih ditemani pengarah teknik Bung Obi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya.
2: Yang ditakutkan oleh teman-teman adalah, begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi, dengan KPI.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
3: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran lahan. Instruksi itu disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Aju Lanut TNI Angkatan Udara Rusmin Nuryadin, Pekanbaru Riau siang hari tadi. Presiden meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen melakukan penyelidikan terhadap korporasi yang diduga terlibat.
1: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki. Ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya. Tolong.
3: Sementara itu, dalam rapat yang sama, Kapolda Riau Heri Heriawan melaporkan penanganan hukum kasus karhutla sejak 2025. Tercatat 94 laporan polisi dengan 106 tersangka. Khusus untuk tahun ini, terdapat 33 laporan polisi dan 36 tersangka. Kapolda juga melaporkan 5 korporasi telah mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla.
4: Tahun lalu ada 5 korporasi yang sudah dilakukan penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak, karena mereka tidak memenuhi kewajibannya seperti membuat menara pantau saat ini atau kewajiban bagaimana ada tim reaksi cepat kalau seandainya ada titik api atau ada fire spot yang muncul di lokasinya.
3: Presiden Prabowo kemudian meminta nama-nama korporasi tersebut kembali didalami. Selain korporasi, Presiden juga meminta pencegahan pembakaran diperkuat di tingkat masyarakat. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri diminta membantu masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan agar tidak menggunakan cara-cara membakar. Penegakan hukum dan pencegahan ini dilakukan bersamaan dengan penanganan 7 titik api yang masih terbakar di Riau. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan peninjauan ke lokasi terdampak karhutla di Pulau Sumatera. Setelah menyelesaikan agenda di Riau, Presiden Prabowo langsung bertolak ke Palembang, Sumatera Selatan untuk melanjutkan rapat koordinasi penanganan karhutla lainnya. Dari Pekanbaru, Riau, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Kalimantan Tengah menyelidiki keterlibatan 4 perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran lahan, 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
5: Tersangka korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami.
6: Polda Kalimantan Tengah membidik 4 korporasi atau perusahaan yang diduga terlibat akibat kelalaian dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. 4 perusahaan yang mayoritas bergerak di sektor perkebunan itu berada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur dan Pulau Pisau. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan penindakan terhadap perusahaan perkebunan menjadi bagian dari langkah penegakan hukum sejalan dengan arahan Presiden RI dan Kapolri untuk mempercepat penuntasan karhutla di Kalimantan Tengah. Selain 4 perusahaan, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran karhutla yang kini tengah diselidiki. 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka.
5: Proses penyelidikan itu kurang lebih ada 51 kasus yang sedang kita selidiki. Kemudian ada kurang lebih 13 yang naik ke penyidikan, itu ada 8 kasus. Dan tersangka yang ditetapkan ada kurang lebih 13 tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami untuk bagaimana keterlibatan ataupun ada kelalaian atau kesengajaan di dalam kebakaran hutan ini.
6: Ya. Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Hendriku Satria Budi, menegaskan bahwa sebagian besar karhutla yang terjadi saat ini sengaja dibakar. Beberapa pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Hendrikus juga mengapresiasi penangkapan yang dilakukan oleh aparat lantaran meskipun pihaknya menemukan beberapa bukti pembakaran, namun tidak bisa melakukan penangkapan.
7: Kewenangannya ada di Polri ya. Kalau kami tugasnya hanya memadamkan, mengedukasi masyarakat supaya tidak terjadi pembakaran.
8: Tapi informasi itu apa memang benar pelaku itu yang
7: harusnya ya, saya senang kalau memang bisa ditangani. Karena memang karhutla ini tidak mungkin muncul sendiri tanpa ada pelaku yang tidak bertanggung jawab.
6: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menilai penanganan karhutla tahun ini menunjukkan perkembangan positif berkat sinergi seluruh unsur Satgas. Sejak awal musim kemarau, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin, pengecekan umum hingga pembangunan sekat kanal. Hasilnya, luas karhutla di Kalimantan Tengah disebut turun jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah pusat kembali mengirim bantuan logistik warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Selain itu, pemerintah juga mengirimkan logistik untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
9: Arahan Bapak Presiden sangat jelas.
10: Presiden Prabowo Subianto kembali menginstruksikan untuk pendistribusian bantuan logistik. 6 pesawat TNI Angkatan Udara telah diberangkatkan untuk membawa bantuan logistik ke Nusa Tenggara Timur NTT dan Kalimantan pagi tadi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan, 6 pesawat TNI rinciannya adalah 3 pesawat menuju NTT, tepatnya ke Labuan Bajo dan Momere, membawa 31 ton logistik siap makan, berupa biskuit, wafer, protein bar, roti, bagi kebutuhan pangan lainnya serta mainan untuk anak-anak. Adapun 3 pesawat lainnya ke Kalimantan dengan tujuan Pontianak, Palangkaraya dan Banjarmasin dengan membawa 500 unit mesin pompa air untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan lahan gambut. Penjelasan Seskap Teddy disampaikan di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta hari ini.
11: Kembali diberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. Diterbangkan 31 ton logistik bantuan makanan siap makan, membawa 500 unit mesin pompa air yang merupakan bagian dari 2000 mesin pompa air, yang mana kemarin ini adalah permohonan dari para gubernur di Kalimantan yang langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk segera dikirim sesegera mungkin.
12: Saya ingin menyampaikan terkait gempa.
10: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Soeharyanto mengatakan masih terjadi ribuan gempa susulan yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih mengungsi di luar rumah. Jumlah pengungsian mencapai 180.327 jiwa. Kepala BNPB meminta masyarakat untuk tidak mempercayai berita bohong tentang terjadi tsunami.
12: Yang terjadi sampai hari ini ada 6.409 kali gempa. Ini mengakibatkan sampai hari ke-8 terjadinya gempa Flores, ini masyarakat masih banyak yang takut sehingga tetap mengungsi di luar rumah meskipun rumah-rumahnya tidak terdampak atau rusak ringan.
10: Adapun untuk korban meninggal dunia akibat gempa di NTT mencapai 100 orang dan korban luka 1.603 jiwa. Seskap Teddy menegaskan pengiriman bantuan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus hadir di tengah masyarakat yang menghadapi situasi bencana. Dukungan logistik dan peralatan akan terus disalurkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama BMKG menyiapkan modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman kekeringan dan fenomena El Nino. Laporan selengkapnya bersama reporter RRI IKN Andreas Trisno.
13: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN terus mengantisipasi kekeringan dan potensi kebakaran hutan maupun lahan di kawasan Nusantara melalui operasi modifikasi cuaca. Operasi ini dilakukan dengan menaburkan bahan semai garam di dalam awan potensial hujan. OIKN bersama TNI Angkatan Udara, BMKG, BPBD, dan sejumlah instansi terkait sudah melakukan operasi ini di wilayah Kalimantan Timur dan IKN sejak Sabtu 22 Agustus lalu. Pada penerbangan pertama, pesawat Kasa 212A2105 diberangkatkan dari Base Ops Lanut Dombar Balikpapan dengan membawa 800 kg bahan semai NaCl menuju awan potensial di kawasan utara IKN. Hasil penyemaian mulai mengubah struktur awan di atas Nusantara dan membuat kondisi langit lebih mendung, meski hujan belum juga turun hingga Senin siang. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, OIKN telah berkoordinasi dengan BMKG dan TNI Angkatan Udara untuk menyiapkan modifikasi cuaca lanjutan jika kondisi kekeringan semakin parah.
14: Jadi insya Allah untuk menghadapi kekeringan ini kita sudah siap dan saya sudah siapkan juga untuk modifikasi cuaca. Ya, saya sudah telepon dengan Pak Seto BMKG, telepon Pak KSAU untuk pinjam pesawatnya. Kami sudah kirim surat ke Panglima, jadi saya siapkan sekarang. Jadi kalau saya kira kalau untuk kekeringan, untuk El Nino ini, IKN kami sudah siap untuk emergensinya.
13: Sementara itu, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Mirna Asnawati Safitri mengatakan, penanganan kekeringan melibatkan BMKG dan sejumlah instansi pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Mirna, modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah yang realistis untuk mendatangkan hujan di tengah kondisi kekeringan.
15: Karena saya kira tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan ya untuk masalah kekeringan ini kecuali memang ada hujan.
13: Selain mengantisipasi karhutlah, modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di kawasan IKN. Hujan yang dihasilkan diharapkan dapat mengisi kolam retensi, embung serta indeks paku semoy yang menjadi salah satu sumber air bagi kebutuhan masyarakat di kawasan Nusantara. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah IKN memperkuat ketahanan air, sekaligus menekan resiko karhutlah selama musim kering. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petani di Jawa Tengah memproyeksikan hasil produksinya turun mencapai 50-70% disebabkan musim kemarau. Guna memaksimalkan produksi, para petani mengandalkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan.
16: Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50%.
17: Dengan dampak musim kemarau telah dirasakan oleh petani di wilayah Jawa Tengah, salah satu petani Rasito menyebut kemarau meningkatkan hama penyakit yang menyerang lahan sawahnya. Selain itu, musim kemarau juga dikeluhkan menyebabkan kekeringan lahan, krisis air irigasi, meningkatnya biaya operasional pompa air hingga ancaman gagal panen. Kendati begitu, Rasito mengaku bersyukur sebab mendapatkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga membantu proses irigasi. Berbagai upaya dilakukan guna memaksimalkan hasil produksi, diantaranya penyesuaian waktu tanam agar fase krisis tanam tidak bertepatan dengan puncak kekeringan.
16: Yang udah tanam ini ya ada itu rusak, terkena hama, mungkin penyakit asem-asemen, jadi tanamnya pada kerdil. Yang tanam duluan ya seperti ini. Alhamdulillah, sekitar 70% lah. Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50% ke bawah, 50% lah nanti kemungkinannya.
17: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sorindak Provinsi Jawa Tengah, Juli Emilia, menyebutkan dampak musim kemarau diklaim meski terasa namun tidak berdampak signifikan pada harga kebutuhan pokok yang masih relatif stabil. Pasokan beras di Provinsi Jawa Tengah yang ada di gudang-gudang pun dipastikan masih aman.
18: Belum berdampak. Jadi kan gini Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya, musim kemarau ini kan kita masih punya apa istilahnya, stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup.
17: Berapa Bu mungkin stok?
18: Kalau stoknya saya nggak paham, nanti mungkin ya, tapi pasti dengan perhitungan sampai akhir tahun nanti masih cukup dan aman.
17: Lebih lanjut, Emi mengaku akan terus memastikan pasokan komoditas pertanian di Jawa Tengah aman dan harga juga stabil. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Komdigi dengan KPI. Hana Syarif melaporkan.
19: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu.
20: Komisi 1 DPR RI dalam rapat bersama Balek DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi dengan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaya mengatakan, perkembangan teknologi membuat RUU Penyiaran perlu mengakomodasi berbagai platform digital. Menurutnya, definisi konten digital harus dirumuskan secara cermat sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasannya.
19: Esensi dari RUU Penyiaran ini adalah broadcasting. Tapi karena ada kegentingan melihat perkembangan zaman, kita ingin memasukkan platform digital di dalam RUU Penyiaran ini. Namun secara definisi, saya rasa jangan sampai salah, karena apabila RUU Penyiaran dikaitkan dengan platform digital, yang ditakutkan oleh teman-teman adalah begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi dengan KPI.
20: Adapun Abraham menilai platform digital memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya mencakup platform berbagi video atau media sosial. Karena itu, ia mengusulkan definisi konten digital didasarkan pada karakteristik konten, bukan semata-mata penggunaan istilah siaran. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan, definisi atau ketentuan umum merupakan bagian penting dalam penyusunan undang-undang karena menjadi dasar dalam pembahasan pasal-pasal berikutnya.
19: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu considerans mengingat dan menimbang, kemudian definisi atau ketentuan umum. Dan kita dalam penyusunan itu selalu sampai 2-3 kali, 4 kali pada permukaan atau pembukaan seperti considerans mengingat menimbang, kemudian ketentuan umum. Tetapi nanti setelah itu isi pasalnya itu akan lancar sekali kita, akan mudah sekali.
20: Oleh karena itu, Bob menyebut usulan Komisi 1 tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan panja RUU Penyiaran selanjutnya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Keahlian DPR RI menyempurnakan rancangan Undang-Undang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dengan memasukkan pengaturan khusus mengenai air minum dalam kemasan atau AMDK. Berikut laporan Eliana Zahra.
21: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam.
22: Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan penyusunan RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses tersebut melibatkan 12 kementerian dan lembaga, 20 akademisi, pelaku usaha, asosiasi, serta organisasi non-pemerintah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat bersama Badan Legislasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Badan Keahlian DPR RI juga melakukan telesurvei terhadap 1.000 responden dari 32 provinsi untuk mengetahui isu yang diharapkan dan kekhawatiran masyarakat terhadap pengaturan dalam RUU tersebut.
21: Bahwa dalam undang-undang ini seyogianya ya mengatur mengenai air minum dalam kemasan ya. Jadi tidak fokus pada sekedar kemudian air minum dan sanitasi, tapi juga air minum dalam kemasan agar ada satu undang-undang secara khusus memang menaungi mengenai AMDK ini.
22: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyoroti pemerataan layanan air minum terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terluar, perbatasan, dan wilayah miskin. Ia juga menekankan harga layanan harus terjangkau tanpa mengorbankan standar kesehatan yang layak bagi masyarakat.
1: Maka kami berharap Prof dari Balik ini nanti ada instruksi secara tegas kepada Badan Keahlian supaya pasal terkait pengawasan ketat terhadap penyediaan air minum sesuai dengan aspirasi yang ada. 22,4% responden menginginkan akuntabilitas yang lebih tinggi.
22: Arya juga menyoroti hasil telesurvei Badan Keahlian DPR RI mengenai sejumlah persoalan layanan air minum. Adapun sebanyak 27,2% responden menempatkan perlindungan sumber air dari pencemaran sebagai prioritas utama. Sementara 35,7% responden menilai efektivitas sanksi bagi penyedia layanan yang gagal memenuhi standar kualitas air perlu diperkuat dalam draft RUU. Dari Jakarta, Eliana Zahra.

0: pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia Tiongkok Jumat lalu di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengatakan, kerjasama industri pertahanan Indonesia Tiongkok akan melanjutkan sejumlah pembahasan yang akan dilakukan sebelumnya. Salah satunya mencakup kerjasama pembangunan pabrik amunisi di Indonesia. Menurut Syafri, Tiongkok juga diharapkan dapat membantu Indonesia melalui transfer teknologi, yang menyebut pengembangan teknologi misil dan roket tersebut ditargetkan mulai direalisasikan di Indonesia paling lambat pada 2027.
1: Kita akan kerjasama dengan misil, roket, dan sebagainya. Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer teknologi agar supaya kita bisa membangun pabrik bersama-sama di Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Syafri mengungkapkan selain industri pertahanan, Indonesia dan Tiongkok juga terus mengembangkan kerjasama di bidang latihan militer. Salah satunya melalui Heping Garuda yang dijadwalkan berlangsung sekitar bulan September-Oktober 2026.
1: Heping Garuda di sekitar September-Oktober. Saya kurang jelas, saya mungkin lokasinya di sekitar Sumatera.
2: Maka Indonesia Tiongkok aja atau ada negara lain kalau ada Heping Garuda?
1: Heping Garuda Indonesia dengan China.
0: Sementara pertemuan 2+2 Indonesia Tiongkok yang berlangsung di Kementerian Luar Negeri Jakarta turut dihadiri Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun, Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Menteri Luar Negeri Wang Yi. Pelaksanaannya dilakukan setelah dialog strategis komprehensif atau CSD pertama Indonesia Tiongkok di lokasi yang sama.
1: Ini paling lambat 2020.
0: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita akan kerjasama di dalam.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Derby London Barat Fulham lawan Chelsea warnai pertemuan dua sahabat Arbeloa dan Alonso di Liga Inggris musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Haris Mariski.
4: Laga penutup pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 akan menyajikan derby London Barat antara Fulham dan Chelsea di Craven Cottage dini hari nanti. Pertandingan ini menandai era baru bagi kedua tim dengan pelatih anyar asal Spanyol. Fakta menarik dari laga ini adalah adu taktik dua pelatih baru yang merupakan mantan rekan setim saat bermain di Liverpool dan Real Madrid. Alvaro Arbeloa merupakan suksesor Marco Silva yang hengkang ke Benfica. Sementara Xabi Alonso memenuhi petualangan domestik pertamanya bersama The Blues. Jelang laga, Arbeloa menyatakan timnya merasa siap dan percaya diri menghadapi laga ini.
5: Yang kami telah bekerja sangat keras selama pramusim bersama para pemain saya. Jadi saya sangat menyukai sikap mereka. Mereka terbuka untuk belajar, juga terhadap ide-ide baru, dan saya sangat menyukai sikap mereka, seperti yang saya katakan. Jadi kami merasa siap untuk pertandingan besar Senin ini. Kami merasa nyaman dan percaya diri.
4: Di sisi lain, Xabi Alonso berambisi membawa timnya mencapai posisi yang tinggi di liga.
5: Ambisi kami mencapai posisi setinggi mungkin. Jadi mari kita lihat di mana posisi kita pada bulan Mei mendatang, tetapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Jadi untuk itu, Anda perlu mengumpulkan poin dan menang sejak awal, itulah tujuan kami.
4: Dalam pertemuan terakhir kedua tim, Fulham menang 2-1 di Craven Cottage atas Chelsea pada Januari 2026. Sayangnya Fulham akan kehilangan Joakim Andersen akibat kartu merah dan Tom Kearney yang cedera lutut. Sedangkan Chelsea tanpa kehadiran Wesley Fofana akibat sanksi, Jordan Henderson absen, kemudian Danny Welbeck yang masih diragukan. Dari Jakarta, Karis Marzki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
3: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, selamat malam pendengar. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Saya Iskandar Zulkarnain yang akan melanjutkan menemani Anda di Cirebon malam ini untuk edisi Senin ya, 24 Agustus 2026. Dan saya akan temani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat beristirahat, salam sejahtera untuk keluarga Anda pendengar, dan nikmatilah seluruh rangkaian acara yang akan kami hadirkan ke ruangan Anda untuk hari Senin 24 Agustus 2026.
1: Bencana hidrometeorologi, apakah itu? Berdasarkan penjelasan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, bencana hidrometeorologi adalah suatu fenomena bencana yang terjadi di atmosfer, atau biasa disebut dengan meteorologi. Air disebut sebagai hidrologi atau lautan oseanografi. Bencana hidrometeorologi disebabkan oleh parameter-parameter meteorologi seperti curah hujan, kelembapan, temperatur, dan angin. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup menjadi semakin parah, sehingga memicu peningkatan jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi di Indonesia. Adapun yang termasuk dalam bencana hidrometeorologi adalah banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin kencang, hujan ekstrim, puting beliung, dan kualitas udara yang buruk. Bencana hidrometeorologi tentunya sangat membahayakan bagi manusia dan lingkungan di sekitarnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi

Baik pendengar, selamat malam dan terima kasih Anda masih tetap bergabung bersama RRI Cirebon untuk malam hari ini. Dan pendengar, sebelum kita lanjutkan kembali untuk menikmati lagu-lagu selanjutnya, kami sampaikan dulu informasi untuk Anda. Kali ini ada informasi mengenai Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo mengatakan bahwa Maulid Nabi Muhammad SAW ini menjadi momentum meneladani kejujuran, amanah, dan akhlak Rasulullah. Nilai keteladanan tersebut ini diharapkan menjadi pedoman masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari secara lebih baik. Hendrasmo menilai bahwa nilai keteladanan Rasulullah seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, toleransi tetap relevan dalam kehidupan berbangsa. Ia menambahkan, pendengar, penghormatan terhadap sesama ini perlu terus dijaga untuk memperkuat persatuan dan kerukunan masyarakat Indonesia. Hendrasmo juga menilai keberagaman Indonesia merupakan anugerah yang harus dirawat melalui dialog, toleransi, dan sikap saling menghargai. Ia menegaskan kemuliaan seseorang tidak ditentukan kedudukan maupun harta, melainkan akhlak serta perilaku terhadap sesama.

hanya butuh waktu 3 detik untuk membaca satu pesan singkat di ponsel Anda. Isinya mungkin cuma obrolan biasa, gosip terbaru, atau sekedar likes di media sosial. Apakah hal itu jauh lebih berharga daripada nyawa Anda? Jangan biarkan rasa penasaran mengubah perjalanan Anda menjadi duka. Matikan ponsel saat berkendara atau menepilah jika darurat.

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang warisan untuk hari esok. Pasta Cita ke-8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan eratkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, kini kita memasuki ruang rindu ya, yang kami persembahkan untuk menemani Anda yang saat ini sedang menikmati waktu istirahatnya, ataupun juga menemani Anda yang malam hari ini sedang beraktivitas. Baik, kita langsung saja nikmati kembali lagu-lagu selanjutnya di ruang rindu malam hari ini, di hari Senin 24 Agustus 2026.
1: Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

0: proyek perbaikan jembatan itu masa molor lagi? Kan anggarannya triliunan. Padahal nih ya, kalau lancar, kita kan bisa sampai kantor lebih cepat.
1: Makanya, itu yang namanya korupsi. Uang yang seharusnya untuk kita semua malah masuk ke kantong pribadi oknum.
0: Tapi Bu, apa coba yang bisa kita lakuin? Kita kan cuma masyarakat biasa.
1: Justru itu Dito, kekuatan perubahan ada di tangan kita. Korupsi itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal mental. Menyuap petugas biar urusan cepat atau memanfaatkan kenalan agar dapat proyek, itu semua bibit korupsi.
0: Jadi, kita harus mulai dari mana dong?
1: Mulai dari diri sendiri. Jangan pernah tawar-menawar dengan integritas. Tolak suap. Laporkan jika melihat hal yang mencurigakan. Jangan takut bersuara.
2: Jadilah pahlawan bagi diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Laporkan tindak pidana korupsi yang Anda ketahui. Mari kita bangun Indonesia bersih dan berintegritas. Jangan tutup mata. Lawan korupsi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
0: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku Americano 1 15.000.

0: 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
2: Vanilla latte 18.000. Kentang goreng 15.000. Spaghetti 24.000. 18 tambah 15 tambah 24 jadi
0: ngapain? Belum siap ngitungnya.
2: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
0: Mak, ngitung segitu aja enggak bisa.
2: Bukannya enggak bisa, weh. Agak susah aja nih angka-angkanya.
0: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyuruh diam. Ya udahlah,

Pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Dan pendengar, sebelum kita lanjutkan kembali menikmati lagu-lagu berikutnya di Ruang Rindu ya, ya saatnya kami sampaikan dulu informasi untuk Anda. Ini ada informasi mengenai pembangunan kawasan transmigrasi ini tidak lagi bersifat sporadis ya. Ya, informasi ini pendengar, kami sampaikan untuk Anda tentang Menteri Transmigrasi Mentrans Muhammad Iftitah Sulaiman Surya Nagara yang menegaskan yang dibutuhkan saat ini bukan pembangunan kawasan transmigrasi yang sporadis ya. Hal itu disampaikannya ini pada sebuah dialog tentang masa depan transmigrasi pada hari Senin 24 Agustus 2026 di Jakarta. Mentrans menegaskan pembangunan transmigrasi ini harus memperkuat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dan menurutnya pendengar, tantangan geopolitik dan ekonomi global menuntut pembangunan terintegrasi yang mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas bagi masyarakat. Iftitah menambahkan pembangunan transmigrasi ini diarahkan untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan, pendapatan, dan membuka lapangan pekerjaan. Karena itu, Kementerian Transmigrasi, Kementrans, menyiapkan 5 program utama ya untuk mendukung pembangunan kawasan. Dan diantaranya Transtuntas, Translokal, Transpatriot, Transkarya Nusa, dan juga Transgotong Royong.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

perasaan pemakai listrik biasa aja. Kok ini bengkak terus ya? Tagihan listrik membengkak tentu menjadi dilema tersendiri, terutama jika kita merasa pemakaian listrik di rumah tidak mengalami perubahan. Jika kamu sedang mengalami hal ini, tidak ada salahnya mengetahui sebenarnya apa saja alasan kenapa tagihan listrik naik drastis. Mungkin secara tidak sadar, ada salah satu dari beberapa kondisi berikut ini yang kamu lakukan. Yang pertama, lupa mematikan lampu. Yang kedua, membiarkan kabel charger terus terpasang pada stop kontak. Prinsip ini juga berlaku untuk kabel dari perangkat elektronik seperti kipas, televisi, rice cooker, mesin cuci, dispenser, dan perangkat elektronik lainnya yang tidak digunakan. Yang ketiga, terlalu sering buka tutup kulkas. Terlalu sering membuka dan menutup pintu kulkas serta membiarkannya terbuka dalam waktu yang lama dapat berdampak pada peningkatan tagihan listrik pasca bayar. Itu tadi beberapa alasan kenapa tagihan listrik naik drastis yang perlu kamu hindari sehingga pemakaian dan biaya listrik tetap stabil.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede. Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nusantara, tempat Sang Surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Adek, adek, adek, kenapa gak mau sekolah?
1: Gak mau Ma, adek gak mau ke sekolah lagi, adek gak mau punya teman lagi.
0: Loh, memangnya kenapa?
1: Mama, mama, mama.
2: Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perilaku perundungan mengandung tindakan agresi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih berkuasa dan bisa terjadi di lingkungan sekolah, pekerjaan, rumah, ataupun di lingkungan tempat bermain. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi pada anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Korban perundungan berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Stop perundungan terhadap anak. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau mengilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama. Diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

0: seru banget nih. Seru.
1: Seneng banget nih, Cok. Senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Dan kita akhiri perjumpaan kita di Ruang Rindu. Kini saatnya kita akan dengarkan bersama mini drama, kali ini dengan judul Nyanyian Laut Kampung Melati, produksi RRI Tual.

0: Astaga, Om Buce. Saya bikin apa siang-siang panas terik begini? Itu apa lagi, Om Buce? Wih, itu bom ikan, kah? Umi, kata si Bincang berkali-kali stop pakai cara begitu sudah, Om.
1: Ye, FNK, memangnya kenapa, Kakek? Sejangan sok tahu juga. Cari ikan pakai pancing dan jaring sekarang ini su paling susah setengah mati sekali. Ikan su lari jauh. Kalau seng pakai ini, bom, beta pung dapur seng ngepul, Kakek. Saya mau tanggung beta pung anak-anak pung uang sekolah, kah?
0: Tapi, Om, kalau Om bom itu karang, lima ikan hancur semua. Hari ini Om dapat ikan banyak. Bisa-bisa, kata Om pun cucu-cucu Om sehingga dapat apa-apa lagi. Kena laut sumati nih. Astag kita yang pemerintah Om dengung-dengungkan itu, salah satunya perjaga Om pun alam biar harmonis, bukan perkasih hancur.
1: Ah, teori kota semua itu. Katong di ujung pulau ini lapar, Kace. Seng ada waktu perlu harmoni-harmoni itu.

0: uang sing dapat ikan banyak dalam satu kali jalan, katong ruginya kakek.
1: Itu dia om, makanya katong mesti ubah cara main. Sekarang sama digital om, pemerintah lagi dorong digitalisasi dari desa, parpotong jalur dan kulak nakal tuh. Kita sebikin aplikasi dengan akun koperasi online par katong pung kampung.
0: Apa? Aplikasi? Barang apa itu? Ikan bisa masuk dalam situ kah?
1: Bukan om, bukan ikan masuk. Om ini makanya tahu.

0: Ini namanya digitalisasi hasil laut. Ikan-ikan yang ditangkap pakai cara ramah lingkungan, pakai jaring, ketong foto, lalu taruh di sini. Pembeli dari kota langsung pesan ke ketong. Harganya 2 kali lipat lebih mahal daripada om jual di pasar.
1: Hah? Betulkah kace? Betulkah kace? Sio, betulkah? Ini ikan puri yang kemarin Mama Nona jemur tuh. Dong beli dengan harga mahal begini.
0: Betul om. Dong mau bayar mahal karena ketompung produk berlabel tuh. Ramah lingkungan. Orang kota sekarang cari ikan yang ditangkap itu tanpa merusak karang. Jadi kalau om tetap pakai bom, alam rusak. Konsumen internet saya mau beli lay. Dan polisi juga bisa tangkap ketong. Om mau begitu kak?
1: Seng, beta seng mau. Beta juga paling sayang beta pun anak cucu. Jadi kalau ketong jaga laut pun karang baik-baik, ikan tetap ada. Lalu teknologi ini yang bantu kasih dengar ketong pun suara pas pembeli di sana
0: Iyo om Buci, beta bilang karena banyak orang sumanfaatkan aplikasi ini. Dan juga dong pun cara dapatkan ikan dengan cara ramah lingkungan, bukan merusak lingkungan, apalagi ikan peruma.
1: Iya anak, beta baru sadar dan paham. Untung saya datang kasih paham beta. Kalau seng, beta suka sih hancur karang, bagus-bagus nih semua.

0: Kancil, cepat datang dulu. Lihat katumpung hasil hari ini. Tuang alai. Ikang cakalang deng bubara segar-segar pung banyak apalai. Mari foto lah taruh di akun jua.
1: Om Buce, Om Buce, mantap sekali eh. Beta foto ya Buce, beta posting sudah. Siapa tahu ada yang langsung datang pesan toh.

0: Hei, Kang Kucing. Kita baru posting saja. Langsung dipesan sama restoran di Ambon.
1: Iya, Kang. Paling cepat, deh.
0: Iya, Om Buci. Dong su transfer uang ke rekening koperasi desa nih.
1: Dulu Om pikir internet yang laptop ini cuma bikin malas anak muda saja. Ternyata kalau ketong kawinkan alam berkekayaan dengan digitalisasi yang saya bilang itu, ketong di desa bisa hidup tenang tanpa rasa takut.
0: Betul Om, jaga alam. Alam juga jangan katong. Pakai teknologi, kita maju sama-sama toh.
1: Iyo, Kace. Betul, sangat bermanfaat sekali.

Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pernahkah terlintas di pikiran kita mengapa sesaat sebelum hujan tubuh merasa gerah atau sumuk? Lantas, kenapa ya ini bisa terjadi? Ternyata ada penjelasannya loh. Dikutip dari laman resmi BMKG, hawa panas yang kita rasakan sebelum hujan datang adalah benar. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi kelembaban udara yang tinggi jelang hujan turun. Pasalnya, menjelang hujan turun, kelembaban relatif umumnya meningkat drastis karena banyaknya uap air yang terkumpul. Nah, saat kelembaban udara meningkat, tubuh akan lebih sulit untuk mendinginkan diri karena keringat tidak bisa menguap dengan efektif. Hal inilah kemudian yang menyebabkan perasaan pengap, gerah, berkeringat, dan tidak nyaman pada tubuh. Selain itu, perasaan gerah ini juga didukung oleh banyaknya atau tebalnya awan di langit sebelum turunnya hujan. Awan yang tebal juga menahan panas di permukaan sehingga menambah rasa pengap. Biasanya terjadi sebelum hujan lebat. Tidak hanya itu, ternyata tidak semua intensitas hujan menyebabkan rasa gerah. Biasanya, rasa gerah lebih terasa sebelum hujan lebat. Selain gerah, tanda-tanda hujan lebat lainnya yaitu suasana yang cenderung menjadi lebih gelap karena sinar matahari. matahari yang tertutup oleh awan. Tidak hanya itu, arah angin yang berubah arah dan kecepatannya semakin meningkat.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

Dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon, inilah Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali Cirebon malam ini, pendengar, hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Ya, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetaplah bersama RRI Cirebon.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk, mau

0: senang banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
0: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
0: Nak, Naila punya lagu buat papa.

0: Haus nggak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

Apakah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat,

0: Main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
0: Oh, jangan HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

cuaca lagi panas-panasnya. Jangan bakar sampah ya, khawatir kebakaran. Ayo, bikin gerakan bersih-bersih agar lingkungan kita selalu nyaman ditinggali. Tapi, setiap membuat gerakan, hendaknya selalu berkoordinasi ya dengan dinas terkait agar sampah yang berhasil dibersihkan tidak jadi gunungan di tempat lain. Karena pada bagian ini, dinas terkaitlah yang paham cara mengendalikannya. Oh iya, sebentar lagi kan musim hujan. Jangan buang sampah sembarangan ya.

0: banget. Hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Hmm. Oh ya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman.

ya. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras.

0: Game over.
1: Hai, bote ke bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh betul, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
4: Baik pendengar, sampai di sini perjumpaan kita di Cirebon malam ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 24 Agustus 2026, melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 89,1 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Program 1.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 1 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026 melalui frekuensi AM 84 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Alhamdulillah kembali pagi ini kami Pro 1 RRI Cirebon kembali hadir mengudara untuk menemani ruang dengar Anda di sepanjang hari ini, Selasa 25 Agustus 2026, yang tentunya bisa Anda dengar melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan juga FM 89,1 MHz. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuningan dan sekitarnya, Anda juga bisa mendengarkan kami melalui frekuensi 91,4 FM. Dan Anda juga bisa mendengarkan kami kapan saja, di mana saja, melalui aplikasi RRI digital Anda ya. Dan jangan lupa juga pagi ini Anda bisa menyaksikan langsung sajian Mutiara Pagi di kesempatan pagi ini melalui kanal YouTube kami RRI Cirebon yang sesaat lagi akan segera kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Risma Julia Sari, pagi ini ditemani oleh Laksono dan juga Gani sebagai penata teknik, serta tentunya teman-teman di Pemancar Weru. Kami akan hadirkan beragam mata acara menarik untuk menemani aktivitas Anda semua selama kurang lebihnya 5 jam ke depan ya, hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam sajian Cirebon pagi ini. Selamat pagi, selamat memulai hari, dan selamat menikmati masa liburnya ya. Doa dan tentunya harapan kita semua selain meminta dan memohon untuk senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dan juga kelancaran dalam beraktivitas, serta tentunya keberkahan dan kelimpahan rezeki. Kita juga selalu berharap ya, hari ini akan jadi hari yang terbaik, terindah dan juga menyenangkan untuk kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, selanjutnya sesaat lagi segera akan kami hadir ke tengah ruang dengar Anda sajian kami yang pertama Mutiara Pagi. Jadi pastikan terus bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Setia Pro 1 RRI Cirebon. Kembali kami hadirkan sajian Mutiara Pagi untuk mengawali pagi Anda di kesempatan hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Dan alhamdulillah kami juga sudah tersambung dengan narasumber kami, guru kami Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Syatori MHG. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat selalu ya Pak Kiai ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Iya Pak Kiai, terima kasih banyak selalu meluangkan waktunya untuk kami dalam sajian Mutiara Pagi. Dan pendengar, seperti biasa juga untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, silahkan ya, Anda bisa pergunakan line telepon kami di 0231 8493259, atau juga berkirim WhatsAppnya di 081 324 951 935. Untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Dan untuk tema kita pagi ini memang berkaitan erat dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ini kaitannya tentang menjadi umat yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah krisis akhlak zaman digital. Seperti apa dan bagaimana, kita akan dengarkan terlebih dahulu uraian dari Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Syatori MHG. Mangga, silakan Pak Kiai.
1: Ya, terima kasih Mbak Risma. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. حديث روايات إمام مسلم. Pemirsa kaum muslimin muslimat, pecinta pendengar radio Republik Indonesia Kota Cirebon RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, di pagi kita bersama menikmati suasana udara yang insya Allah masih kita merasakan kesegarannya, nikmat iman dan Islam. Maka dari itu patutlah bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Di pagi ini kita bersama, Allah masih memberikan karunia semuanya itu kepada kita semua. Mudah-mudahan nikmat dan karunia Allah kepada kita tidak dicabutnya, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Juga tak lupa salawat dan salam kita sampaikan, kita sanjungkan kepada keharibaan junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para saudara-saudaranya, kepada kita semua umatnya. Mudah-mudahan juga kelak sampai nanti yaumil qiyamah, mudah-mudahan kita semuanya untuk bisa mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa kaum muslimin muslimat, pendengar radio Republik Indonesia Kota Cirebon yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pada hari ini tepat sekali yaitu tanggal 12 Rabiul Awal, di mana kita pastinya sebagai orang yang menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sudah memahaminya, bahwa tanggal 12 Rabiul Awal adalah merupakan tanggal kelahiran, bertepatan tanggal kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. yaitu lahir seorang sosok yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi pemimpin bukan hanya untuk manusia tetapi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliau adalah menjadi rahmatan lil alamin, menjadi keberkahan, menjadikan kedamaian, menjadikan orang untuk menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang akan diharapkan selamat dunia dan akhirat, mendapatkan kebahagiaan, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja kita sebagai umat yang ingin berharap dan memimpi, bermimpi untuk mendapatkan syafaatnya, tentu saja hari ini tidak bisa dilewatkan untuk senantiasa hatinya terpaut kerinduan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan rasa berbahagia, dengan rasa bangga pada hari ini kita akan dan berada di hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga tentu tahu betapa bahagianya orang tua kita, nenek kita, ketika cucunya atau anaknya sudah berada di tahun berikutnya atau kelahirannya. Biasanya kita menyiapkan untuk acara ulang tahun. Nah, bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan rasa bangganya tentunya dengan tanggal kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita memperingatinya dengan rasa bangga dan rasa bahagia. Kita mengingat kembali kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus kita sambut dengan betul-betul, dengan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita dengar ceritanya, adalah orang yang senantiasa selalu wanti-wanti, selalu merasa khawatir, selalu merasa was-was, khususnya terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau waktu mau mendekati wafatnya, ketika malaikat Jibril memberikan dan malaikat Izrail datang kepada beliau untuk menyampaikan kabar berita tentang akan dijemputnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah masih dalam keadaan bingung, rasa keadaan resah. Apa katanya? Yaitu takut kalau-kalau umatnya akan tidak mendapatkan sebuah kebahagiaan nanti. Sampai Rasulullah mengatakan, ummati, ummati, ummati, wahai umatku, wahai umatku, wahai umatku. Kenapa? Karena Rasulullah masih rasa kekhawatiran kepada umatku dan kasih sayangnya Rasulullah terhadap kita semua. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin hadani Allah wa iyyakum, pada hari ini, ketepatan kelahiran Nabi kita, tanggal kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setidaknya kita ada rasa rindu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga rindu kepada kita, rindu kepada umatnya, ingin sekali umatnya dilihatnya nanti bukan hanya di dunia tapi kelak nanti di akhirat mendapatkan kebahagiaan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tadi sudah digambarkan rindunya, kekhawatirnya, kewaswasannya Rasulullah terhadap umatnya sebegitu besar. Maka hendaknya kita sebagai umatnya pun harus bisa sebetulnya dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. siapa sih orang-orang yang senantiasa akan dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi ini di zaman yang kita penuh tantangan, di zaman digitalisasi ini yang penuh tantangan dan rintangan kepada kita, bukan hanya fisik, bukan hanya, tetapi semuanya adalah menjadi tantangan bagi kita. Pikiran kita, ucapan kita, tangan kita, gerak-gerik kita, itu akan menjadikan tantangan di zaman sekarang ini. Apakah seluruh anggota tubuh kita, seluruh organ-organ tubuh kita pada saat ini bisa sejalan seirama untuk mendapatkan kerinduan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sedangkan pada zaman sekarang ini tantangannya begitu besar, begitu berat. Oleh karena itu, kita di zaman sekarang ini hendaknya kita juga harus bisa menjadikan orang yang dirindukan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau aja selalu memikirkan kita. Beliau merindukan orang-orang yang beriman kepadanya meskipun tidak pernah melihatnya. Maka pertanyaannya adalah, ma'asyiral muslimin, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merindukan kita, apakah kita juga benar-benar merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kerinduan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya dengan mengatakan aku cinta Nabi, aku rindukan Nabi, bukan. Tetapi kerinduan itu harus dibuktikan dengan mengikuti apa? Pertama adalah akhlak barangkali. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk menyempurnakan akhlak. Maka secara masuk akal atau kita bisa secara rasionalnya, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah diutus untuk menyempurnakan akhlak, kemudian kita mengikutinya dan mau menurutinya apa yang diperintahkan oleh kanjeng Nabi dengan perilaku yang baik, maka pastinya kanjeng Nabi akan rindu kepada kita. Maka kanjeng Nabi akan senantiasa berharap kepada kita. Karena Rasulullah pun sudah menyatakan sendiri, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Artinya pastinya akhlak kita waktu dulu atau sampai sekarang pun mungkin masih banyak yang belum, bukan sempurna, masih banyak kekurangan-kekurangan tentang akhlak. Bagaimana kita dengan bertetangga, bagaimana dengan sahabat kita, bagaimana dengan saudara-saudara kita. Nah, disinilah. Jadi, bukan hanya kita merasa kerinduan itu dengan ucapan aku cinta kepada Nabi, aku cinta kepada Rasul, tapi yaitu akhlak, kemudian sunnah-sunnahnya dan perjuangan beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa yang mungkin bisa saya sebutkan. Siapa sih orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Pertama adalah kalau merujuk pada ayat Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Yaitu sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Nah, disinilah kalau kita bisa tarik bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakan beliau, Tuhan yang menjadikan beliau kasih sayangnya, itu senantiasa selalu mengucapkan sholawat untuk beliau. Malaikat-malaikatnya pun juga disuruh untuk bersholawat kepada Nabi. Maka kalau kita juga sebagai umatnya ingin mendapatkan kerinduan kepada Nabi, tentu saja kita pun harus senantiasa banyak-banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, membaca salawatnya, salawatlah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa kaum muslimin, pecinta radio Republik Indonesia Kota Cirebon yang dimanapun Anda berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun kerinduan kepada Nabi dengan membaca dan salawat itu adalah bukan sekedar tradisi. Bukan. Kita karena mungkin ini adalah bulan maulid, bulan kelahiran Nabi Muhammad, baca salawat hanya tradisi. Kita baca di surau, di majlis, dimanapun Anda berada. Nah, disinilah suasana salawat, baca salawat adalah kita sejatinya adalah harus rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW secara mendalam, yang betul-betul kita ungkapkan dengan rasa kerinduan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Agar apa? Rasulullah rindu kepada kita. Bukankah biasanya orang rindu itu selalu menyebutnya, selalu mengatakan, selalu ingat dimanapun ada berada. Ketika kita di rumah, sini mungkin sedang jalan-jalan, terbetik bayangan orang yang dirindukan. Di tempat lain atau di tempat yang jauh apalagi, selalu teringat dengan orang yang dirindukan, orang yang dicintainya. Maka sejatinya seperti itu ketika kita membaca solawat kepada baginda Rasulullah. Adanya rasa hati kita untuk mendapatkan Rasulullah agar rindu juga kepada kita. Nah, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi biha ashrah. Kata Nabi, barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Nah, di sini artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat merindukan, sangat berharap kepada kita untuk kita selalu menyebut nama beliau dengan bersolawat kepadanya. Kita baca bukan ingin mendapatkan apa-apa, tapi dengan rasa rindu kita pasti nanti akan mendapatkannya. Dengan ucapan yang tulus, dengan ucapan yang ikhlas, dengan rasa kerinduan yang betul-betul, pastinya kita akan mendapatkan sesuatu dari membaca solawat itu. Namun jangan dikedepankan ingin mendapatkannya. Kadang-kadang banyak sih yang salah. Salah apa? Niat kita ingin mendapatkan sesuatunya dulu. Padahal sesuatu itu kalau dilaksanakan pasti dapat. Nah ini. Jadi artinya, kalaupun mungkin tidak diinginkan ataupun tidak diharapkan, apa yang kita inginkan itu dengan sesuatu yang kita lakukan

mendapatkan sesuatu. Nah, misalkan keridhaan Allah, ridho pada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti titel juga akan didapat. Titel misalkan terdapatkan, ingin dapat titel, pasti kalau kuliahnya selesai pasti akan dapat titel. Nah, ini enggak, kita kuliah dapat, ingin dapat titel, ingin dapat nilai, akhirnya kuliahnya tidak baik, titelnya enggak tahu. Siapa sih dapat, tapi ilmunya enggak ada. Maka dari itu niatnya adalah kita belajar saja, cari ilmu yang dalam, pasti kita akan, pasti akan mendapatkan finish titel kita, mendapatkan nilai yang baik. Maka tetapi ketika kita ingin mendapatkan adalah mendapatkan nilai, mendapatkan titel, pasti dalam prosesnya akan tidak mungkin bisa atau kurang baik biasanya kebanyakan. Begitu juga ketika kita ingin mendapatkan kerinduan, jangan cita-cita ingin dapat kerinduan, baca solawatnya saja, pasti Rasulullah rindu kepada kita. Nah, ketika kita rindu, dirindukan oleh Rasulullah, maka pasti kita akan mendapatkan syafaatnya, pasti. Nah, jadi ketika kita baca solawat adalah jangan dikedepankan ingin dirindukan Rasulullah, tapi baca solawat saja, pasti akan dirindukan oleh Rasulullah. Apalagi baca solawatnya dengan ikhlas, baca solawatnya dengan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah. Makanya punten ma'asyiral muslimin, hadani Allah wa iyyakum. Orang-orang kan sekarang ketika Maulid Nabi atau peringatan kelahiran Nabi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali dengan baca berjanji, baca daibah, sintud duror. Kemudian ada orang yang meyakininya itu akan mendapatkan keberkahan. Nah, itu mendapatkan keberkahan itu bukan karena kita bacanya, atau bacanya mungkin sampai suaranya kurang enak, sampai yang enak pun bukan karena baca, bukan. Makanya bukan hanya membaca sebetulnya sih, tetapi karena kerinduan kita, cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW yang menyebabkan kedapat keberkahannya itu. Jadi keberkahan datang itu bukan karena membacanya, bahkan banyak peringatan-peringatannya, bukan. Tetapi rasa cinta dan kerinduan kita kepada Nabi Muhammad SAW itulah yang memberikan, yang mengakibatkan, yang berdampak kita mendapatkan keberkahan dari membaca dengan rasa cinta itu. Tetapi saya yakin kalau hanya membaca, tidak ada dibarengi rasa cinta kita kepada Rasulullah, maka pastinya tidak akan mendapatkan keberkahan. Oleh karena itu keberkahannya itu harus apa? Kita baca sholawat supaya dapat keberkahan. Berjalan bersolawat, saat berkendaraannya bersolawat, saat menunggu bersolawat, ini karena rasa rindu kita, supaya Rasulullah rindu kita dan kita mendapat itu. Jadi bukan hanya sebatas waktu peringatan saja, tidak. Waktu ketika kita ramai-ramai semua orang memperingatinya, bukan. Tapi saat dimanapun kita berkesempatan untuk mengucapkan solawat, saat membuka medsos ini apalagi, wah ini kalau membaca membuka medsos yang banyak sekali tantangan rintangan, wah setelah buka, kadang-kadang yang buka saya, kita atau kita semuanya mengendaki buka ini, jebolnya yang lain. Nah ini, jangan hanya membuka TikTok, Facebook, Instagram atau YouTube, tapi tanpa ada dengan solawat kita. Sehingga kalau buka TikTok, bagaimana kita harus bisa memilah ini, Facebook juga. Nah, oleh karena itu sekali kita buka hati kita dengan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang berikutnya adalah orang yang dirindukan Rasulullah adalah orang yang memperbaiki akhlaknya. Maka timbul kalau ketika kita rasa cinta kepada Rasulullah, dan Rasulullah adalah orang yang begitu hebat sempurna akhlaknya, sampai beliau tadi mengatakan innama buistu liutamima makarimal akhlak. Maka apa? Kita pun demikian ketika memperingati lahirnya baginda Rasulullah, harus ada perubahan. Jangan perubahannya mendapatkannya hanya kumpul-kumpul, hanya mendapatkan snack, jaburan dan lain-lain. Tapi sudahkah akhlak Rasulullah nempel, melekat, menjadi perilaku, menjadi kebiasaan, menjadi sikap bagi kita sebagai orang yang rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah bukan hanya membawa ajaran tentang ibadah, beliau juga diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, disinilah kita juga ketika Rasulullah menyuruh kita berakhlak, maka kita

0: harus menjaganya. Maka sebaliknya ketika kita Rasulullah menyuruh akhlak kemudian kita tidak berakhlak, berarti kita rindunya itu rindu palsu kepada Rasulullah. Dan Rasulullah tidak akan mungkin rindu kepada kita. Ma'asyiral muslimin, pemirsa pecinta Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan sampai seorang rajin sholat tetapi lisannya menyakiti orang lain. Jangan sampai rajin membaca Al-Quran tetapi senang menghina. Jangan sampai kita rajin bersolawat tetapi gemar menyebarkan fitnah. Karena Rasulullah tidak seperti itu. Jangan sampai sering menghadiri majlis Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tetapi masih suka merendahkan sesamanya. Padahal sama. Nah ini juga ada apa? Mulai merabak kebiasaan-kebiasaan itu apa? Berkat-berkat dengan ember-ember nih. Ini juga sudah kalau menurut hemat ya kita perhatikan adalah juga ada ya perbedaan-perbedaan. Kalau misalkan para tokoh masyarakat dianggap ustaz kiai-kiai dapatnya berkatnya gede. Nah, ini kan bisa jadi kadang-kadang ya bagus menghormati, tetapi kadang-kadang juga yang kurang begitu paham menjadi aduh ya saya si orang begini dapatnya ember kecil. Nah, ya Mbak Lisma ya.
1: Iya betul.
0: Dapatnya ember kecil.
1: Suka dibeda-bedain.
0: Kan juga beda-bedain itu kan betul bagus menghargai menghormati ulama atau kiai. Tetapi di sisi lain kadang-kadang ada orang yang merasa kurang paham kurang ini. Aduh saya sih ya orang begini. Aduh tidak sama saya sih dapat ember kecil isinya nggak tahu nih apa. Oh. Ada-ada seperti itu. Nah, jadi di sisi lain ada kebaikan. Nah, nggak tahu kebaikannya banyak apa di sisi ini ya. Tapi kadang-kadang rebutan, bukan hanya batas solawatnya, tapi rebutan berkatnya kadang-kadang. Aduh, ini rebutan berkatnya, embernya pengen yang gede sama gede-gede semuanya. Aduh, ini kan sudah apa ya problem bagi kita. Di sisi lain pengen syiar dan lain-lain itu. Itu mungkin Mbak Lisma ya barangkali bisa dikembangkan untuk kita ya.
1: Baik. Baik Pak Kiai, terima kasih. Dan silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa pergunakan line telepon kami di 0231 8493259, atau juga berkirim WhatsApp-nya di 081 324 951 935. Untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon juga bisa langsung ya berkirim live chat-nya di sana. Baik Pak Kiai, kita langsung sapa yang sudah tersambung di line 59. Assalamualaikum.
0: Mangga.
1: Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, mungkin nanti bisa. Iya, nggak ada suaranya Pak Kiai. Kita coba lagi nih, mudah-mudahan yang kali ini ada suaranya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan ibu siapa di mana ibu?
2: Ibu Dini dari Brebes.
1: Iya, mangga silakan.
2: Suaranya kurang jelas ini RRI ya.
1: Oh iya, baik. Baik, Bu Dini, terima kasih infonya. Nanti akan kami perbaiki ya. Mangga silakan.
2: Terima kasih. Alhamdulillah ya. 15 hari itu deh apa ya? Kemayahan mulutan harus selesai. Rasanya kayaknya masih kurang.
1: Alhamdulillah.
2: Ada gembiranya ya, gembira banget. Sedihnya ya sedih kayak gitu. Kalau ingat-ingat kelahiran Kanjeng Nabi, kayaknya benar-benar nyampe nyerep di hati lah.
1: Alhamdulillah.
2: Yang banyak aku berterima kasih dengan kelahiran Kanjeng Nabi ya. Mudah-mudahan semua orang yang ya, mengikuti syariatnya cepat cepat dari Allah ya. Yang saya tanyakan itu Kanjeng Nabi itu kan ditinggal ayahnya 2 bulan ya. Terus ditinggal ibunya itu ada yang ngomong 4 bulan, ada yang 6 bulan gitu. Itu bagaimana itu Pak Kiai sebenarnya gitu ya. Terus kalau yang itu yang apa ya, yang ngurusin maaf ya Pak, apa tuh umi Kalau yang di Salawatan itu Umi, bukan Umi, itu Halimah. Apa Umi siapa ya?
0: Halimah.
2: Nah gitu, jadi kalau Salawatan agak beda benernya yang gimana
0: sih? Sa'dia.
2: Ya, maaf ya,
0: Sa'dia.
2: Kita satu saja.
0: Sa'dia.
2: Terima kasih. Cerahannya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, silakan Pak Kiai.
0: Ya, terima kasih Ibu.
1: Ibu Dini di Brebes.
0: Dini.
1: Baik, Pak Kiai mohon maaf, ini ya, kita angkat telepon dulu ya, ya, sebelum nanti dijawab pertanyaan Bu Dini. Biar nanti sekalian dua ya Pak Kiai, mohon maaf.
0: Mangga.
1: Baik, kita sapa lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lisma.
1: Iya, Bu Reni sehat ya?
3: Alhamdulillah, gimana sebaliknya?
1: Alhamdulillah sehat. Mangga, silahkan Ibu.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz Dr. Haji Ahmad Sokori. Nggak ke studio nih.
0: Iya Ibu. Oh, ada.
1: Mangga, yeah, silahkan Ibu.
3: Gimana? Saya mau bertanya, tadi kan umat Nabi yang dirindukan itu, karena memang dalam keseharian setelah Nabi apa lahir, kemudian juga sampai saat ini membaca selalu selawat Nabi dan mungkin melaksanakan sunah-sunah Nabi. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang tidak berselawat dan mengabaikan selama hidup dunia itu? Apakah memang dirindukan juga oleh Nabi Muhammad? Itu yang pertama. Yang kedua, betul kata Pak Ustaz bahwa jangan sampai orang sholat tapi masih membicarakan orang lain, masih
0: berbuat
3: pada tetangganya. Nah, ada juga orang yang sholat tapi merendahkan orang lain dan bahkan dengan pandangan yang sinis gitu. Kalau ada acara, tetangga dekat tidak diundang, dari yang jauh-jauh diundang, sehingga ada yang sampai bertanya, ada apa nih rame-rame gitu, yang dekat itu tidak diberitahu gitu, jadi sampai pada bertanya. Nah, bagaimana dengan yang demikian gitu kita menyikapinya? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Mbak Lina, terima kasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, silakan Pak Kiai.
0: Ya, terima kasih Ibu
1: Reni di Plumbon.
0: Ya, Ibu Reni di Plumbon, semuanya atas atensinya. Jadi pertama yang mengasuh ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pertama adalah ibunya sendiri. Ya, jadi ibunya sendiri yaitu Siti Aminah binti Wahb. Beliau merawat yaitu sejak lahir hingga usia sekitar ada, kalau saatnya tadi malam juga saya baca, berjanji adalah sampai 2 tahun. Ada juga sekitar 6 tahun. Ya, 2 tahun diantar oleh ibunya, ada juga yang mengutang 6 tahun. Kemudian diserahkan oleh Halimatus Sa'diyah. Ya, oleh Halimatus Sa'diyah, beliau jadi ibu susu Nabi Muhammad SAW dan masuk beliau di perkampungan namanya Bani Sa'd selama beberapa tahun di sana. Nah, ini kan memang dalam kebiasaan baca dulu sejak dulu zaman Rasulullah di Arab itu, memang kalau orang lahir atau bayi lahirkan biasanya disusukan oleh orang lain. Tapi Rasulullah SAW ini memang Halimah Sa'diyah juga orang yang termasuk kategori orang-orang yang mulia, orang-orang yang di jaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Rasulullah SAW disusui oleh Halimah Sa'diyah. Nah, makanya ada yang mengatakan setelah Rasulullah ibunya Aminah lihat, kemudian dilanjutkan oleh Halimah Sa'diyah, ini masih dalam ibu susunya ini, tapi masih kecil gitu. Ini cerita yang ini masih kecil tadi, sehingga ketika ibunya meninggal pun tidak merasa kehilangan merasa itu sudah mendapat. Kemudian setelah ibunya wafat, maka diasuh oleh kakaknya Abdul Muthalib hingga usia sekitar 8 tahun. Setelah itu kepada Abdul Muthalib wafat, beliau diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Nah, inilah memang Rasulullah SAW banyak yang mengasuh, dan ini bukti cintanya Allah kepada Rasulullah. Rasulullah tidak kehilangan kasih sayangnya, tetapi justru orang-orang yang dekat inilah ada kasih sayang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pengganti dari bapak dan ibunya yang sejak kecil di meninggal untuk Rasulullah menjadi seorang yang yatim piatu. Nah, itu barangkali itu.
1: Iya.
0: Nah, kemudian Ibu Reni, bahwasanya memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga sangat rindu kepada umatnya sebetulnya. Ada cerita bahwasanya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di surga, ya selalu kalau dalam bahasa Cirebonnya adalah selalu melihat, memperhatikan ini umatku ada udah semua masuk belum, ada yang sudah ketika ada atau yang ketinggalan belum gitu. Nah, beliau mendengar ada orang yang minta tolong, ya, minta tolong di mana itu? Ternyata orang itu adalah di bawah neraka. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencarinya dan alhamdulillah kemudian ketemu, diangkat. Ternyata orang ini memang orang yang sangat berhak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia pernah mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, dua kalimat syahadat. Ketika itu maka Rasulullah SAW memberikan pertolongan kepada beliau atau kepada orang ini sehingga diangkat. Nah, bahasanya kalau kita untuk yang sekarang dibersihkan dulu dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di neraka, baru. Karena apa? Tergetik masih ada keimanannya kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu diangkat. Nah itu kasih sayang sebetulnya ketika kita betul-betul ada rasa cinta kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak musyrik, pastinya Rasulullah juga rindu kepada kasih sayang kepada orang-orang itu. Nah sehingga makanya sebetulnya kan kita itu masuk surga bukan karena apa? Bukan karena kita tidak punya dosa, bukan. Tetapi karena masih ada amal kebaikan kita kepada Allah. Ketika kita lebih amal baiknya kepada Allah, banyak sekali kepada Rasulullah, akhlaknya ikuti, maka insya Allah kita akan bisa masuk surga. Ya, tetapi ketika kita amalnya masih kurang, maka insya Allah ke neraka terlebih dahulu. Baru nanti akan kita angkat untuk dipindah ke dalam surga ketika kita masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah musyrik, sudah tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala, maka pastinya selamanya akan di neraka. Nah, itu. Yeah. Nah, kemudian memang ini kan sebetulnya segala perintah Allah khususnya adalah ibadah mahdhah. Ya, ibadah mahdhah itu apa? Kayak kita baca syahadat itu, kalau makna kita semua syahadat bukan hanya persaksian belaka kita sudah dianggap sudah mengakui dan masuk Islam, bukan. Tetapi dengan kita mengucapkan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu sejatinya kita sudah harus siap. Siap apa? Siap mengikuti segala aturan syariat Islam, dan syariat Islam itu adalah untuk menjadi kebaikan. Maka ketika kita sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian kita tidak berbuat baik, tidak nurut pada Allah, tidak taat, ya salah satunya adalah akhlak kita kurang baik tadi kepada tetangga kita, saudara kita yang jauh, apalagi zaman sekarang ini kan. Betul. Kita juga wah sudah terimbas nih ini kebiasaan kita HP-an sendiri, telepon orang-orang yang jauh-jauh, di samping kita nggak pernah diajak ngobrol. Itu sama, iya. Ketika kita tetangga kita harusnya tetangga terlebih dahulu, maka orang-orang yang datang yang dari kita nggak tahu. Nah kadang-kadang juga ada itu lalu kadang-kadang pun terbalik, saya kan juga di akademisi ya gitu di kampus. Kadang-kadang kan ada kegiatan tuh. Karena ada pejabat, kan dalam itu ada pejabat, ada dosen biasa. Terkadang info-info yang kecil nih, ya sampai kepada dosen-dosen yang biasa, dosen-dosen misalkan wisuda, acara wisuda ya.
4: Kan harusnya semua sampai OB mungkin harus tahu.
1: Betul.
4: Kenapa? Saya mengalami, saya sebagai honorer mengalami soalnya. Mm-hmm. Ketika ada saya dianggap sudah sebagai bagian daripada kampus, misalkan saya yeah. kan, tapi orang kan nggak tahu saya posisi saya, kedudukannya apa, padahal saya kan masih mm-hmm. ya asisten atau masih honorer. Mm-hmm. Tapi orang kan tanya, Pak Sotori, Bapak, sekarang lagi ada wisuda ya Pak di kampusnya? Mm-hmm. Aduh nggak tahu tuh yeah, orang lain kan yeah. menganggapnya kok yeah. kenapa Pak Satori yang ada di kampus nggak
1: malah
4: tahu,
1: tahu betul
4: iya orang lain tahunya saya dosen di situ mm-hmm. tapi kenapa ini kadang-kadang terlupakan tuh di tingkat yeah. akademisi aja tuh masih seperti itu yeah. tuh Ibu ya mm-hmm. jadi ini harus kita juga manajemen pemimpin juga harus itu perhatikan kadang-kadang ya kalau OB masih dimaklumi ya mungkin ya karena saya kan dianggapnya dosen mm-hmm. tapi jarang tahu belum tahu posisi saya sebagai asisten atau belum masukkan gitu. Nah inilah maka dari itu harusnya akhlak apa sholat puasa zakat harus bisa membentuk akhlak yang baik itu sebetulnya sih jadi apa buah dari kita beribadah tuh itu. Nah buah kita cinta kepada Rasulullah memperingati lahirnya Rasulullah adalah apa? Ikuti segala akhlak perilaku sikap dan tindakan Rasulullah itulah buah dari kita memperingatinya itu bukan buahnya adalah bawa ember gede oleh-oleh di situ bukan itu Mbak Bisma ya.
1: Baik terima kasih Pak Kiai tapi memang kadang realitanya seperti itu ya Pak Kiai.
4: Nah, iya
1: baik.
4: Itu
1: baik kembali kita sama pendengar lagi assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Isma Yulia Sari.
1: Iya Bu Indra, terima kasih sudah sabar menanti ini ya.
5: Iya, sambil memandang kerudung oranye.
1: Iya.
5: Bu Indra mau tanya.
1: Terima kasih. Iya. Mangga Ibu. Sama-sama.
5: Assalamualaikum Bapak Kyai Haji Dr. Ahmad Satori. Yang goib ada suara tapi nggak kelihatan ya Mbak Isma.
1: Iya. Ibu mohon maaf.
4: Apa kita
1: betul. Ibu mohon maaf mungkin bisa lebih singkat karena waktunya tinggal sedikit. Mohon maaf sekali.
5: Pak Ustaz mendengar apa orang-orang yang dicintai Allah, dicintai Muhammad Rasulullah. Saya jadi teringat surat Ali Imran. Ayat 110 mengenai umat yang terbaik. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Jadi bagaimana kriteria umat terbaik ini? Apakah juga menjadi orang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Terima kasih penjelasannya
1: Ustaz.
5: Terima kasih Mbak Isma.
1: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Terima kasih Bunda Indra di pelayangan.
1: Iya.
4: Ya, tadi ayatnya kalau terjemahannya tadi sudah diungkapkan oleh Bunda Indra. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yaitu bahwasanya sudah diberikan indikator kriteria sebagai sebaik-baik umat adalah kira-kira bisa memberikan umat ukhrijat ta'muruna bil ma'ruf, bisa memerintahkan, bisa menyuruh yang baik. Nah itu harusnya seperti itu. Jadi ketika kita artinya kan kalau sudah menyuruh kan berarti apa? Kita yang sendiri harus apa? Memiliki modal untuk menjadikan kita kalau menyuruhnya tidak mendapatkan balasan kamunya sendiri ada begitu, gitu. Jadi harus kita juga memiliki akhlak yang baik dulu. Nah, ketika kita memiliki akhlak yang baik dan kita meniatkan untuk menjadikan umat yang dirindukan oleh Rasulullah, maka kita
0: rindunya jangan sendirian. Orang lain pun harus diberikan supaya rindu kepada Rasulullah. Yaitu dengan cara kita mengingatkanlah, menyuruh. Kalau menyuruh kadang-kadang susah ya. Yeah. Bahasa sekarang apalagi zaman digital tuh, ya Allah.
1: Betul.
0: Jangankan menyuruh, mengingatkan aja tuh nggak mau diingatkan, ya Allah. Nggak mau. Okay. Yeah. Orang lain menganggapnya benar semua. Apalagi dibalikan itu kalau dalam bahasa hukum sih sidang apa bukti bahasa berbalik ya gitu ya, sudah bukti berbalik orang dituduh pemalang, mana buktinya dulu gitu. Betul. Kami aja begitu, gitu, seperti itu. Jadi tidak tentang negara itulah kebaikan maksudnya. Nah gitu, jadi tidak semacam itu. Nah, ini harus sebetulnya seperti itu. Maka dari ayat itu harusnya kita juga sendiri dulu menerapkan tentang kebaikan-kebaikan pada diri kita, kemudian kita kebaikan. Rasulullah itu kan sudah innama buisyurita mimah makarimah akhlak, itu kan Rasulullah sudah memberikan suri tauladan terlebih dahulu. Bahkan Rasulullah ya bukan berani, memang Rasulullah sudah dinyatakan oleh Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, artinya sebagai figur, sebagai contoh. Nah ini Rasulullah juga enggak sedang-sedang untuk mengatakan begitu, tidak ragu-ragu karena memang Rasulullah sudah punya bekal untuk bisa memberikan contohnya yang terbaik. Indah.
1: Baik, Pak Kiai. Ini mohon maaf karena waktunya tinggal sedikit lagi. Mangga sekaligus sebagai penutup, Pak Kiai.
0: Oh iya, makasih Mbak Risma. Terima kasih. Jadi dengan kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada hari ini bertepatan dengan hari kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, marilah kita rayakan. Kita rasa bangga, kita rasa cinta, kita rasa rindu kepada Rasulullah SAW agar kita dirindukan oleh Rasulullah SAW. Amin. Dengan memperingatinya adalah bukan hanya seremonial untuk sama-sama, bukan hanya sebagai syiarnya saja, bukan hanya sebagai kita tradisinya saja, tetapi terbetik dalam hati kita, mudah-mudahan kita harus memulai. Kita juga harus bisa meniru akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sejatinya keberhasilan di dalam kita memperingati hari kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan mengundang ceramah, mubalik-mubalik kondang, kemudian jamaahnya banyak, kemudian hidangannya, bingkisannya dan olehnya begitu banyak. Tapi yang berhasil adalah manakala kita memperingati hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan baca banyak sholawat dan sebagainya. Yang paling penting adalah kita sudahkah akhlak kita meniru Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua dengan kita rasa cinta dan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berbakti kita pun sebagai koreksi pada diri kita. Mari kita sama-sama sikap dan tindakan, apalagi di zaman sekarang ini, ucapan tindakan yang bisa memberikan orang lain menjadi fitnah, itu bukan hanya lisan, tapi sudah hati kita, mata kita, tangan kita, jempol kita, dan sudah dengan medsos-medsos digitalisasi sekarang ini. Itu saja barangkali. Terima kasih Mbak Risma.
1: Sama-sama.
0: Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mudah dan gampang hati kita untuk meniru sikap dan tindakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlaknya sebagai bekal kita untuk kita bertemu dan rasa rindu kita terobati nanti di surga. Amin ya Rabbal Alamin. Akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Syatori MAG, terima kasih banyak Pak Kiai.
0: Terima kasih.
1: Sehat sama-sama selalu. Makin sukses Pak Kiai. Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam.
1: Baik, mendengar tanpa terasa hingga di sini kami hadirkan sajian Mutiara Pagi kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya dan jangan lupa untuk selalu ikuti terus Mutiara Pagi yang selalu kami hadirkan untuk Anda setiap paginya. Kami pamit undur diri dalam sajian Mutiara Pagi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Selanjutnya segera akan kami hadirkan untuk Anda berita daerah.

0: Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Inilah yang harus dicermati oleh warga, bahwasanya jangan sekali-kali KTP hilang atau KTP tersimpan di mana kemudian dicari tidak ada. Lebih baik sudahlah lapor saja untuk menjaga-jaga, jangan sampai KTP ini digunakan untuk perbuatan tidak menyenangkan. Atau bisa saya kembali untuk tadi untuk pinjaman online.
2: Secara empiris bahwa data KPU Kabupaten Cirebon berdasarkan data tingkatan partisipasi masyarakat kita untuk pilkada itu menemukan data paradoks. Jadi berbeda dengan hasil partisipasi masyarakat di pemilu. Di pemilu itu kita mendapatkan rata-rata 81%.
0: Sari berita, masyarakat dihimbau waspada menjaga data kependudukan dari potensi penyalahgunaan. KPU Kabupaten Cirebon menggagas Sekolah Demokrasi Caruban Nagari. Saya Isma Julia Sari, inilah berita daerah selengkapnya. Penggunaan identitas digital yang semakin luas membuat masyarakat perlu lebih waspada menjaga data kependudukan dari potensi penyalahgunaan.
1: Lapor saja untuk menjaga-jaga, jangan sampai KTP ini digunakan untuk perbuatan tidak menyenangkan.
3: Kemudahan layanan administrasi kependudukan secara digital juga perlu diimbangi dengan kesadaran masyarakat dalam menjaga data pribadi. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, Andi Armawan, mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan untuk memberikan atau meminjamkan NIK dan KTP elektronik kepada orang lain karena berisiko disalahgunakan untuk berbagai kepentingan. Pihaknya juga menghimbau masyarakat untuk segera melaporkan kepada kepolisian jika KTP hilang agar dapat dilakukan penggantian sekaligus mencegah penyalahgunaan identitas.
1: Inilah yang harus dicermati oleh warga, bahwasanya jangan sekali-kali KTP hilang atau KTP tersimpan di mana kemudian dicari tidak ada. Lebih baik sudahlah lapor saja untuk menjaga-jaga, jangan sampai KTP ini digunakan untuk perbuatan tidak menyenangkan. Atau bisa saya kembali untuk tadi untuk pinjaman online. Juga kami melakukan pelayanan di tempat-tempat keramaian di Kota Cirebon, pembuatan KTP hilang, rusak, penggantian dan sebagainya. Kami arahkan dan kami dampingi untuk meminta bantuan kepada pihak berwajib untuk laporan kehilangan.
3: Selain itu, warga diminta juga mewaspadai pihak yang mengatasnamakan petugas layanan kependudukan dan meminta data pribadi, PIN maupun informasi rahasia karena alasan aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Menurutnya, aktivasi IKD saat ini hanya dilakukan melalui lokasi pelayanan resmi seperti kantor pelayanan kependudukan, kecamatan, dan mal pelayanan publik atau melalui kegiatan jemput bola yang telah diinformasikan sebelumnya. Masyarakat juga diminta tidak memberikan PIN IKD kepada pihak lain dan terus meningkatkan literasi digital agar dapat memanfaatkan layanan kependudukan digital secara aman. Aura Aulia melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Cirebon mendorong pelestarian seni dan budaya melalui pembinaan generasi muda, salah satunya melalui Lomba Tari Kreasi Nusantara yang dilaksanakan pada Sabtu 22 Agustus 2026. Bupati Cirebon Imron mengapresiasi kegiatan ini dan mendorong agar lomba menjadi agenda tahunan karena seni dan budaya sangat melekat dengan masyarakat Cirebon. Ia menilai sanggar seni berperan penting dalam mengembangkan bakat anak dengan dukungan orang tua sebagai bagian dari proses pembinaan. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini menjadi ruang bagi anak-anak untuk mengasah kreativitas, berani tampil, serta mengenal dan mencintai budaya. Pemerintah Kabupaten berkomitmen terus mendukung kegiatan seni dan budaya agar potensi generasi muda berkembang dan mampu berprestasi lebih luas. KPU Kabupaten Cirebon menggagas Sekolah Demokrasi Caruban Nagari untuk meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat.
2: Berdasarkan data, tingkatan partisipasi masyarakat kita untuk pilkada itu menemukan data paradoks.
4: KPU Kabupaten Cirebon menggagas Sekolah Demokrasi Caruban Nagari yang akan digelar pada 14-15 September 2026 sebagai upaya meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Esya Karnia Puspawati, mengatakan program tersebut dilatar belakangi adanya kesenjangan tingkat partisipasi masyarakat masyarakat pada pemilu dan pilkada, yakni sekitar 81% pada pemilu dibanding 59,49% pada pilkada 2024.
2: Secara empiris bahwa data KPU Kabupaten Cirebon berdasarkan data tingkatan partisipasi masyarakat kita untuk pilkada itu menemukan data paradok, jadi berbeda dengan hasil partisipasi masyarakat di pemilu. Di pemilu itu kita mendapatkan rata-rata 81% dan itu kita mendapatkan ranking 21 untuk skala nasional. Tetapi kemudian data paradoks itu terjadi di pilkada kemarin, kita ranking keempat dari bawah nih, di 59,49% tingkatan partisipasi masyarakatnya.
4: Menurut Tesya, Sekolah Demokrasi Caruban Nagari juga menjadi sarana membentuk agen-agen demokrasi yang dapat menyebarkan pengetahuan kepada masyarakat di lingkungan masing-masing. Program ini diharapkan dapat membantu kultur demokrasi yang lebih aktif dan berkualitas, sehingga mempersiapkan generasi muda menghadapi pemilu tahun 2029. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Cirebon menyisir 4 kecamatan di daerah tersebut dalam operasi penyakit masyarakat pekat dan menyita ratusan botol minuman keras miras. Kabit Tibum Transmas Satpol PP Kabupaten Cirebon, Soko Guruning Gemi mengatakan, operasi ini menyasar peredaran minuman beralkohol yang dijual tanpa izin. Penyisiran dilakukan di Kecamatan Pabuaran Ciledug, Karangwangi, dan Sumber yang ada di Kabupaten Cirebon. Menurutnya, jumlah barang bukti terbanyak ditemukan di Kecamatan Karangwangi, yaitu 66 botol, dengan nilai penjualan diperkirakan mencapai 3,3 juta rupiah. Seluruh barang bukti hasil operasi kemudian dibawa ke kantor Satpol PP Kabupaten Cirebon untuk kepentingan tindak lanjut. Pendidikan demokrasi sejak dini dinilai penting untuk membentuk pemilih pemula dalam memahami proses demokrasi.
5: Sekolah Demokrasi Caruban Nagari ini sehingga bisa mewarnai anak-anak kita dalam hal pendidikan.
6: Pendidikan demokrasi sejak dini dinilai penting untuk membentuk pemilih pemula yang memahami proses demokrasi. Hal tersebut menjadi perhatian Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon melalui dukungan terhadap Sekolah Demokrasi Caruban Nagari. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Haji Ronianto mengatakan siswa SMP perlu memperoleh pemahaman demokrasi sebelum menggunakan hak pilih. Menurutnya, peserta didik berusia sekitar 14 tahun akan menjadi pemilih pemula pada pemilu 2029 mendatang.
5: Kami menganggap bahwa semua proses pendidikan itu bagi anak-anak adalah bagus sekali, dan kami ucapkan terima kasih untuk KPU Kabupaten Cirebon yang sudah menginisiasi ya dilaksanakannya kegiatan Sekolah Demokrasi Caruban Nagari ini sehingga bisa mewarnai anak-anak kita dalam hal pendidikan, terutama pendidikan demokrasi itu sendiri.
6: Ronianto berharap pembekalan tersebut membuat siswa memahami fungsi pemilu dan pilkada dalam menentukan arah pemerintahan. Selain itu, siswa diharapkan mengenal lembaga legislatif, daerah pemilihan, serta mekanisme pemilihan secara lebih mendalam. Pengetahuan tersebut dinilai melengkapi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang selama ini diberikan di lingkungan sekolah. Rena Safira melaporkan.
0: Transformasi digital administrasi kependudukan tidak hanya diarahkan kepada masyarakat yang terbiasa menggunakan teknologi. Disdukcapil Kota Cirebon juga memastikan warga yang memiliki keterbatasan tetap mendapatkan hak pelayanan administrasi kependudukan. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Disdukcapil Kota Cirebon Andi Armawan mengatakan, pihaknya melakukan pelayanan jemput bola bagi warga yang tidak memungkinkan datang langsung ke kantor. Menurutnya, pelayanan jemput bola ini ditujukan khusus untuk menjangkau kelompok warga yang tergolong rentan. Sasarannya mencakup masyarakat yang sedang sakit serta warga yang memiliki keterbatasan untuk datang langsung ke kantor Disdukcapil. Petugas mendatangi warga untuk melakukan perekaman biometrik. Langkah ini penting dalam data biometrik menjadi bagian dari proses penerbitan identitas kependudukan. Ia menegaskan, keterbatasan kemampuan menggunakan teknologi tidak boleh membuat masyarakat kehilangan hak atas pelayanan administrasi kependudukan. Pemerintah Kabupaten Cirebon memperkuat rehabilitasi lingkungan untuk menekan potensi banjir di berbagai wilayah.
7: melakukan rehabilitasi dan konservasi lingkungan sebagai upaya mendukung mitigasi banjir di wilayah Kecamatan Sumber.
3: Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman mendorong gerakan rehabilitasi dan konservasi lingkungan sebagai upaya untuk mengurangi risiko banjir di Kabupaten Cirebon. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman saat mengikuti kegiatan rehabilitasi dan konservasi lingkungan di Desa Sidawangi, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Kegiatan tersebut menjadi bentuk kolaborasi pemerintah daerah, pemerintah desa, aktivis lingkungan dan masyarakat melalui penanaman pohon. Menurutnya, program serupa perlu terus diperluas di kecamatan lain yang memiliki potensi limpasan air dan rawan banjir. Selain penanaman pohon, kegiatan tersebut juga dilakukan melalui pembuatan rorak untuk menahan sekaligus membantu meresapkan aliran air dari wilayah daratan tinggi.
7: Gerakan rehabilitasi dan konservasi lingkungan sebagai upaya mendukung mitigasi banjir di wilayah Kecamatan Sumber. Ini merupakan rangkaian yaitu hari jadi kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-81. Nah, tentunya saya mewakili Pak Bupati dan atas nama pemerintah daerah yaitu mengapresiasi pada pihak-pihak terkait terutama pemerintahan desa karena ini merupakan bentuk nyata yaitu untuk menjaga lingkungan agar kedepannya tidak lagi banjir di wilayah sekitar sini terutama Desa Sidawangi dan Sumber dan sekitarnya.
3: Pemkab Cirebon berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD untuk menentukan wilayah sasaran berikutnya berdasarkan hasil pemetaan daerah rawan banjir. Ia menegaskan upaya mitigasi tersebut membutuhkan keterlibatan lintas sektor dan masyarakat agar rehabilitasi lingkungan dapat dilakukan secara berkelanjutan serta mampu menekan risiko banjir di berbagai wilayah di Kabupaten Cirebon. Aura Aulia melaporkan.
0: Pemanfaatan geomembran dan kooperasi mandiri tingkatkan kesejahteraan petambak garam Cirebon.
8: Dengan adanya gudang garam ini bisa menguntungkan teman-teman kooperasi dan kooperasinya kami harapkan ketika nanti mendapatkan keuntungan bisa melakukan pengembangannya.
9: Pemanfaatan geomembran dan pengelolaan kooperasi secara mandiri didorong untuk meningkatkan kesejahteraan petambak garam di Kabupaten Cirebon. Hal tersebut dikatakan pembina mutu hasil perikanan DKPP Kabupaten Cirebon, Eka Razak Kurniawan. Ia menyebut geomembran membantu menghasilkan garam lebih bersih dan mempercepat proses kristalisasi. Sementara keuntungan koperasi dapat diputar kembali untuk memenuhi kebutuhan anggotanya.
8: Dengan adanya gudang garam ini, bisa menguntungkan teman-teman koperasi. Dan koperasinya kami harapkan ketika nanti mendapatkan keuntungan bisa melakukan pengembangannya secara mandiri. Misal dari keuntungan, mereka bisa memberikan pompa air yang bisa disewakan kepada anggota-anggotanya. Jadi kan keuntungannya balik lagi koperasi. Jadi kami berharap dengan adanya pemantauan, monitoring, pengawasan dari kami, dari Pemda, dari pusat dan juga dari teman-teman koperasi sendiri itu bisa ciptakan kesejahteraan lalu perputaran ekonomi dari kemandirian koperasi tersebut.
9: Lebih lanjut, Eka menyebut pengelolaan fasilitas bantuan juga dilakukan untuk pemantauan dan pencatatan agar koperasi dapat mengetahui manfaat ekonomi yang dihasilkan dari aset tersebut. Eka mengatakan keuntungan koperasi dapat digunakan untuk mengembangkan usaha seperti membeli pompa air yang disewakan kepada anggota sehingga perputaran ekonomi dan kemandirian koperasi dapat terus terbentuk. Sekar Damayanti melaporkan.
0: SMK Negeri 1 Kota Cirebon juara Access Nation Cup Cirebon 2026.
10: Dan juga kita ngelihat sebuah pertandingan yang sangat seru, walaupun yang namanya pasti salah satu harus ada yang menang dan kalah karena ini kompetisi. Ya.
11: Tim futsal SMKN 1 Kota Cirebon berhasil mengunci gelar juara turnamen Access Nation Cup tahun 2026. Kemenangan telak 6 gol tanpa balas tersebut sekaligus menutup rangkaian perhelatan ajang kompetisi antar SMA-SMK. Group Head Sales XL Asiata West Java, Tommy Chandra Dirgantara mengapresiasi tinggi kelancaran seluruh rangkaian ajang kompetisi tersebut. tersebut. Ia menyebutkan bahwa sportivitas para pemain serta dukungan penuh supporter membantu perhelatan olahraga berjalan sangat aman. Kemenangan meyakinkan tim tuan rumah menjadi catatan sejarah baru dalam perhelatan kompetisi selama 4 tahun terakhir. Penampilan apik para pemain muda Cirebon berhasil memukau ribuan pasang mata penonton yang memadati lokasi pertandingan.
10: Pertandingan hari ini luar biasa dan alhamdulillah yang sangat membanggakan kita adalah acaranya jadi kondusif. Supporternya suportif sekali, pemain-pemainnya juga sangat menjunjung tinggi sportivitas. Itu yang terpenting. Dan juga kita ngelihat sebuah pertandingan yang sangat seru, walaupun yang namanya pasti salah satu harus ada yang menang dan kalah karena ini kompetisi ya.
11: Tommy menambahkan tim pemenang dari Cirebon berhak melaju ke babak regional yang diselenggarakan di Gedung Olahraga Daerah Jatinangor. Mereka akan bersaing kembali menghadapi para juara dari wilayah Provinsi Jawa Barat secara lebih kompetitif. Ia berharap wakil Cirebon mampu melangkah jauh hingga menembus laga puncak tingkat nasional. Harapan besar disematkan agar tim sekolah mampu meraih kejuaraan tertinggi di gelanggang Istora Senayan Jakarta. Rena Safira melaporkan.
0: Hapri Oktaviano siap bawa percasi Kota Cirebon meraih prestasi terbaik untuk 4 tahun ke depan.
12: Nanti akan ada kita ke sekolah-sekolah untuk mencari potensi, khususnya nanti kita bakal bekerjasama juga dengan klub-klub catur yang ada di Kota Cirebon agar bisa mengakomodir dan memberikan ruang bagi para Gen Z ya, bahasanya Gen Z, untuk mendapatkan kesempatan dan mengembangkan potensinya.
13: Hapri Oktaviano, sosok pengusaha muda asal wilayah Cirebon, terpilih sebagai Ketua Umum Persatuan Catur Seluruh Indonesia Percasi Kota Cirebon periode 2026-2030 dalam kegiatan musyawarah kota Muskot yang berlangsung di kantor KONI Kota Cirebon pada Minggu tanggal 23 Agustus 2026. Kepada RRI usai sesi Muskot, Hapri mengaku bahwa siap membawa organisasi catur Kota Cirebon menjadi lebih baik ke depannya dan berharap dukungan dan doa dari seluruh insan olahraga catur maupun KONI dan juga masyarakat Kota Cirebon.
12: Terima kasih sebelumnya dan mohon dukungannya untuk para masyarakat khususnya Kota Cirebon agar bisa meregenerasi catur Kota Cirebon dan mengarahkan ke arah yang lebih baik lagi.
13: Potensi catur kan Bang, bukan hanya teman-teman yang masih junior Bang, pelajar juga oke, apalagi para senior Bang. Memanfaatkan potensi ini bagaimana nih Bang, Abang untuk berkomunikasi bersama insan catur lainnya nih?
12: Khususnya paling menyediakan ruang ya untuk berkembangnya potensi-potensi, apalagi kan sekarang banyak Gen Z itu kan agak kurang tertarik dengan olahraga catur. Makanya nanti akan ada kita ke sekolah-sekolah untuk mencari potensi, khususnya nanti kita bakal bekerjasama juga dengan klub-klub catur yang ada di Kota Cirebon agar bisa mengakomodir dan memberikan ruang bagi para Gen Z ya, bahasanya Gen Z, untuk mendapatkan kesempatan dan mengembangkan potensinya.
13: Kolaborasi bersama KONI, Pemda, Dinas, dan juga para insan-insan catur komunitas kan banyak nih Bang. Seperti apa yang akan dilakukan oleh Bang Hapri di Bang ke depan nih Bang?
12: Soan sih, apalagi kan sekarang saya di usia yang 27 tahun ini gitu kan, masih muda gitu kan, dan emang pasti ya saya harus ke soan ke instansi-instansi tertentu gitu, khususnya ya pejabat-pejabat pemerintah agar selalu mendukung kegiatan percasi ini gitu, khususnya di Kota Cirebon dalam mengirimkan atlet-atlet nanti ke depannya. Oke, seperti itu.
13: Baik, jajaran kepengurusan nih Bang, setelah sekarang terpilih di minggu terakhir Agustus, kira-kira target pelantikan pengurus baru kapan nih Bang?
12: Kalau target secepatnya sih, cuman kita harus bahas dulu karena khawatirnya di sini kan yang bukan pengangguran juga isinya, masing-masing kan punya pekerjaannya sendiri-sendiri, jadi nanti untuk kepengurusan sendiri menyesuaikan agar program-program dari percasi tetap berjalan tapi di sisi lain tidak mengganggu individu dalam bekerja.
13: Target sebulan ya Bang pelantikan?
12: Sebulan target.
13: Lebih lanjut, Hapri Oktaviano juga berharap dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Kota Cirebon, pemerintah, dinas olahraga, kemudian insan KONI agar ke depan dalam mengelola dan membina olahraga catur Kota Cirebon bisa lebih baik dan tentunya menghasilkan prestasi-prestasi yang terbaik pula oleh para insan-insan pecatur Kota Cirebon, terutama dalam waktu dekat adalah ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov tahun 2026 yang akan berlangsung di wilayah Depok, Bogor, dan juga Bekasi pada November mendatang. Haji Satria melaporkan.
0: Dan saudara, informasi tadi mengakhiri berita daerah pagi kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Jangan lupa update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital. Serta jangan lupa follow Instagram kami at rri_Cirebon. Saya Lisma Julia Sari, selamat pagi, sampai jumpa.
14: Rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Kamu tahu itu tuh? Siapa tuh dia tuh?
3: Oh,
4: kok terlalu ikutan ngecek dia, Kak?
5: Tidak, hater mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
6: Betul, Le. Saya setuju dengan kau.
7: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.
8: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku.

0: pelaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan kali ini saya punya informasi ini kaitannya tentang pembangunan dua flyover yang katanya bakal dibangun di kota Cirebon. Di mana tuh? Ya, pendengar, dari dialogindonesia.com ya, pemerintah berencana membangun dua flyover di kota Cirebon untuk mengurai kemacetan yang selama ini terjadi di sejumlah titik perlintasan kereta api. Dua lokasi ini yang menjadi perhatian yaitu Jalan Kerucuk dan Kesambi ya. Dan pendengar, pembangunan flyover ini ditargetkan akan memasuki tahap pengerjaan fisik di 2027 nanti. Flyover Kerucuk akan menjadi proyek yang lebih dulu dikerjakan dan pembangunannya akan didanai pemerintah pusat. Sementara flyover di Jalan Kesambi direncanakan menggunakan anggaran pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sementara itu, Wali Kota Cirebon Effendi Edo mengatakan rencana pembangunan kedua flyover tersebut sudah melalui proses verifikasi dan dinyatakan layak untuk direalisasikan. Dan menurutnya, untuk detail engineering design atau DAD untuk flyover di Jalan Kesambi sudah dilakukan ya. Namun pembangunan fisik flyover Kerucuk diperkirakan akan lebih dulu dimulai. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang di PUTR Kota Cirebon mengatakan bahwa flyover Kerucuk memang ditargetkan mulai dibangun di 2027 nanti.

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Cirebon menanam sebanyak 150 pohon di Desa Sidawangi, Kecamatan Sumber, sebagai bagian dari upaya mitigasi banjir dengan memperkuat kawasan hulu. Kepala DLH Kabupaten Cirebon, Dede Sudiono, mengatakan penanaman ini dilakukan di 3 titik ya, di mana menurutnya kegiatan ini merupakan langkah awal yang akan dikembangkan berdasarkan hasil pemetaan wilayah rawan banjir yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD. Ia juga menjelaskan penanganan banjir tidak cukup hanya dilakukan di lokasi terdampak. Menurutnya kawasan hulu hingga hilir harus mendapat perhatian secara menyeluruh agar aliran air bisa dikendalikan dari sumbernya. Selengkapnya Anda bisa baca langsung ya di rri.co.id. Untuk selanjutnya, sesaat lagi tepat pukul 7 kita akan bergabung bersama Pro3 untuk mengikuti Warta Berita.

Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar